0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi
6: tinggi. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu.

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh

0: Di malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di tanah suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
1: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Tolong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musna juga berjalan baik, serta bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prof.
2: Untuk tadi WAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Nah, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
1: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1. Tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
3: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari tanah suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari Embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara 1 bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
4: Artinya yang 9 penuh, yang 1 cadangan. Yang lain ada 358, karena yang pertama yang kita kemarin ambil jadi sudah tahun depan. Jadi yang kita pakai yang berjalan dengan baik yang sudah, jemaahnya sehat semua. Artinya tidak ada yang sakit, cuma ada flu flu sedikit. Alhamdulillah tahunnya agak bagus, artinya berjalan dengan baik lancar. Nah, karena koordinasi dengan pemerintah kota Samarinda, Embarkasi dan kantor kementerian
3: tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jemaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jemaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jemaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
5: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Di berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, nah itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, TU di sekolah Evata School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
7: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
8: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
9: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai, Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi untuk pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, info terkini kami hadirkan untuk pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berbagai informasi yang kami berikan untuk pendengar, informasi-informasi terbaru terupdate untuk Anda di pagi ini, di tengah Anda menjalankan tugas dan aktivitas.

0: Ci, mari Ci.
1: Sini sudah. Hey,
0: mari. Indonesia naik, Indonesia naik, pusat kota.
1: Tomalowu, saudara-saudara.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semua yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, informasi untuk diketahui bahwa informasi terkait dengan Piala Dunia 2026. Setelah menanti selama bertahun-tahun, empat negara akhirnya berhasil memastikan diri kembali tampil di ajang Piala Dunia. Keberhasilan ini menjadi momen bersejarah bagi masing-masing tim nasional yang harus melalui perjalanan panjang dan penuh tantangan untuk kembali bersaing di panggung sepak bola terbesar dunia. Salah satu negara yang mencari perhatian adalah Kanada. Tim berjuluk The Canucks ini berhasil kembali ke putaran final Piala Dunia setelah absen selama 36 tahun. Terakhir kali Kanada tampil di turnamen tersebut pada edisi 1986, sebelum akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan generasi pemain muda yang tampil impresif. Australia juga menjadi salah satu negara yang sukses mengakhiri masa penantian mereka. Tim Socceroos mampu menjaga konsistensi mereka di kawasan Asia dan kembali mengamankan tiket ke Piala Dunia setelah melewati babak kualifikasi yang ketat. Keberhasilan ini menjadi bukti perkembangan sepak bola Australia dalam dua dekade terakhir. Sementara itu, Wales kembali mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia setelah penantian selama 64 tahun. Terakhir kali Wales tampil di turnamen tersebut pada tahun 1958. Kehadiran sejumlah pemain berpengalaman dan semangat juang tinggi menjadi faktor penting yang membawa mereka kembali ke level tertinggi sepak bola dunia. Di kawasan Afrika, Maroko juga berhasil kembali menunjukkan kekuatannya dengan mengamankan tempat di putaran final. Setelah beberapa kali gagal pada fase kualifikasi sebelumnya, tim berjuluk Atlas Lions ini tampil lebih solid dan mampu bersaing dengan negara-negara kuat di benua Afrika. Keberhasilan empat negara tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi para pemain dan pelatih, tetapi juga bagi jutaan pendukung yang selama ini setia menanti. Dukungan yang tidak pernah surut menjadi motivasi tambahan bagi setiap tim untuk terus berjuang hingga akhirnya meraih tiket ke Piala Dunia. Dan saudara, kembalinya negara-negara tersebut ke panggung sepak bola dunia menghadirkan warna baru dalam kompetisi. Selain membawa harapan besar dari masyarakat masing-masing, mereka juga berpeluang menciptakan kejutan dan menambah persaingan di turnamen yang selalu menjadi perhatian penggemar sepak bola di seluruh dunia. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Pendengar dimanapun Anda berada yang masih terus bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya di tengah Anda menjalankan tugas dan pekerjaan. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda.

Selamat pagi menjelang siang untuk Anda pendengar yang masih berada dan masih tetap stay tune bersama kami di saat ini. Informasi untuk diketahui saudara bahwa budaya dan kreativitas kini menjadi fondasi penting dalam pembangunan kota-kota di dunia. Melalui konsep kota kreatif dunia, pembangunan tidak lagi hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan identitas budaya, seni, desain, kuliner, musik, film, hingga inovasi kreatif sebagai penggerak ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Program UNESCO Creative Cities Network mendorong kota-kota dunia menjadi budaya dan kreativitas sebagai bagian utama dari pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, pengembangan ekonomi kreatif melalui

17 subsektor dinilai memiliki keterkaitan erat dengan 8 bidang kreatif yang diakui UNESCO, mulai dari kerajinan dan seni rakyat hingga arsitektur. Pengamat ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata Hari Waluyo menjelaskan, filosofi utama adalah menempatkan budaya dan kreativitas sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan, ketahanan kota, ekonomi lokal, inklusi sosial, pelestarian budaya, inovasi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Waluyo mengatakan kota kreatif bukan sekadar kota yang memiliki banyak seniman atau festival, melainkan kota yang mampu mengintegrasikan budaya dan kreativitas ke dalam tata kelola pembangunan. Untuk diketahui pendengar bahwa saat ini Indonesia telah memiliki 7 kota yang tergabung dalam jaringan tersebut, yakni Kota Pekalongan, Bandung, Ambon, Jakarta, Surakarta, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Malang. Keanggotaan tersebut menunjukkan besarnya potensi budaya dan kreativitas Indonesia di tingkat global. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Pendengar, kami terus menemani Anda di saat ini dengan berbagai informasi untuk Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur, menemani pendengar semua di tengah Anda menjalankan tugas dan aktivitas di hari ini. Dan informasi selanjutnya, saudara, untuk diketahui bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memastikan keamanan produk terapi pengganti nikotin dan nikotin atau nikotin replacement therapy NRT yang digunakan untuk membantu masyarakat berhenti merokok. Kapasitas tersebut diberikan setelah produk terapi tersebut melalui proses penetapan standar serta memperoleh izin edar resmi dari BPOM. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM William Aditeja mengatakan upaya menurunkan prevalensi perokok di Indonesia membutuhkan berbagai pendekatan yang saling melengkapi. Menurutnya, edukasi mengenai bahaya rokok perlu dibarengi dengan dukungan terapi bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk berhenti merokok. William menjelaskan kehadiran produk terapi pengganti nikotin yang memenuhi standar medis dan memiliki izin edar resmi memberikan kepastian keamanan bagi masyarakat. Selain itu, BPOM juga mendukung pengembangan inovasi berbasis bukti ilmiah yang dapat membantu individu melepaskan diri dari ketergantungan nikotin. Ia menambahkan pengendalian konsumsi tembakau tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut persoalan sosial dan ekonomi. Karena itu, diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk menghadirkan solusi yang efektif, termasuk memperluas akses terhadap terapi pengganti nikotin yang aman dan teruji. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Anda terus bersama kami, saudara, menemani pendengar di saat ini. Dan saudara, informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang ini. Dan saudara, untuk diketahui bahwa pengamanan proyek strategis nasional Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi fokus pembahasan utama dalam pertemuan petinggi TNI di Maluku dan Kejaksaan Tinggi. Sinergi ini dibahas langsung saat Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinarto berkunjung ke kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Senin 8 Juni 2026. Langkah taktis ini diambil mengingat Blok Masela merupakan mega proyek yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Oleh karena itu, pengawalan ketat dari segi keamanan oleh TNI serta pendampingan hukum oleh Kejaksaan menjadi harga mati demi kelancaran proyek tersebut. Pangdam 15 Patimura menegaskan seluruh personil TNI siap memberikan pengamanan maksimal di lapangan dari gangguan apapun. Dengan jaminan keamanan ini, diharapkan masyarakat Maluku bisa segera merasakan manfaat nyata dari pembangunan ekonomi tersebut. Pada kesempatan yang sama, Saudara, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudi Irmawan menyatakan kesiapan instansinya untuk mengawal investasi ini dari sisi hukum. Kejaksaan akan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan transparan dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Musik dan Informasi untuk edisi hari ini. Dan saya Dea pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 5 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda semuanya, selamat menjalankan aktivitas dan sampai jumpa.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar rapat koordinasi strategis guna mempercepat penanganan dua isu krusial daerah yaitu stunting dan kemiskinan. Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman dalam arahannya menegaskan, pengentasan stunting dan kemiskinan tidak boleh lagi terhambat oleh ego sektoral antar instansi. Menurutnya, salah satu fokus utama yang dibedah dalam rakor adalah masalah validitas data lintas sektor yang selama ini dinilai belum kompak. Padahal, akurasi data sangat menentukan keberhasilan intervensi karena tingginya angka kemiskinan berdampak langsung pada kualitas gizi keluarga. Pemkab SBB lanjutnya, kini menyiapkan strategi sinkronisasi data kemiskinan ekstrim agar bantuan lebih tepat sasaran. Selain itu, intervensi kesehatan dan non-kesehatan seperti penyediaan air bersih akan diperkuat secara beriringan.
0: Sekian Cek Fakta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, baik pendengar, Anda bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini kita berjumpa lagi dan dalam keadaan serta kondisi sehat walafiat, masih tetap bugar, masih tetap fit ya, dengan stamina yang boleh dikatakan rata-rata di atas 90% ya, rata-rata ya. Iya. Di atas 90%, berarti staminanya lagi baik, lagi sangat-sangat menunjang ya. Ya, terima kasih untuk terus mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026. Saya hadir lagi mulai terhitung dari pukul 11 siang ini sampai nanti menuju sore di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Sampai berjumpa. Kabar baik untuk Anda, salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Di mana saja Anda berada, dalam suasana apapun, baik itu di tengah aktivitas rutinitas Anda, kesibukan-kesibukan Anda, kegiatan-kegiatan, kerja, santai, istirahat, dan lain-lain sebagainya. Ya. Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Batu Gajah, Ambon. Dan kita sudah masuk di nuansa siang hari. Lembaran Maluku siang ini kami buka untuk Anda. Yang pasti akan kami isi dengan berbagai acara siaran kami. Hadirkan informasi juga hiburan menemani sepanjang kebersamaan kita nanti hingga sore. Ya, 22 menit sudah dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya. Kita di sini sudah siang, sementara yang ada di wilayah Indonesia Tengah dan Barat ada dalam nuansa pagi ya. Baik. Ya, ikuti dan dengarkan kami terus Pro Satire Rambon melalui jalur frekuensi kami, khusus di seputaran Ambon dan sekitarnya, melalui FM 105,1. Kemudian melalui audio streaming dan juga di aplikasi RRI digital kami ya. Sementara frekuensi kami di AM 720 kHz atau gelombang 416,66 meter tepat di pukul 10 tadi sudah menghilang dari udara. Nanti di tepat pukul 16 atau di jam 4 sore frekuensi AM 720 kHz akan kembali berada di udara ya. Jadi untuk sementara Anda memutar kami dulu melalui FM, melalui streaming, dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Kalau sampai hari ini belum ada yang memiliki aplikasi RRI Digital, ya saya sarankan, saya ajak sekali lagi, ya biar lebih akrab dengan kami, biar terus bisa mendengarkan kami. Iya, di download ya, oke. Aplikasi RRI Digital kami di handphone Anda ya. Yang berbasis Android, kalau handphone yang biasa ya tidak bisa. Oke, siapa tahu mungkin sampai dengan detik ini di era ini masih ada yang masih menggunakan handphone-handphone keluaran-keluaran awal ya, seperti Nokia, ya, atau juga sejenisnya ya, iya. Karena saya masih lihat ada, saya sering ketemu masih ada orang yang belum bisa move on dari handphone-handphone jenis demikian. Saya sempat tanya, kenapa masih bisa betah ya, masih sangat bertahan atau setia dengan menggunakan handphone begini. Nah, udahlah, mereka mulai mengungkapkan alasan-alasan ya. Ya, bahkan saya sengaja menyindir. Nah, kalau handphone Android kan bagus, bisa WhatsApp, bisa gunakan platform-platform ya, bisa main Facebook semua ya. Terus mereka juga menjawab dengan versi mereka sendiri. Iya begitu ya. Jadi itulah. Nah kalau yang masih menggunakan itu teristimewa itu mereka yang sudah masuk usia lansia ke atas ya. Ada beberapa orang saya masih temui masih menggunakan handphone jenis yang lama. Ya masih merek Nokia. Ada juga Samsung tapi merek yang lama ya. Ada yang tidak yang pokoknya yang tidak menggunakan kamera yang masih dalam bentuk atau model yang lama ya. Iya begitu pendengar. Saya juga dulunya begitu ya. Saya dulunya gitu suka sekali menggunakan yang model begitu ya.
Nah, ada keunggulan-keunggulan dan ada kelebihan-kelebihan tersendiri dari handphone jenis begitu, kata mereka ya. Saya tidak perlu mengurai atau menjelaskan lagi secara detail. Iya, tapi menurut mereka sih, mereka menggunakan HP gitu kayak lebih enteng, lebih irit, dan katanya tahan banting gitu ya. Ya, HP-nya jatuh berulang-ulang kali, tapi tetap stabil. Beda sama handphone kamera atau yang berbasis Android ya. Kalau jatuh sekali dua kali, langsung bisa error, kata mereka gitu ya. Pokoknya simpel, mereka bilang HP zaman sekarang ini ya menang gaya, menang model, tapi kualitas tidak tahan banting ya, tidak sama dengan handphone keluaran-keluaran awal seperti begitu. Itu menurut mereka sih. Saya juga iya kan ya, karena memang saya dan mungkin juga Anda yang pernah menikmati handphone jenis demikian ya. Bahkan sampai dilempar ke dinding pun ya, wah pecah itu ya, casingnya pecah, baterainya terhambur kemana-mana. Pas ambil dipasang lagi, jadi ya, di on, klik on, nyala lagi, bisa nelpon, bisa SMS. Tapi coba kau banting ya handphone Android kamu, banting lempar ke dinding, berfungsi lagi tidak? Oh, nggak bisa lagi. Iya, salah jaga atau bisa-bisa kamu beli baru atau ganti, dia punya onderdil-onderdil. Iya, kita bisa uji saja begitu ya. Iya, begitu pendengar ya. Begitulah beda ya. Dan memang rata-rata orang bilang kualitas barang-barang produk di tahun-tahun yang lalu itu, yang lama itu lebih bagus, lebih mantap kualitasnya daripada barang-barang yang diproduksi di zaman modern ini. Itu kata mereka. Iya. Baik ya, pasti Anda atau kita yang sudah mengalami zaman gitu pasti juga akan berpendapat yang sama ya. Begitu mendengar. Sekilas saja ya, kita sekilas flashback ya seputar yang baru saya jelaskan tadi. Baik, saya buka sesi lembaran musik dan informasi untuk hari ini. Saya sudah siapkan informasi untuk Anda, dan pendengar Anda juga berkesempatan untuk membagi atau berbagi informasi, menyampaikan informasi-informasi perihal peristiwa atau kejadian yang terjadi di tempat Anda. Anda juga bisa menginformasikan tentang situasi kondisi alam, lingkungan, menginformasikan soal cuaca dan lain semacamnya ya. Kemana ya, sinilah ya. Bukan informasinya khusus untuk saya, tidak ya, informasinya untuk pendengar kita semuanya. Bisa telepon di 38349921 atau WhatsApp di 08 13 5624 5886.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Etika digital sangat penting untuk digunakan oleh semua orang. Selama mengakses layanan internet, ada etika dan etiket yang perlu diikuti karena ada hak orang lain yang harus kita hormati. Kita harus memahami bahwa dunia digital punya aturan yang harus kita taati, seperti tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet lainnya. Juga taat kepada standar perilaku online yang sama dengan yang kita jalani dalam kehidupan nyata. Menghormati privasi orang lain, mengakses hal-hal yang baik dan bersifat tidak dilarang, serta memberi saran atau komentar yang baik di media sosial.

Ya, masih dan informasi bersama Pro 1 dari Ambon. Saya mulai hadirkan informasi untuk Anda. Diupdate terus dari laman informasi kami hedari.co.id atau KBRN Bergar. Saya turunkan dulu beberapa informasi dari KBRN Pusat. Baik, dari laman informasi kami di rri.co.id kita awali dengan informasi seputar OTT atau operasi tangkap tangan yang terus dilakukan oleh KPK terhadap pencuri-pencuri atau pelanggar-pelanggar kewenangan terkait dengan anggaran atau keuangan di negara. Baik, pendengar, KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepastian ini disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto ketika dikonfirmasi mengenai informasi OTT yang beredar di wilayah itu. Namun tak merinci pihak yang terjaring operasi itu. Ya, benar, disampaikan Fitroh ketika dikonfirmasi awak media pada Senin kemarin. Sebelumnya, informasi disebutkan bahwa tim KPK melakukan serangkaian tindakan di Muara Enim dan menyegel sejumlah ruangan di salah satu kantor dinas. Dalam informasi yang beredar, disebutkan pula adanya pihak-pihak yang diamankan dalam operasi itu. Namun hingga berita ini dipublish di portal informasi rri.co.id, KPK belum merinci pihak yang diamankan maupun konstruksi perkara yang sedang ditangani. KPK juga memberikan keterangan resmi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar pelaksanaan operasi tangkap tangan itu. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam dari waktu penangkapan atau aksi kemarin untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan. Selanjutnya akan menentukan langkah hukum lebih lanjut. Ya, kita kembali lagi ke informasi lainnya, masih dengan informasi-informasi yang belakangan ini menjadi hangat dan viral, yaitu terkait dengan masalah MBG atau BGN. Mendengar, nama Agustina Arumsari disebut Presiden Prabowo Subianto ketika melantik penggawa baru di Badan Gizi Nasional. Arumsari bersama Mayjen Tenny Trenggono didapuk sebagai Wakil Kepala BGN. Sebagai Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang. Nama Nanik S. Deyang sudah dikenal luas karena sebelumnya sebagai Wakil Kepala BGN. Agustina sendiri mengisi posisi yang sebelumnya ditempati Nanik S. Deyang, dan pelantikan ini menjadikan Agustina sebagai salah satu pejabat penting karena akan mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dilihat dari rekam jejak, Agustina Arumsari kemungkinan akan khusus mengawal BGN dari aspek anggaran. Ini akan memperkuat pimpinan BGN dalam mengelola anggaran yang super besar, yaitu Rp268 triliun. Sebagian besar anggaran ini, lebih dari 95,4% atau Rp255 triliun, untuk pemenuhan program gizi nasional. Sementara sisanya yaitu 4,6% atau sekitar Rp12,4 triliun itu untuk manajemen BGN sendiri. Dalam pelaksanaannya, BGN dibantu oleh ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang secara langsung mengelola MBG setiap bulan. SPPG mendapat anggaran sekitar Rp1 miliar setiap bulannya. Dari data BGN menyebutkan jumlah SPPG seluruh Indonesia yang beroperasi adalah 29.960 unit. Mengelola anggaran SPPG yang jumlahnya puluhan ribu dengan lokasinya yang sampai ke pelosok-pelosok desa dengan nilai 1 miliar per bulan. Dan ini bukan perkara mudah. Salah satu kritik mantan Menko Polhukam Mahfud MD kepada Kepala BGN yang lama, yaitu Dadan Indayana, adalah Dadan tidak memiliki pengetahuan yang cukup soal birokrasi dan anggaran. Mahfud mengatakan bahwa Prabowo sudah salah memilih orang. Sebelumnya ia tahu bahwa Dadan bukan orang yang cukup tahu tentang birokrasi dan mengurus anggaran. Tetapi ia hanya diam. Dan akhirnya terbukti bahwa memang demikian. Pak Dadan tidak memahami birokrasi dan hukum soal anggaran. Demikian kata Mahfud di media sosial. Dadan adalah pakar di bidang serangga
di Institut Pertanian Bogor. Pendidikan Dadang sejak S1 hingga S3 yang dipelajari adalah soal alam dan lingkungan, bukan soal mengatur keuangan. Jadi orang yang dipilih untuk mengurus BGN jelas-jelas salah oleh pemerintah. Masuknya Arum Sari menjadikan pembinaan BGN yang baru adalah sebuah angin segar menurutnya. Jika kita simak sebelum bergabung ke BGN, Agustina dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang pengawasan keuangan dan investigasi. Dikatakan Mahfud, pengganti Agustina ini adalah sosok yang memang pas karena dia menguasai penuh terkait dengan pengawasan keuangan, anggaran, dan juga investigasi. Kita lihat saja nanti. Saya sangat optimis perubahan besar akan terjadi ketimbang di masa Dadan Hindayana, katanya. Agustina Arum Sari merupakan alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. Ia menyelesaikan pendidikan diploma 3 pada tahun 1992 dan melanjutkan diploma 4 di kampus yang sama dan lulus di tahun 1998.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Baik, saya lanjut lagi untuk berbagi informasi untuk Anda. Masih dari rri.co.id informasi.

Baik, pendengar, di mana? Dari KBRN, ini terkait dengan pengusulan gaji bagi P3K, guru, dan juga nakes yang ada di daerah. Nah, pendengar, Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga pendidikan, kependidikan, dan juga tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karya Karsayuda, saya ulangi, Rifki Nizami Karsayuda mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat dari waktu ke waktu, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kondisi ini membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD. Kalau hanya untuk belanja pegawai sudah hampir menghabiskan APBD, bagaimana daerah itu bisa membangun sarana prasarana ataupun fasilitas yang lain kalau hanya cuma habis untuk belanja pegawai? Kami mengusulkan kepada pemerintah agar sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu yang ada di daerah dibiayai melalui APBN. Dengan demikian, daerah tidak terlalu terbeban dan pelayanan dasar kepada masyarakat, pelayanan publik bisa berjalan dengan optimal dan seimbang. Demikian disampaikan Rifki Nizami di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain itu, ia juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30% untuk jangka pendek. DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Sementara untuk jangka panjang, Komisi 2 berencana mengusulkan revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan, yakni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terkait dengan tenaga honorer yang masih tersisa, ia menegaskan bahwa Undang-Undang ASN 2023 telah melarang seluruh instansi pemerintah, baik di pusat dan daerah, untuk melakukan rekrutmen tenaga honorer baru dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun. Ia menambahkan fokus pemerintah dan DPR saat ini adalah memperkuat sistem meritokrasi ASN, baik bagi PNS-nya maupun juga bagi P3K-nya. Untuk honorer sudah tidak ada lagi. Melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur, pemerintah telah melakukan rekrutmen sekitar 1,7 juta ASN sepanjang 2024-2025. Karena itu, pengelolaan belanja pegawai harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi ruang fiskal di daerah. Sejumlah kepala daerah mengaku anggaran yang tersedia tidak lagi mencukupi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah melakukan pendampingan dan penelaahan langsung terhadap postur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini dilakukan di sejumlah daerah yang mengaku tidak lagi mampu membayar P3K-nya. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat ruang efisiensi pada berbagai pos belanja yang dinilai tidak prioritas. Bagi yang tidak prioritas ini, nah itu bisa saja dimanfaatkan daripada dibiarkan begitu saja. Kami tidak menerima begitu saja informasi bahwa daerah tidak mampu membayar P3K. Setelah kami melihat postur anggarannya, ternyata banyak daerah yang mampu, kata Tito. Beberapa pemerintah daerah bahkan berhasil melakukan penataan ulang anggaran dan menghasilkan penghematan hingga ratusan miliar rupiah yang kemudian dialokasikan untuk pembayaran pegawai.

Kalau aku sih yang dari Pro 1 RRI Ambon masih terus saya gelar untuk Anda. Sekarang udah di menit ke 11 dari pukul 12. Ya ini tengah hari ya. Kita sudah berada di tengah perjalanan untuk hari ini. Ya dihitung dari mulai pukul 6 pagi sampai nanti di pukul 6 sore ya. Ya kita hitung 12 jam ya. Berarti sekarang udah di pertengahan hari, pertengahan siang. Nah, kalau kita mau hitung sehari full 24 jam, berarti kalau kita mulai dari hitung dari pukul 6 pagi, berarti nanti sampai di pukul 6 pagi, ya itu baru kita hitung, ya 24 jam. Tapi ke 12 jam itu berarti ya setengah dari itu. Kalau dihitung dari 6 pagi, berarti sampai 6 sore, ya 6 sorenya 12 jam. Begitu ya pendengar ya. Kadang-kadang orang yang masih ada salah mengerti, salah memahami apa itu arti satu hari, ya. Ya, satu hari itu kan 24 jam. Yang disebut satu hari bukan hanya dari ketika matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu belum penuh satu hari, itu baru 12 jam. Misalnya kita hitung dari pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore, itu baru 12 jam. Berarti masih kurang 12 jam lagi, ya. Berarti nanti sampai dihitung ke besok pukul 6 pagi. Nah, itu baru disebut satu hari. Kadang-kadang kalau kita kemana-mana, ya, saya, ya, kita cerita-cerita dulu ya, cerita di masa-masa

Asa jadi ya begitulah yang terjadi gitu. Kalau ditanya pergi seharian berarti ya kita harus mengacu dengan waktu. Satu hari itu berarti 24 jam. Misalnya saya keluar dari rumah jam, misalnya tadi jam 10 pagi, besok saya pulang ke rumah jam 10 pagi. Nah itu baru saya keluarnya sehari gitu. Atau kita bisa rinci lagi, satu siang satu malam. Nah itu kan, itu ada bahasa gitu ya, satu siang satu malam. Atau dua siang dua malam begitu ya. Oke. Baik, sekedar saja ya. Sekedar kita refleksi-refleksi ringan saja pendengar. Dan iya, ada juga pendengar kita yang pingin kita apa sedikit bertukar pikiran, sedikit sharing terkait dengan kesehatan gitu. Oke, ada yang tanya gini, apa sekedar cerita kecil ya. Iya, apa yang dimaksud dengan sehat itu? Sehat itu apa dan bagaimana gitu ya. Ada pendengar kita yang menanyakan, Kak Penyiar, menurut Kak Penyiar itu sehat itu apa dan bagaimana gitu. Kalau sehat itu apa dan bagaimana, ya dikasih penjelasannya, nggak usah panjang-panjang lebar, yang penting-penting atau yang garis besar saja. Nah, terus saya bilang kalau sehat itu rata-rata umum itu, secara umum itu berbicara tentang sehat berarti kita berbicara terkait langsung dengan tubuh ya, tubuh manusia, kondisi, baik itu kondisi fisik kita, kondisi mental kita ya, atau jiwa ya, kondisi fisik, jiwa atau mental kita. Karena itu kalau berbicara tentang kesehatan di manusia itu hanya dua itu ya, semuanya berkaitan penuh dengan tubuh atau jiwa atau fisik kita ini dan juga mental kita ya, nggak ada yang lain. Makanya kalau berbicara tentang manusia, nah, kalau tentang sehat ya itu, kemudian juga terkait dengan kondisi psikologinya, nah itu juga berkaitan. Nah ini kembali lagi ke mental, kejiwaan ya, psikologi itu. Jadi itu berbicara tentang kesehatan manusia itu hanya dua, fisik dan mental, lain dari itu tidak. Oke, nah nanti lepas lagi kalau berbicara tentang sehat yang lain, iya kita masih bisa berbicara tentang kesehatan alam dan lingkungan sekitar kita ya. Bagaimana kesehatan terkait dengan makanan, ya kita harus punya menu yang sehat, minuman yang sehat, begitu ya. Itu, oke. Dan makanan dan minuman yang sehat ini juga nanti pada akhirnya juga kembali punya kaitan erat dengan dikonsumsi oleh tubuh manusia gitu. Jadi makanan kita makan, minuman kita minum, yang harus yang sehat, tidak boleh yang tidak sehat. Ya tidak ada orang yang minum air kotor kan, kecuali cuma binatang, hewan ya yang minum air kotor. Air got pun bisa diminum. Tapi manusia tidak ada ya. Tidak mungkin lah masa dia mau minum air got. Air yang di keran saja enggak mungkin langsung di ini. Ya, pasti dimasak dulu. Terkecuali dalam kondisi yang bagaimana dulu baru dia bisa itu ya, mungkin dalam kondisi kritis atau darurat ya. Ya, langsung minum saja gitu. Nah. Begitu ya pendengar ya. Tapi kalau selama semuanya masih aman terkendali, normal-normal saja, ya iya. Kita harus berjalan sesuai dengan prosedur. Nah, nanti kalau kondisinya sangat terpaksa atau kondisinya sangat ekstrim atau sangat darurat, barulah kita bisa sedikit keluar dari SOP-nya, standar operasional prosedur itu. Keluar dari SOP ya. Kita menyelewang sedikit saja gitu ya. Iya, gitu. Karena terkait dengan kondisi begitu, tapi bukan direkayasa atau dipaksa-paksakan atau dibuat-buat begitu. Yes, betul. Ya, terima kasih. Nah, pendengar, saat ini kan kalau untuk Indonesia Timur sudah masuk untuk saatnya siap-siap untuk makan siang, atau mungkin juga sudah ada yang lebih dulu untuk menikmati makan siang. Iya, yang beraktivitas di kantoran, di tempat kerja baik yang di pemerintah maupun swasta juga saat ini dimanfaatkan untuk sebagai jam istirahat ya. Mungkin lagi mau siap-siap mau cari makan di warung atau tempat-tempat makan terdekat, atau mungkin saat ini hari ini lagi bawa bekal dari rumah, atau sudah sejak pagi tadi sudah dimasak, diolah, kemudian dibawa ya dalam kemasan. Nah pas jam makan kan tinggal ini, betul, bisa ya. Jadi begitulah ya, ini dengan alasan agar tidak repot lagi, tidak harus keluar ke sana kemari lagi ya. Iya, jadi lebih menghemat karena udah keluarkan anggaran untuk
beli belanjaan.

atau bahan-bahan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Jadi ya dimanfaatkan dari situ saja daripada harus keluarin lagi uang, keluarin lagi duit untuk makan lagi ya. Berarti akan menambah kosnya gitu ya. Jadi begitu ya dimanfaatkan. Nah kalau di sini misalnya kalau mau jam makan terus harus cari rumah makan ya pasti ya ada cari yang kalau yang dekat-dekat syukurlah tinggal jalan mungkin 1 menit 2 menit sudah sampai ke warung dan makan. Tapi kalau tempat makannya jauh harus menggunakan misalnya ojek atau menaik naik lagi kendaraan ya makan biaya dan makan waktu lagi ya kan? Ya karena begini kadang kalau kita udah makan sekali dua kali di warung yang dekat dengan kantor kita ah gimana ya kita coba lagi ke warung yang lain ya. Terus ada yang bilang lah warung yang di sana itu enak sekali makanannya. Iya, coba kita ke sana dulu. Nah, mau ke sana butuh waktu 10 menit. Ya udah, nggak mungkin jalan, ya. Apalagi orang zaman sekarang malas jalan. Apa-apa ke situ semuanya pakai dengan motor, dengan kendaraan, iya kan? Ya, jarak 100 meter saja nggak mau jalan. Jangankan 100, 50 meter aja nggak mau jalan. Maunya naik oto, maunya naik mobil. Nah, itulah orang-orang zaman sekarang, ya. Beda sama orang-orang zamannya kakak-kakak saya atau bapak atau ayah ibu saya dulu ya kemana-mana itu ya kecuali mungkin jarak yang terlalu jauh tapi kalau selama itu masih 1 kilo 2 kilo bahkan 3 kilometer mereka masih mau jalan ya oke dulu Bung Teh sekolahnya apa jalan kaki ya dari rumah ke sekolah berapa kilo pulang baliknya 10 kilo jalan kaki ya tahun 80 hingga tahun 90 itu tidak ada angkot angkot itu masih dulu itu masih seberapa gitu ya jalan kaki pulang pergi. Iya gitu. Kalau kakak saya lebih parah lagi, harus nyebrang pantai ya. Tunggunya air surut, baru jalan kaki jalan lewat pantai itu harus ke sekolah. Kalau orang zaman sekarang sekolahnya enak ya. Apa-apa punya motor sendiri ya, walaupun sekolahnya cuma jarak 200 meter dari rumah, naik motor diantar. Dulu kita tidak ya. Jadi kita udah bisa, kita sudah apa pengalaman banyak ya. Ya kalau yang kelahiran tahun 70-an 60-an tentunya sudah banyak makan pengalaman, banyak makan asam garam tentang hidup di zaman-zaman itu ya. Bagaimana bisa merasakan kesulitan ekonomi di zaman itu. Walaupun nilai uang saat itu istilahnya masih rendah, masih kecil, tetapi ya setidaknya sangat merasa aman, nyaman dan tentram begitu. Ya beda dengan zaman sekarang ya. Nilai uang kita besar, gaji atau pendapatan kita meningkat, tetapi di luar sana barang-barang kebutuhan pokoknya harus kita beli juga. Kadangkala ada satu produk yang beli gaji sebulan kita nggak cukup, iya kan? Betul. Contoh sekarang kita kalau mau beli kue saja, ada kue sekarang ada yang harganya satu buah 10.000. Nah, kalau di zaman saya 80-an 90-an itu satu buah roti harganya 1 rupiah. Coba bedakan ya. 1 rupiah sama 10.000, mana yang paling kecil? Ya 1 rupiah lah. Sekarang mau cari ada kue atau permen yang harganya 1 rupiah? Gak ada. Iya kan, gak ada. Semuanya rata-rata. 500 pun sudah tidak laku. 1.000 pun sudah tidak laku ya. Iya. 5.000 juga sudah mulai saya melihat-lihat ada pergerakan-pergerakan bahwa nilai uang 5.000 ini juga sudah kurang begitu punya makna ya. Baik, 10.000 juga begitu. 10.000. Kalau di sini ya kalau kita mau makan makan apa 10.000. Ya syukur-syukur masih ada menu makan yang harganya 10.000, tetapi porsinya kurang atau minim, kecil, sedikit ya. Ya bakso saja, contoh saja bakso di yang biasanya yang dibawa oleh mas-mas gerobak itu sekarang berapa? Rata-rata 13.000 ke atas. Kalau yang di kedai bakso itu sudah 15.000 bahkan sampai 20.000-an. Iya kan? Di zaman saya tidak ada bakso. Dulu saya pernah pertama kali makan bakso itu satu porsi 100 rupiah tahun pertengahan tahun 80 ya. Pertengahan tahun 80 bakso satu porsi 100 rupiah. Siapa yang di tahun itu, di tahun 80-an hingga jelang 90-an itu pernah makan bakso 100 rupiah per porsi? Coba jawab sama saya ya. Kirim jawaban saja sama saya. Ya kita sekedar in memoriam ya. Di masa-masa kita kita flashback di masa-masa kita di zaman itu. Walaupun begitu saya merasa nyaman ya, enak hidup di zaman-zaman begitu. Begitu pendengar, walaupun kita sedikit terbatas, tetapi untuk pemenuhan makan sehari-hari gitu enteng, ringan gitu ya.
daripada sekarang. Gitu. Baik, pendengar.

Baik, saya hadirkan kembali informasi untuk Anda sambil menikmati suasana santai siang, sambil menikmati makan siang Anda, sambil meminum ya minuman yang tersedia atau hidangan yang sudah disediakan. Ya, makannya jangan tergesa-gesa, makannya pelan-pelan ya. Iya, kata orang Jawa, alon-alon, ae gitu ya, pelan-pelan saja gitu. Nah, ini informasi masih seputar dari permasalahan yang terjadi di Badan Gizi Nasional. Ya, pendengar kali ini, sekalipun kemarin kita ketahui bahwa Kepala BGN sudah dicopot, bahkan sudah menjadi tersangka, kali ini ada permasalahan yang terjadi di tingkat SPPG, di mana Satuan Pelayanan dan Pengelolaan Gizi atau SPPG yang ada di kawasan Tegal Timur, Jawa Tengah resmi dihentikan operasionalnya oleh Yayasan Satu Citra Sejahtera. Penutupan dilakukan setelah ditemukan dugaan praktek markup anggaran. Iya, ini kata-kata yang apa ya, yang biasa digunakan markup ya, penggelembungan gitu ya. Oke, ditemukan ada juga dugaan praktek markup anggaran oleh mitra yayasan dalam pengelolaan program makan bergizi gratis tersebut. Yes. Ketua Yayasan Satu Citra Sejahtera Rizky Herdianto mengatakan pihaknya mengambil langkah tegas karena mitra pengelola diduga melakukan markup harga pembelian barang-barang. Ya, kami terpaksa harus menutup SPPG Tegal Timur karena mitra kami diduga melakukan tindak pidana tersebut serta memalsukan kuitansi dan stempel supplier. Demikian disampaikan kepada awak media di hari Minggu kemarin. Yayasan Satu Citra Sejahtera mengelola SPPG di wilayah Panggung, Tegal Timur, bekerja sama dengan pelaku UMKM setempat sejak November tahun lalu. Dalam kerjasama itu, mitra bertanggung jawab menyediakan fasilitas dapur dan mendukung operasional program MBG. Permasalahan mulai terungkap ketika kepala SPPG melaporkan adanya dugaan markup anggaran atau harga dalam jumlah pengadaan kebutuhan dapur. Mitra ini bekerja sama dengan yayasan untuk mengelola SPPG. Mereka menyediakan fasilitas dan kebutuhan operasional, namun dalam pelaksanaannya ditemukan tindakan-tindakan yang mencurigakan. Indikasi penyimpangan mulai terdeteksi sejak Februari 2026 lalu. Kepala SPPG disebut telah beberapa kali mengingatkan mitra setelah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan barang. Dan berdasarkan laporan itu, dugaan markup mulai terjadi sekitar Februari 2026. Sejak saat itu sudah ada peringatan yang kami sampaikan. Padahal pada November, Desember, dan Januari operasional berjalan mulus, lancar, dan normal. Ia mencontohkan dugaan markup yang ditemukan mulai dari pembelian plastik kemasan makanan hingga pengadaan bahan baku dapur. Atas temuan itulah, pihak yayasan bersama kepala SPPG melaporkan kasus ini kepada Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN di 4 April lalu. Dari laporan itu kemudian dilakukan respon berupa suspensi terhadap dapur itu sehingga operasionalnya dihentikan. Selain melaporkan ke BGN, Yayasan Satu Citra Sejahtera juga memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Sahara yang selama ini menjadi mitra pengelola SPPG tersebut. Informasi lainnya pendengar, kali ini ada permasalahan baru ya terkait di mana KPK saat ini tengah mendalami peran dari Telkom. Ya, peran dari PT Telkom dalam penyidikan dugaan korupsi notifikasi perbankan di BRI. Ya. Permasalahannya seperti apa terkait dengan notifikasi perbankan yang dinilai tidak rasional? Nah, pendengar, KPK masih mendalami dugaan keterlibatan PT Telkom Indonesia dalam perkara korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Penyidikan dilakukan untuk mengungkap peran para pihak yang ada di Telkom dalam kerjasama layanan pesan singkat kepada nasabah. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan perkara ini masih berada pada tahap awal penyidikan sehingga belum seluruh konstruksi kasus bisa dibuka ke publik. Karena ini adalah penyidikan awal, kami belum bisa menyampaikan terlalu detail. Sabar dan harap menunggu hasil yang sejelasnya. Tetapi ini benar bahwa Telkom masuk dalam perkara ini. Demikian disampaikan Taufik di Gedung Merah Putih KPK kemarin. Menurutnya, fokus penyidikan berada pada layanan notifikasi yang diberikan BRI kepada nasabah
melalui pesan singkat atau SMS banking. Dalam pelaksanaannya, layanan tersebut melibatkan penyedia jaringan telekomunikasi. Namun yang ditakutkan, notifikasi atau pesan singkat SMS ini dimanipulasi atau dipolitisir oleh pihak Telkom. Ia menjelaskan biaya layanan notifikasi yang sedang dialami penyidik berkaitan dengan kerjasama antara BRI dan Telkom. Kerjasama itu melalui penyedia layanan seluler yang digunakan untuk mengirimkan SMS kepada nasabah-nasabahnya. Layanan SMS itu merupakan kerjasama antara BRI dan Telkom, nilainya sekitar Rp750 per notifikasi. Meski demikian, Taufik menegaskan penyidikan saat ini masih berfokus pada aspek pengadaan dan pelaksanaan layanan di BRI. Sementara, peran penyedia layanan telekomunikasi akan didalami lebih lanjut melalui pemeriksaan para pihak terkait. KPK sebelumnya mengumumkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia. Penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi Prasetyo, jubir KPK, membenarkan bahwa penyidikan perkara ini telah berjalan. Namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut sebagai tersangka. Entah PT Telkom sebagai tersangka atau sebaliknya BRI sebagai tersangkanya. Penyidikan masih menggunakan surat perintah penyidikan atas perindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak terkait masih dilakukan. Ya, pendengar benar ya, kata Bang Iwan Fals dalam lagu-lagunya ya. Korupsi di Indonesia ini tidak akan pernah berhenti, bahkan akan terus mengalami modifikasi-modifikasi dan perkembangan-perkembangan modus untuk korupsi untuk menggarap anggaran-anggaran baik milik negara maupun milik rakyat dalam setiap proses kegiatan, proyek atau juga program. Dan ya, apa yang terjadi memang terbukti ya. Sekecil atau sebesar apapun program atau proyek itu, tetap saja ada korupsi yang terjadi di situ. Tidak ada yang sempurna dan bersih. Ya, itu kata Iwan Fals ya, lewat lagu-lagunya. Bukan kata saya, karena saya banyak mendengarkan lagu-lagu Iwan Fals ya. Coba sesekali pendengar, dengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Bang Iwan Fals ya. Lalu Anda sinkronkan, coba Anda cocokkan dengan situasi kondisi kita saat ini, benar atau tidak. Tetap bersama di Bro Satir dan Rambun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Panggilan kepada Bapak Rambo.
4: Makan yuk.
3: Bapak
4: makan apa? Rambo.
5: Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
4: Iya, ayo.
5: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah. Level, makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
5: Makan sate seafood.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, saat lagi kita akan tiba di pukul 13 waktu Indonesia Timur untuk ikuti Warta Berita Olahraga. Informasi terakhir saya akan turunkan untuk Anda, pendengar. Ex-Wakil Kepala BGN Sony Sunjaya tidak mau harus menjadi tersangka dan membongkar isi chat dengan 26 pejabat yang diduga ikut berebut jatah lokasi dapur program MBG. Langkah ini dilakukan Sony karena merasa dijadikan kambing hitam dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG yang kini tengah diusut Kejaksaan Agung. Melalui kuasa hukumnya, Sony menegaskan dirinya bukan pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara itu. Ia bahkan mengaku hanya menjalankan berbagai atensi dan titipan dari sejumlah tokoh pejabat yang memiliki kepentingan dalam proyek dapur MBG. Daftar 26 orang yang disebut ikut mencampuri program MBG sebelumnya diungkap kuasa hukum Sony, Elsia Syarif. Menurut Elsia, kliennya menyimpan catatan digital resmi berisi sedikitnya 26 nama tokoh penting di pemerintah, anggota DPR hingga pengurus organisasi yang diduga kuat ikut mempengaruhi proses penentuan dapur MBG di Indonesia. Sementara itu, informasi menarik lainnya, KPK telah mengonfirmasi bahwa nama selebriti Raffi Ahmad yang merupakan utusan khusus presiden untuk pembinaan generasi muda dan pekerja seni muncul dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan bahwa nama Raffi Ahmad terlibat karena ia mengunjungi kantor Blue Ray Cargo di Amerika Serikat untuk menitipkan atau mengirim barang-barang elektronik ke Indonesia. Ya, benar ada bukti bahwa RA atau Raffi Ahmad menitipkan. Demikian kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK. Namun ia menambahkan bahwa KPK belum melanjutkan investigasi terkait hal itu dalam kasus bea cukai ini. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Olahraga.
1: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Bol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Urozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Itu saja, kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam tiga pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Maurey Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice. Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heferlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.

0: pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
1: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan

0: 2026.
1: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
0: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang kita Manokwari adalah tanggung jawab kita bersama.

0: pengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Marawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Kerry-Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan

31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netic Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Pain Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
2: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh, Anda tahu, sejak awal. Saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
1: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
2: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
1: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
4: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi PON Prokal Tim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
5: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
4: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di PORPROK 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju PORPROK November mendatang.
6: TC-nya ke depan kita akan gembleng sama anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembang anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
4: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan PORPROK. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
1: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
0: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
1: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
0: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
2: Solid!
0: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
1: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
0: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
1: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi? Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu resiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, itulah tadi kita sudah ikuti berbagai informasi dari dunia olahraga dalam warta berita Pro3 Jakarta. Ya, untuk sesi informasi lainnya nanti kami akan hadirkan di pukul 14, yaitu siaran berjaringan Lintas 1000 Pulau, informasi-informasi seputar Maluku-Maluku Utara. Di mana nanti sebagai penyelenggara atau host di hari ini ada teman-teman kita dari RRI Ternate. Kemudian nanti di pukul 15 atau di jam 3 sore nanti waktu Indonesia Timur ada paket informasi Dinamika Maluku. Ya, juga akan menghadirkan informasi seputar Maluku dan Maluku Utara. Baik, pendengar, masih di sini dan kembali akan lanjutkan untuk menemani Anda di acara kami berikutnya. Kami buka kembali request time dan sharing informasi untuk acara ini nanti sampai jelang pukul 14 dan dilanjutkan nanti setelah pukul 14 atau selesai Lintas 1000 Pulau. Untuk request time dan sharing informasi, saya mengundang dan memberikan waktu kesempatan bagi Anda untuk gabung melalui jalur-jalur kami yang ada di telepon maupun juga di WhatsApp, ya. Sudah catat nomornya? Sudah ingat? Gak lupa? Iya, jangan sampai lupa nomornya. Biar Anda juga bisa mudah untuk mengontak kami, mengirimkan pesan atau ucapan di acara-acara yang mengundang partisipasi Anda. Ya, 3834921 dan WhatsApp di 0813-5624-5886. Ya, bisa kirim pesan teks, pesan suara, juga bisa telepon langsung. Kami tunggu Anda. Menit ke-40, saat ini dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saya buka acara kami di request time dan share informasi. Pilih atau tentukan pilihan lagu kesayangan, lagu favorit Anda, baik Indonesia, mancanegara. Untuk di request, kami akan putar di sini dan nanti Anda juga bisa menyapa pendengar, ya, memberikan ucapan dan salam kepada sesama pendengar di mana saja berada. Dan untuk sharing informasi, Anda juga bisa mengabarkan atau menginformasikan peristiwa kejadian yang terjadi di tempat di mana Anda berada saat ini.

Ya, sekali lagi kita saat ini sudah ada di sesi acara kita request time dan sharing informasi. Untuk sesi awal ini kita gelar sampai nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya sudah membuka kesempatan dan mengundang Anda, pendengar, dari mana saja Anda nanti mau bergabung. Anda bisa menyapa pendengar, mengirimkan ucapan atau salam, serta juga mengabarkan peristiwa kejadian atau informasi yang terjadi dari tempat Anda untuk sharing informasi di sesi ini. Line telepon kami di 0911-383-4921 dan juga melalui nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Ya, buruan, acaranya sudah saya buka, kesempatan sudah tersedia. Jangan tunggu lama-lama. Ya, kalau lagi sibuk ya oke, dimaklumi. Tapi kalau sudah ada dalam suasana santai atau beristirahat saat ini, ya dimanfaatkan waktu, ya kesempatan yang kami berikan untuk Anda di request time dan sharing informasi saat ini. Baik. Nah, saya menyapa dulu untuk pendengar ya. Mungkin biasanya orang bilang kita menegur dulu ya, menyapa dulu baru nanti akan dibalas. Iya. Untuk yang di Wonosobo yang memang sudah sedari tadi memantau dan memonitor siaran kami, ya Mbak Wiga apa kabar hari ini? Di saat ini siang ini sudah makan siang belum? Ya udah dekat jam 12 siang ya waktu Indonesia Barat. Tadi sempat bilang lagi on process gitu ya. Oke. Baik. Dan juga untuk ya saya menyapa karena memang mereka on terus ya, iya. Di antara dari pendengar-pendengar kita yang selalu on dan selalu standby di depan radio, Bunda Yos di Karangpanjang juga saya ucapkan selamat siang, selamat menikmati suasana siang. Kemudian juga untuk Mbak Desi di Depok juga sepasti on time terus ya untuk dengarin Pro 1 dari Ambon. Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Soalnya kemarin-kemarin informasinya lagi meriang dan meriang ya. Meriang itu pasti lagi demam-demam, lagi gak enak badan ya, gak enak body. Ya, saya yakin mudah-mudahan sudah mulai berkurang meriangnya ya. Terus siapa lagi yang ada di mana ya? Ah iya, sebentar aja deh. Mungkin ada kita punya Bung siapa ya yang di rumah tiga kemarin? Oh, yang sempat gabung juga di hari-hari kemarin ya. Saya jadi lupa namanya. Saya cek dulu kembali. Oh iya, Bung Eldrino ya. Eldrin di rumah 3. Iya. Oke, baik. Oh, ini semalam ya. Pesannya semalam dikirimkan. Iya, sudah lewat. Saya kira pesannya baru masuk. Baik, barusan tadi dibuka dengan lagu dari Leto dengan Ruang Rindu ya. Lagunya judul Ruang Rindu. Acara kita juga punya nama yang sama Ruang Rindu, tapi gelarannya di malam hari. Nah, nanti Anda bisa pilih dan tentukan lagu pilihan Anda baik Indonesia maupun mancanegara. Kalau ingin dengar salah satu lagu pop Ambon juga siap. Ya, seperti biasa kita bisa mainkan untuk Anda di request time dan sharing informasi di saat ini.

0: Ya, kebetulan sudah ada pesan yang masuk. Saya respon dulu. Ini datang dari Kupang ya, bendahara kita ada Onavi di Kupang. Kakak selamat siang, selamat jumpa lagi. Onavi dari tadi memonitor dan pas acara requestnya sudah jalan dan ingin menyapa dulu pendengar. Pendengar yang ada di mana saja berada pendengar Pro 1. Iya. Teristimewa untuk kakak yang lagi bertugas dulu, selamat tugas, lama-lama baru ketemu lagi dengar suaranya, jadi pingin masuk bergabung dan menyapa pendengar. Sekaligus mau request lagu dari Ani Carrera. Lagu dari Ani Carrera, ya, kalau dari judul yang dipesan ini, ya boleh juga ya. Ya, tapi nanti saya alihkan saja ya. Memang dari Ani Carrera, tapi saya pilih judul yang lain. Gimana ya? Nanti kita kita deal saja dulu ya lewat pesan chat. Oke. Selamat tugas kakak, semoga sehat selalu. Tetap semangat. Dan salam untuk pendengar kita yang ada di luar Maluku. Ada Bunda Wiga di Wonosobo, ada Bunda Desi di Depok. Kemudian juga untuk Kak Ria sama Kak Vina juga yang ada di Jakarta, ya. Yang di Ambon, di Paso, ada Bu Marni, ada Kak Rere, kemudian ada Bunda Popi dan semuanya. Ya, salam dari Kota Kupang yang lagi kepanasan. Yang lagi panas-panas, siap. Kakak Ambon gimana kabar? Ambon baik. Ambon cuacanya belakangan ini bersahabat. Ada juga hujan, tapi kebanyakan beberapa hari terakhir ini kebanyakannya panas ya. Oke, mendung-mendung gitu. Begitulah situasi cuaca dan kondisi. Baik, kita lanjut lagi untuk menyapa Anda pendengar. Nanti kalau ada yang mau bergabung di 3834921 atau juga melalui nomor WhatsApp ya, telepon kami di nomor WhatsApp kami di 0813 5624 5886. Oh, ya oke. Mbak Wiganya nelpon nih ya di nomor WhatsApp, saya respon dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Request time.
0: Oke, request time. Wonosobo, apa kabar?
1: Oh, kabar baik, Kak
0: Oke. Baik. Sekarang kan dia udah apa? Siang ya, dia jam 12 siang di sana ya saat ini.
1: Iya. Iya. Hampir jam 1, tapi masih
0: hampir jam
1: masih
0: 1.
1: Seperti es batu.
0: Hampir. Oh, Wonosobo masih masih apa? Seperti es batu, belum cair ya, dingin ya, weh. Iya ya.
1: Iya.
0: Udah nggak apa-apa nanti.
1: Sudah 3 hari ini tuh saljunya
0: Oke.
1: keluar.
0: Oh, di Wonosobo udah turun salju ya? Syukurlah, baik.
1: Di Dieng, bukan di Wonosobo.
0: Oh,
1: Di Dieng.
0: Di seputar itu
1: Iya.
0: pegunungan ya, pegunungan Dieng atau dataran
1: Iya,
0: tinggi?
1: dataran tinggi Dieng,
0: Dataran tinggi
1: betul.
0: Dieng.
1: Sudah 3 hari.
0: Sudah ketemu salju ya di Dieng ya?
1: Setiap tahun, setiap
0: Oh,
1: tahun.
0: gitu.
1: Pokoknya kalau bulan-bulan ini, Kak Teis ya, untuk pendengar lain yang mungkin Mbak Desi kan di Jakarta ya, di Depok ya,
0: Depok,
1: kalau mau
0: Depok.
1: main ke Dieng tuh bulan-bulan ini, Juni, Juli, Agustus, itu view-nya lagi bagus-bagusnya.
0: Nah, Mbak Desi dengar tuh, kalau mau nikmati wisata alam ke Dieng saat ini lagi dingin-dingin empuk gitu kata Mbak Wiga.
1: Iya,
0: Oke, baik, baik, baik,
1: betul.
0: baik. Nah, saya juga pingin, pingin sih ke Wonosobo cari yang dingin-dingin empuk, nikmati salju. Cuma ya gimana ya,
1: Iya,
0: belum pas waktu.
1: belum pas. Nanti
0: Oke, baik.
1: suatu saat sampai, Kak
0: Oke,
1: Teis.
0: baik. Ya, alhamdulillah.
1: Nanti.
0: Semoga ya. Insya Allah gitu ya. Insya Allah ya.
1: Iya, disemogakan.
0: Semoga diaminkan aja. Semoga ada rezeki
1: Iya,
0: nongkrong. Ada waktu yang
1: iya.
0: baik kita bisa ke
1: Nanti
0: sana.
1: kan, iya, tahu-tahu kan tiba sampai Wonosobo.
0: Oke. Tiba-tiba saya datang tanpa kasih kabar. Udah ada di Wonosobo. Oke, sekarang
1: kemudahan.
0: Ya, sekarang kirim salam dulu sebelum waktu kita tiba di pukul 14 ya. Ya, disalamin
1: okay,
0: dulu.
1: Oke, iya. Oke, okay, salamnya buat tadi ya, Mbak Desi, selamat siang, selamat makan siang.
0: Iya.
1: Sehat-sehat ya Mbak Desi sekeluarga. Terus tadi ada Kak V ya, aduh lama banget Kak V dikejar ke sana ke sini enggak ketemu-temu. Lama sekali. Satu tahun mungkin ya Kak V enggak ketemu ini. Sehat-sehat buat Kak V di Kupang. Dedek cantiknya juga tambah cantik, tambah pinter pastinya.
0: Oke, baik.
1: Terus buat Pak ini Mr. Aldrino.
0: Aldrin,
1: selamat makan siang.
0: Okay,
1: Aldrin, ya, selamat makan siang. Sehat selalu, bahagia selalu. Buat Mama Dewa bersama Bang Dewanya, selamat makan siang. Masak apa Mama Dewa?
0: Pasti masak enak, iya, oke.
1: Masak enak, iya. Terus ada Bang Stevi, Bang Dede, yang Bang Fabio, Bu Marni. Ada semuanya saja di Ambon dan sekitarnya.
0: Baik.
1: Selamat istirahat. Lagunya.
0: Ya, lagunya apa lagu? Ya,
1: lagunya.
0: Ya.
1: Lagunya apa yang enak pilihkan Kak Teh?
0: Iya. Jadi pilih saja lagunya apa, nanti diputarin.
1: Apa ya? Ini dari
0: dari
1: Keisha Levronka, Tak Ingin Usai.
0: Ya, Keisha Levronka, Tak Ingin Usai. Oke,
1: Levronka, iya. Oke, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Silakan dilanjut. Selamat siang.
0: Baik, makasih Mbak Wiga. Lagunya nanti saya putar setelah usai acara Lintas Seribu Pulau ya. Ya, sekarang sudah tepat pukul 14 untuk sesi pertama. Kita break dulu. Kami hadirkan dulu program Cek Fakta. Setelah itu dilanjutkan dengan Lintas Seribu Pulau. Kita bergabung dengan RRI Ternate.
2: Cek Fakta, Pro 1 RRI Ambon.
3: Antusiasme masyarakat menyambut perhelatan Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi para pedagang atribut sepak bola di Kota Ambon. Maulana, salah satu pedagang musiman yang ditemui RRI Ambon di kawasan Batu Merah Tanjung mengatakan, penjualan bendera, syal dan pernak-pernik tim peserta mengalami peningkatan signifikan seiring tingginya minat masyarakat mendukung tim favorit mereka. Menurutnya, bendera tim peserta yang dijual kebanyakan adalah bendera Argentina, Belanda, dan Brasil. Dia mengaku, bendera tim peserta Piala Dunia dijual dengan harga variasi, disesuaikan dengan ukuran panjang dan lebar bendera. Maulana optimis, omsetnya bisa terus mengalami kenaikan hingga berakhirnya kompetisi sepak bola akbar 5 tahunan itu.
2: Sekian Cek Fakta.
0: Dan berikutnya selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Ternate dan RRI lainnya untuk Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026.

Bencana alam memang tidak dapat diprediksi. Namun dampaknya bisa kita kurangi dengan persiapan yang tepat. Setiap rumah, setiap kantor, bahkan setiap sudut kota memiliki peran untuk menjadi lebih tangguh. Bayangkan jika setiap warga mengetahui cara mematikan aliran listrik dengan cepat saat gempa atau menata barang-barang berat agar tidak jatuh menimpa orang sekitar. Hal-hal sederhana itu bila dilakukan secara konsisten dapat mengurangi cedera dan kerusakan yang signifikan. Di Indonesia, dengan wilayah rawan gempa, tsunami, dan longsor, program mitigasi bukan sekedar himbauan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas harus bersinergi, mengadakan simulasi evakuasi, menyebarkan peta resiko, serta memastikan akses mudah ke pertolongan pertama. Mari kita mulai dari diri sendiri, cek kembali kotak P3K di rumah, pelajari jalur evakuasi terdekat, dan ajak tetangga untuk berlatih bersama. Karena ketika bencana datang, kesiapan kita adalah garis pertahanan pertama.

Ya, pendengar, kami mohon maaf, kami telah bergabung, ya, mencoba bergabung dengan rekan-rekan di RRI Ternate untuk Lintas Seribu Pulau karena mereka sebagai host di hari ini, namun ternyata tidak ada gelaran Lintas Seribu Pulau yang dihadirkan dari rekan-rekan kita di RRI Ternate, ya. Dan baik, sekarang sudah di pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Dan kembali Pro Satu dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi, melanjutkan sesi Maluku siang ini untuk acara kami. Selanjutnya kita buka kembali untuk request time dan sharing informasi. Sekali lagi kami mohon maaf untuk Lintas Seribu Pulau hari ini dari RRI Ternate tidak dapat terselenggara. Baik, pendengar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya baik, saya buka kembali kesempatan untuk request time untuk babakan kedua atau seri yang kedua ya. Kalau tadi seri yang pertama itu jelang pukul 14 ya. Oke, sekarang kita buka di seri yang kedua atau part 2 ya. Bahasa Inggrisnya bilang part 2, bagian kedua. Sampai nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur, pendengar. Baik, lagu yang baru terputar tadi Ani Carrera ya dengan Cintaku Takkan Berubah. Iya. Tadi requestnya ya apa? Cintaku Tak Terbatas Waktu. Iya. Saya balik sedikit ya. Saya agak belokan ke Cintaku Takkan Berubah. Sama kan? Cinta tak terbatas waktu dan cinta takkan pernah berubah. Mirip-mirip ya. Orang bilang beda-beda tipis. Serupa tapi tak sama. Tapi maknanya hampir mirip-mirip gitu ya. Tidak beda jauh. Oke, terima kasih untuk Anavi di Kupang. Dan tadi juga ada request dari Mbak Wiga di Wonosobo, lagunya dari Kesia Levronka dengan Tak Ingin Usai. Ya iyalah, kalau ingin usai berarti semuanya berakhir gitu ya. Oke, jadi acara ini masih berlangsung, belum usai gitu. Jadi nanti diputar ya. Lagunya udah siap nih, udah siap di play. Tapi saya kembali mengundang partisipasi dari pendengar kita di acara Request Time. Dan telepon 0911-383-4921. Kalau ada yang mau telepon silakan langsung ke situ. Atau telepon juga di nomor WhatsApp. Saya siap untuk merespon di 0. Nomor WhatsApp kami ya di 0813-5624-5886. Bisa telepon langsung, bisa SMS. Atau juga bisa kirimkan pesan teks dan juga pesan suara di situ. Iya. Oke. Baik, untuk Kakak Yaya di Batu Meja juga selamat siang. Oh iya, ini juga untuk adik Owan juga selamat siang. Terus ada ucapan terima kasih dari Bunda Yos di Karang Panjang. Kakak Yaya, terima kasih tadi sudah menyapa begitu ya. Oke. Nah kebetulan ini juga ada requestan yang dikirimkan dari Depok ya, dari Mbak Desi. Nah ini kebetulan Mbak Desinya juga sudah hadir, sudah tampil ngeramain acara Request Time-nya di Pro 1 ya, dari Ambon. Selamat siang Bung Teis, aku Desi di Depok ya. Aku mau request lagu Ambon, bisa kan? Iya bisa. Aku mau dengar atau mau request lagu dari Yosen Amos, judulnya Patung Batu. Iya. Sebenarnya pengin minta 3 lagu, tapi nanti pendengar yang lain enggak kebagian. 3 lagu. Iya, enggak apa-apa. Kalau mau request sekaligus 3 lagu bisa, tapi nanti kita putarnya enggak beruntun. Kita putar nanti, ya kita pilih-pilih ya. Lagu yang satu, lagu yang lain dulu, nanti berikut lagu yang kedua gitu. Silang-silang gitu, selang-seling. Nanti kalau mau lebih dari 3 itu nanti di acara hiburan informasi. Nah, jangankan 3, 10 saya bisa, sederet juga bisa ya. Oke, enggak apa-apalah. Artinya artinya gini, ya bukan saya sendiri yang ikut ambil andil, tapi juga pendengar kita kan ya. Iya, pendengar kita juga ikut ambil andil, ikut ambil bagian. Ya, enggak apa-apa, kita kolaborasi. Oke, biar seru ya. Baik, lagunya dari Yosen Amos, Patung Batu. Siap, saya sudah siapkan di sini. Lagu Mbak Wiga juga sudah saya siapkan di sini. Ada dari Kesia Levronka dengan Tak Ingin Usai. Ada lagi yang mau bergabung? Mana pendengar-pendengar kita yang kalau siang-siang ini lagi santai, ayo gabung. Iya, atau mungkin lagi persiapkan kondisi untuk nanti mau nonton Piala Dunia. Ya, Piala Dunia kali ini kita tidak begadang, bukan sama Piala Dunia sebelum-sebelumnya ya. Kalau Piala Dunia di benua Amerika, so pasti kita di Indonesia jatah nontonnya itu di pagi hari hingga jelang siang ya. Karena perbedaan waktu kita antara Indonesia dengan benua Amerika itu ada sekitaran 13 atau 14 jam ya. Jadi kalau di sananya malam berarti di sininya ya hitung aja ya.
Misalnya kalau di sini sudah hampir jam 2:30, berarti kita hitung mundur 14 jam. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, di sana ada sekitar pukul 2 dini hari ya di Amerika. Jadi sekarang kalau udah mendekati pukul 14.30 atau jam 2:30 siang ya, 2:30 PM ya kalau dalam perhitungan waktu 2:30 PM. Berarti di Amerika sekarang 14 jam mundur ada sekitar sekitar pukul 2 dini hari. Iya. Lah, ya, beda kalau Piala Dunia di benua Eropa, ya perbedaannya antara 7 hingga 8 jam. Berarti kalau di benua Eropa 7 hingga 8 jam, berarti di sana pertandingannya di sore atau malam, berarti di Indonesianya di Ambon, Maluku kita nontonnya di dini hari hingga jelang subuh. Betul? Betul. Jadi Piala Dunia kali ini kita tidak begadang untuk nonton. Jadi malamnya kita tidur aja dulu pula puas-puas ya. Nanti besok bangun pagi baru kita bisa nonton Piala Dunia. Tapi apanya? Piala Dunia kalau di Amerika ya, yang di Indonesia nanti mengganggu jam kerja. Artinya ketika tim-tim favorit mereka, tim-tim besar lagi main, ya otomatis fokus mereka itu nanti akan lari ke nonton Piala Dunia. Ah, jam kerja nanti terabaikan lagi, ya kan? Karena main di jam begitu kan orang lagi punya jam kesibukan kerja. Nah, terutama di kantor-kantor nih, ini juga butuh perhatian ya. Butuh pengawasan dari kepala-kepala dinas, kepala kantor untuk mengawasi anak buahnya. Jangan sampai di jam kerja gitu kerjanya kurang, nontonnya lebih banyak untuk nonton Piala Dunia. Iya kan? Begitu. Baik, Casey Alefronka dan disusul nanti bersama Yosenamos.

0: kalau bikin sesuatu tarpana pikir oleh paling
1: aneh. Stop, tahan kata tuh.
0: Lah kan apa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa, su tahu pasal 436 KUHP? Kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Iyoi, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.

Ya, waktu kita untuk request time dan sharing informasi masih tetap berlanjut karena masih ada sisa waktu beberapa belasan menit lagi jelang pukul 15. Ya, lagu dari Yosera Pos Patung Batu untuk Desi di Depok, terus Kesha Lefronka tadi untuk Mbak Wiga di Wonosobo. Ya, per request tiga per request kita tadi rata-rata ketiga-tiganya dari luar kota Ambon, luar Maluku. Satu dari Kupang dan kemudian satu dari Wonosobo dan satu dari Depok. Nah, terus pendengar kita yang di kota Ambon, Maluku, mana nih suaranya? Ya, masa kalah, masa ketinggalan sama pendengar kita dari luar Maluku, ya. Pendengar kita dari luar Maluku lebih doyan, lebih senang siaran RRI Ambon, tapi kita orang Ambon sendiri, orang Maluku sendiri kok gimana ya? Mas, kok loyo? Ada lagu ya, ada lagu sepertinya. Mas, kok loyo? Iya. Tapi saya udah lupa ya lagu itu dinyanyikan oleh siapa ya. Mungkin ada pendengar kita yang masih ingat siapa yang nyanyiin lagu Mas, kok loyo? Oke, itu lagu dangdut ya. Baik, masih ada waktu. Kalau yang mau double, silakan double. Telepon, silakan telepon. Mau pesan teks, pesan suara juga silakan. Oh, ini ada yang gabung. Ini dari Lorong Naga Kuning ini ya. Pendengar kita di Lorong Naga Kuning dari Yus di Naga Kuning. Kakak Dede, selamat siang, selamat tugas dulu. Iya, kemarin tugasnya siang, hari ini tugasnya siang. Nah, gitu boleh supaya katong siang-siang dengar radio semangat ya. Katong bisa request lagu. Katong bisa sedikit bercanda-canda. Dari Naga Kuning Tim, pendukung fans berat Argentina. Wah, ternyata teman-teman di Naga Kuning semuanya pendukung berat fans Argentina. Iya, maklum. Argen kan kemarin juara dunia, berarti udah tiga bintang ya. Ya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan Dewi Fortune masih sayang sama Argen. Mereka bisa kembali juara di tahun ini untuk apa ya? Dapatkan bintang yang keempat. Tapi ada tapinya. Ya, tahu kan hukum karmanya Piala Dunia. Kalau siapa yang udah juara sebelumnya di Piala Dunia berikutnya, dia susah sekali untuk jadi juara. Ya, itu katanya mitos ya, mitos yang belum terpatahkan gitu ya. Kalau dia juara dunia di tahun kemarin, misalnya kemarin Argen, kali ini ya belum tentu lagi ya, karena mitos itu, mitos ini, fakta ini terlalu kuat ya. Sang juara bertahan susah untuk kembali menjadi juara. Benarkah demikian? Karena sejauh ini Piala Dunia belum ada yang bisa mematahkan mitos tersebut. Ya. Kemudian ada mitos yang lain lagi ya. Ini kita coba singgung-singgung sedikit soal Piala Dunia. Mitos yang lain lagi begini. Kalau Piala Dunia di Eropa, tim atau kesebelasan-kesebelasan dari benua lain, misalnya benua Amerika, mampu merebut juara di Piala Dunia yang berlangsung di benua Eropa. Tapi sebaliknya, ketika Piala Dunia di benua Amerika, tim-tim dari Eropa semuanya kandas, tidak mampu untuk menjadi juara di benua Amerika. Tapi hanya ada satu tim yang mampu mematahkan mitos itu. Siapa? Ya, pasti masih ingat ya. Piala Dunia 2014 yang berlangsung di Brasil, di mana satu-satunya tim Eropa pertama yang mampu mematikan mitos tersebut. Kalau tim Eropa tidak bisa juara di Amerika, yaitu Jerman. Di mana Jerman ketika itu final dengan jagoannya benua Amerika, yaitu Argentina, kalah dengan skor tipis 1-0. Nah, Jerman salah satunya tim Eropa yang mampu mematahkan mitos itu. Ya, baik pendengar. Apakah nanti mitos juara dunia tahun lalu tidak bisa juara untuk kedua kalinya? Kita tunggu saja ya, sudah dekat-dekat harinya. Baik. Nah, ini ada pesan dari Gebi di Batu Gajah. Kak Dede, selamat siang. Gebi masih mau gabung dulu di request time. Hanya spesial saja. Mau kasih ucapan ulang tahun untuk mantan guru tersayang, untuk Ibu Christine yang ada di Batu Gantung. Selamat ulang tahun yang ke berapa nih? Ke titik titik titik titik ya. Oh begitu ya. Saya juga tidak tahu yang ke berapa.
untuk Ibu Christine yang ada di Batu Gantung. Ternyata udah ditulis, cuma saya sedikit mengada-ada aja ya. Selamat ulang tahun yang ke-65. Oh, berarti belum lama pensiun ya. Pensiun kan biasa kan antara 58-60. Berarti ada sekitar 5 atau 7 tahun. Iya, selamat bertambah satu tahun usia. Dan selamat apa, tetap semangat dalam menjalankan tugas dan pelayanannya. Begitu. Tuhan memberkati dan semoga tetap sehat-sehat selalu. Kak Dede, lagunya boleh salah satu lagu yang bernuansa ulang tahun spesial untuk Ibu Christine di Batu Gantung. Oke, ada lagi yang mau bergabung? Kalau memang tidak ada, maka acara ini siap-siap akan saya tuntaskan karena sudah hampir memasuki waktu akhir dari request time untuk siang ini. Baik. Jangan lupa untuk bisa mengontak kami, mengirimkan pesan atau ya pesan teks maupun juga pesan suara di nomor WhatsApp kami di 08 13 5624 5886. Telepon langsung juga boleh ya di situ. Nah, karena kita di request time dan sharing informasi, saya hadirkan lagi informasinya dulu atau saya sharing dulu informasi yang saya baru update saat ini untuk Anda. Kali ini seputar informasi seputar dunia artis. Nah, tahu kan Nikita Mirzani? Iya, pasti. Artis Nikita Mirzani disebut-sebut masih mendapatkan uang ratusan juta meski mendekam di balik penjara. Pernyataan ini disampaikan Dea Hanifa Putri, manajer dari Nikita. Diketahui, artis Nikita Mirzani kini memang sedang mendekam di balik jeruji besi. Ia resmi ditahan di Maret 2025 lalu. Ditahan usai tersandung kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap Dr. Reza Gledis. Dari kasus itu, Nikita divonis hukum 6 tahun penjara. Setahun lebih berada di tahanan, rumor miring justru menyerang Nikita kembali. Ibu tiga anak ini dikabarkan hidup kekurangan karena tak punya pemasukan setelah masuk penjara sejak awal 2025. Terkait gosip itu, sang manajer Nikita, Dea Hanifa Putri, langsung membantah keras. Nikita Mirzani disebut masih tetap mendapatkan uang ratusan juta meski tengah mendekam di penjara. Oleh karena itu, gosip Nikita hidup miskin adalah kabar hoax. Dea menyebutkan sang artis masih memiliki pemasukan dari endorse dan bisnisnya. Ya, dia masih mendapatkan pemasukan endorse dan bisnis, bahkan nilainya sampai ratusan juta. Dea bahkan membeberkan nominal pemasukan sang artis, menyebut Ibu Loli bisa mengantongi uang 50 juta untuk postingan Instagram story dan 100 juta untuk Reels. Postingan Instagram story ini minimal 50 juta dan bisa mendapatkan 100 juta lebih, bahkan sampai 150 juta dari Reels-nya. Selama di penjara pemasukannya berkurang, oh itu adalah hoax. Dia tidak mau menjelaskan tarif manajemen saat menerima endorsement selama Nikita di penjara. Selain itu, urusan bisnis kini diurus oleh Laura Mezzani alias Loli, anaknya. Sedangkan endorsement diurus oleh asisten Nikita Mirzani. Oleh karena itu, tak heran bila Nikita Mirzani walaupun masih di dalam penjara, tetapi aliran uangnya tetap lancar. Jadi informasi yang mengatakan bahwa hidup Mirzani susah dan kesulitan di penjara itu adalah rekayasa dari orang-orang yang memang tidak suka sama Nikita Mirzani. Ya, itulah sebuah informasi untuk Anda pecinta informasi dunia entertainment atau dunia selebriti. Ya, ada di antara Anda yang senang atau suka sama artis yang satu tadi atau selebritas yang satu tadi, Nikita Mirzani. Yes. Banyak-banyak berdoa ya buat yang bersangkutan biar cepat kembali atau cepat keluar dari jeruji besi ya, biar bisa melanjutkan lagi aktivitasnya begitu. Yes. Mendoakan orang yang susah besar pahalanya loh. Iya kan? Oke. Ini ada lagu untuk Gaby. Saya kasih lagu Elit Kado Ultah. Dan nanti tepat pukul 15 kita akan tuntaskan sesi ini dan langsung kami hadirkan acara kami lainnya, yaitu di informasi Maluku Maluku Utara dalam dinamika
Maluku sore nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Ya, baik pendengar, dengan demikian acara kita tadi di Request Time dan Sharing Informasi sudah tuntas. Saat ini membawa kita tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur, nuansa sore di Kota Ambon dan sekitarnya. Baik, program 1 Radio Republik Indonesia Ambon selanjutnya menghadirkan informasi-informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam dinamika Maluku hari ini.

0: imigrasi selain memberikan pelayanan paspor yang kita tahu, imigrasi juga melakukan pengawasan terhadap orang asing. Masyarakat silakan melapor ke kantor imigrasi.
1: Ini adalah merupakan kerjasama antara RELIMA atau Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
2: Saudara, kami kembali mengantarkan berbagai informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku untuk hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Tadi cuplikan berita utamanya untuk Anda. Kami rangkaikan juga dengan informasi lainnya nanti. Bersama saya, Tais The Cock. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Dan berikut selengkapnya informasi Dinamika Maluku hari ini kami sampaikan bagi Anda. Kita mulai dari informasi yang pertama.

0: DPD Provinsi Maluku mengingatkan pemerintah provinsi setempat untuk serius menindaklanjuti seluruh temuan BPK RI terkait laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah tahun 2025. Ketua DPD Maluku Ben Hurwatu pun menegaskan rekomendasi BPK bukan sekedar urusan administratif, melainkan instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Politisi PD Perjuangan ini meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang menjadi objek temuan segera melakukan perbaikan dan tidak main-main dalam merespon catatan BPK tersebut. Sejumlah persoalan krusial yang diseruti BPK kali ini mencakup sektor strategis, mulai dari pengelolaan pertambangan dan izin usaha yang kadaluarsa, kemudian masalah agraria, hingga perencanaan keuangan daerah yang dinilai belum memadai sehingga berisiko gagal bayar. Selain itu, BPK juga menemukan adanya penetapan pajak daerah yang kurang optimal, serta penatausahaan aset tetap yang belum sesuai ketentuan, sehingga rawan memicu hilangnya penerimaan daerah dan risiko penyalahgunaan aset milik daerah. Meski mengapresiasi capaian opini wajar tanpa pengecualian, DPRD Maluku mencatat masih ada sisa dari 1.900 rekomendasi lama yang belum tuntas, ditambah temuan baru tahun ini yang harus segera diselesaikan. Guna memastikan seluruh rekomendasi berjalan efektif, DPRD Maluku kini tengah mempertimbangkan pembentukan pansus untuk mengawasi langsung pelaksanaan perbaikan oleh pemerintah daerah. Polemik pembebas tugasan Sekda Kepulauan Aru, Yaakob Upiaan, memasuki babak baru. Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, menegaskan kebijakan menonaktifkan Sekda sudah sesuai mekanisme pemerintahan dan bukan keputusan sepihak. Menurutnya, langkah ini diambil untuk mendukung objektivitas pemeriksaan tim bentukan Gubernur Maluku terkait dugaan pelanggaran disiplin berat karena Upiaan tidak menghadiri uji kompetensi ASN. Namun, tudingan tersebut langsung dibantah oleh Yaakob Upiaan. Dirinya menyatakan ketidakhadirannya dalam uji kompetensi bukan tanpa alasan dan sudah diketahui oleh pihak penyelenggara, termasuk Sekda Maluku. Meski merasa janggal karena kepala inspektorat setempat justru menjadi panitia seleksi, Upiaan mengaku tetap profesional dan telah berpamitan kepada jajaran sekretariat daerah demi menjaga kelancaran administrasi pemerintahan. Di sisi lain, kebijakan ini menuai sorotan tajam dari pengamat birokrasi yang menilai penonaktifkan seorang sekda memiliki konsekuensi hukum yang ketat dan idealnya dilakukan setelah ada status hukum tetap guna mengantisipasi kelumpuhan birokrasi di tengah polemik yang memanas. Bupati Kepulauan Aru kini telah menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Adolf Pokar sebagai pelaksana harian Sekda agar pelayanan publik di tempat tersebut tetap berjalan normal. Panglima Kodam 15 Patimura, Mayjen TNI Dodi Triwinarto menggelar pertemuan strategis dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudi Irmawan. Pertemuan berlangsung hangat di kantor Kejati Maluku menghasilkan kesepakatan penting terkait komitmen bersama dalam penegakan hukum dan penguatan stabilitas keamanan di wilayah Maluku. Fokus utama kolaborasi kedua institusi ini adalah memperketat pengamanan pada proyek strategis nasional Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Proyek investasi berskala besar ini dinilai memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional, sehingga perlu pengawasan ketat agar berjalan aman dan sesuai aturan hukum. Kejati Maluku menegaskan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum dan pengawasan penuh demi menciptakan kepastian hukum yang kondusif bagi percepatan pembangunan. Sejalan dengan hal itu, Pangdam menyatakan komitmen jajaran TNI untuk memperkuat sinergi dengan kejaksaan, guna menjaga iklim investasi dan memastikan stabilitas wilayah Maluku tetap aman dan kondusif. Kantor Imigrasi Ambon mengajak masyarakat Maluku bersinergi dalam mengawasi keberadaan orang asing baik di Ambon dan di Maluku. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Lina Tehupuring.
1: Masyarakat Maluku diajak berperan aktif dalam melaporkan keberadaan orang asing yang dinilai mencurigakan kepada kantor imigrasi maupun melalui saluran pengaduan yang telah disediakan. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membantu petugas memastikan keberadaan orang asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon Eben Rifki Taufan kepada RRI mengatakan, laporan masyarakat akan menjadi dasar bagi imigrasi untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan lebih lanjut. Menurutnya, pengawasan orang asing tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Dijelaskan, Imigrasi Ambon berkomitmen melaksanakan pengawasan terhadap orang asing secara tertib dan berkelanjutan. Selain dilakukan secara mandiri, pengawasan juga akan diperkuat melalui kegiatan gabungan bersama tim pengawasan orang asing atau tim PORA. Pengawasan yang dilakukan bertujuan memastikan hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat yang berada di Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan dapat mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Imigrasi selain memberikan pelayanan paspor yang kita tahu, imigrasi juga melakukan pengawasan terhadap orang asing. Masyarakat silakan melapor ke kantor imigrasi atau nomor telepon yang bila menjumpai orang asing yang gerak-geriknya mencurigakan misalnya.
1: Taufan turut mendorong sinergi antara imigrasi, tim PORA dan masyarakat dapat terus diperkuat dalam menjaga keamanan daerah. Upaya bersama tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi investasi maupun kegiatan pariwisata di Maluku. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
0: Saudara, panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama resmi mengumumkan 3 besar kandidat sekretaris daerah Kota Ambon. 3 nama yang berhasil lolos adalah masing-masing Apris Benel Haspers, Robert Sapulete, dan Stephen Domingus. Penetapan ini tertuang dalam surat pengumuman resmi pansel setelah seluruh peserta melewati rangkaian seleksi yang ketat. Ketua panitia seleksi Sadali I menyatakan, penentuan ketiga kandidat terbaik ini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Penilaian menyeluruh meliputi uji kompetensi, rekam jejak, penulisan makalah, hingga tahapan presentasi dan juga wawancara. Langkah ini krusial untuk memastikan terpilihnya figur yang memiliki kapasitas kuat dalam memimpin birokrasi di lingkup pemerintah Kota Ambon. Selanjutnya, ketiga nama kandidat ini akan diserahkan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk proses penetapan Sekda Kota Ambon definitif sesuai aturan yang berlaku. Kehadiran Sekda definitif yang baru diharapkan mampu mendorong profesionalisme tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, serta mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Ambon. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Maluku mengikuti kegiatan konsolidasi penyelenggaraan pelayanan publik secara virtual. Kegiatan yang diikuti secara hybrid oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku Riki Dwi Biantoro beserta jajarannya mengusung tema komitmen moral dan profesional dalam memberikan layanan secara adil, transparan, dan akuntabel. Forum strategis ini bertujuan untuk menyatukan langkah seluruh jajaran kementerian dalam membangun budaya kerja yang berintegritas tinggi. Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Profesor Yusril Isa Mahendra menegaskan, integritas merupakan tanggung jawab bersama seluruh aparatur negara. Ditegaskan oleh Menko bahwa kepercayaan publik harus dijaga melalui pelayanan yang profesional dan bebas dari praktek penyimpangan. Bagi Ditjenpas Maluku sendiri, arahan ini menjadi motor penggerak untuk mengoptimalkan mekanisme pengaduan masyarakat serta memberantas pungli atau pungutan liar di seluruh satuan kerja. Merespon arahan ini, Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Riki Dibiantoro, menyatakan komitmennya untuk memperkuat budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Konsolidasi ini akan dijadikan landasan utama untuk meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan agar lebih responsif dan mudah diakses.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan penyampaian Dinamika Maluku hari ini. Kita beralih untuk informasi lainnya. Pemerintah Negeri Paso, Kecamatan Baguala bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon menggelar vaksinasi rabies secara gratis bagi hewan peliharaan warga. Kegiatan yang berfokus pada anjing dan kucing berlangsung selama 2 hari di Negeri Paso menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan karena memiliki populasi hewan peliharaan yang cukup tinggi sehingga rawan terhadap risiko penularan virus yang mematikan tersebut ke manusia. Dalam aksi jemput bola ini, tim kesehatan hewan berhasil menyuntikan 428 dosis vaksin dari total 450 dosis yang disiapkan. Sebagian besar sasaran vaksinasi adalah anjing peliharaan berusia di atas 4 bulan. Selain menyuntikan vaksin, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara perawatan hewan yang benar, serta mengingatkan kewajiban pemilik untuk tidak membiarkan hewannya berkeliaran bebas di tempat umum. Langkah preventif ini disambut antusias oleh warga karena dinilai sangat membantu dan menghemat biaya pas kesehatan tersebut. Pasca kegiatan ini, pemerintah Negeri Paso berencana melakukan pendataan menyeluruh dan memantau ulang dalam 3 hingga 6 bulan ke depan. Dinas Pertanian Kota Ambon menegaskan akan terus mengawal koordinasi ini demi memastikan cakupan vaksinasi hingga mencapai 100%. Sehingga Ambon bebas dari ancaman rabies. Saudara, membaca nyaring di Posyandu diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual sebagai bagian dari upaya peningkatan budaya literasi sejak dini. Selengkapnya laporannya bersama Resti Febrianti berikut ini.
1: Kegiatan membaca nyaring di Posyandu dengan tema bertualang ke dunia mimpi melalui buku cerita yang menarik digelar di Posyandu Walbar, Kota Tual. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dan orang tua sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak usia dini. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual Ratna Sari Tamher menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan dengan RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual. Menurutnya, Dispusip terus memberikan dukungan kepada RELIMA dalam memperluas gerakan literasi membaca di tengah masyarakat Kota Tual.
2: Ini adalah merupakan kerjasama antara RELIMA atau Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kami sudah melakukan koordinasi. Dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai dinas perpustakaan atau dinas teknis yang menangani urusan perpustakaan ini menunjang RELIMA untuk menyukseskan segala aktivitas untuk menunjang pengembangan literasi di Kota Tual. Untuk jangka panjangnya ini kegiatannya sampai dengan sepanjang tahun 2026. Kita sasarannya tuh dimulai dari anak usia dini, kemudian anak remaja, anak SMA, anak sekolah, kemudian umum juga ada.
1: Ratna Sari Tamher menjelaskan bahwa selama bulan Juli terdapat

0: Setelah di tempat posyandu, selain mendapat layanan kesehatan, mereka juga mendapatkan layanan edukasi. Jadi bagi saya, ini sinergitas yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tua, Dinas Kesehatan Kota Tua, dalam hal ini Puskesmas Piditang, dan juga dengan para pegiat literasi teristimewa relawan literasi masyarakat Kota Tua.
1: Maria menjelaskan bahwa pada akhir sesi akan dilakukan interaksi bersama anak-anak melalui kegiatan tanya-jawab atau Q&A. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mendengar dan memahami cerita yang telah dibacakan oleh pembaca. Ia juga menilai animo masyarakat terhadap kegiatan membaca nyaring sangat baik karena mendapat dukungan penuh dari orang tua. Maria berharap program ini menjadi titik awal yang positif untuk menggerakkan literasi kesehatan dan literasi membaca secara lebih masif, tidak hanya Viditan tetapi juga di seluruh puskesmas dan posyandu yang ada di Kota Tua. Resi Febrianti melaporkan.
2: Dalam memperingati Hari Laut Sedunia, ekspedisi Wanadri Women Dive menggelar aksi transplantasi terumbu karang di kawasan Pantai Jiku Merasa, Kabupaten Buru, Maluku. Aksi penyelaman ini dipimpin langsung oleh Komandan Kodairal 9 Ambon, Laksamana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas. Lewat program bertajuk Rediscover Buru, kolaborasi solid terjalin antara para Srikandi Tangguh Wanadri bersama tim penyelam TNI Angkatan Laut, juga BRIN, serta komunitas lokal setempat. Dan Kodairal 9 Ambon menegaskan penanaman terumbu karang ini bukan sekedar seremonial, melainkan investasi lingkungan jangka panjang untuk generasi mendatang di Maluku khususnya. Melalui ekspedisi ini diharapkan fungsi ekosistem bawah laut yang rusak dapat kembali pulih dengan baik. Selain mengembalikan kelestarian ekologi, kegiatan ini juga dirancang secara strategis untuk mendorong dan mendongkrak potensi wisata bahari, khususnya di wilayah Maluku. Tak hanya transplantasi karang, seluruh komponen yang hadir dalam keperingatan ini juga melakukan aksi bersih-bersih sampah di sepanjang pesisir pantai. Pada kesempatan ini, Jenderal Berbintang 2 di jajaran Kodairal 9 Ambon menyatakan komitmen TNI Angkatan Laut untuk tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal kelestarian laut. Sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk menghentikan total praktek penangkapan ikan yang merusak demi menjaga laut Maluku agar aman dari ancaman kepunahan dan pencemaran sampah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser Kabupaten Seram Bagian Timur mendukung program ketahanan pangan melalui pembinaan kemandirian agribisnis. Berikut laporan selengkapnya bersama Sahira Sangaji.
3: Hasil panen kangkung hidroponik warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku antusias dibeli masyarakat setempat. Larisnya sayuran hidroponik ini membuktikan bahwa program pembinaan kemandirian bidang agribisnis dengan metode hidroponik di Lapas Geser berjalan sukses dan menghasilkan produk berkualitas dan bernilai ekonomis. Kepala Lapas 3 Geser Nober Hasanda menyambut baik respon positif dari masyarakat. Menurutnya, program budidaya hidroponik bukan sekedar sarana untuk mengisi waktu luang, melainkan langkah strategis dalam program ketahanan pangan nasional serta memberi keterampilan agribisnis modern. Keterampilan ini diharapkan menjadi bekal berharga bagi warga binaan agar dapat kembali produktif dan diterima oleh masyarakat luas setelah bebas nanti.
4: Pada prinsipnya, setiap kegiatan terkait pembinaan warga binaan, terutama pendirian yang memang ada pada seluruh lapas Indonesia, dan ketahanan pangan itu sudah menjadi prioritas menteri kami, sekaligus dalam rangka mewujudkan aspirasi kita presiden kita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, proses kegiatan ketahanan pangan yang ada di Lapas Geser pada saat ini berjalan lancar, Bu. Kami bergerak dalam bidang pertanian, terutama tanaman-tanaman sayur yang menjadi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan warga binaan sendiri.
3: Ditambahkan Norbert, program pembinaan warga binaan dengan metode hidroponik ini juga menjadi wujud nyata komitmen Lapas Geser dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kedepan, Lapas Geser berkomitmen untuk terus mengembangkan program kemandirian ini agar lebih produktif dan bermanfaat bagi semua pihak. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Yang terakhir, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat strategi promosi pariwisata daerah melalui penyusunan kalender event wisata tahunannya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Victor Tofi.

menyatakan kalender kegiatan ini sudah dipublikasi jauh-jauh hari melalui berbagai kanal resmi dan media sosial. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan aktivitas pariwisata di Maluku Tenggara tetap hidup sepanjang tahun dan tidak hanya bergantung pada satu momentum musiman saja. Pemerintah daerah menegaskan bahwa publikasi kalender event ini sangat penting untuk memudahkan biro perjalanan dalam menyusun paket wisata yang menarik bagi wartawan. Kami ulangi, bagi wisatawan. Menurut Victor, jaringan dengan agen perjalanan harus diperkuat karena merekalah yang bersentuhan langsung dalam membesarkan destinasi dan membesarkan kepada para pengunjung. Bukanlah pemerintah daerah yang melakukan, tetapi mereka yang lebih punya andil. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendongkrak angka kunjungan wisata ke Maluku Tenggara secara berkelanjutan. Lebih lanjut, Victor mengingatkan, seindah apapun potensi alam suatu destinasi, tempat tersebut tidak akan terasa laku atau ramai bila tidak dikelola dengan baik. Tempat tersebut akan terasa sepi dan kehilangan daya tarik tanpa adanya dukungan event yang berkelanjutan. Ia mencontohkan kawasan pantai Ngurbluat yang membutuhkan penguatan aktivitas ekonomi kreatif agar tidak sekedar menjadi lokasi kunjungan saja, tetapi juga menjelma sebagai pusat perputaran ekonomi masyarakat lokal yang mampu bersaing di tingkat

Dan saudara, berakhir sudah informasi-informasi yang kami hadirkan dalam Dinamika Maluku untuk saat ini. Sebelum menutup jumpa kami dengan Anda, kami sampaikan kembali topik berita utama kami. Kantor Imigrasi Ambon ajak masyarakat Maluku bersinergi dalam mengawasi keberadaan orang asing. Membaca nyaring di Posyandu diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual. Dan mengatasnamakan kru atau kerabat yang bertugas saat ini, saya Teis Teko ucapan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, tetap sehat, tetap semangat, dan dengarkan kami terus di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Inspirasi Indonesia RRI Pro 1 Kanal Inspirasi.
2: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Pendengar, terima kasih karena Anda masih tetap bergabung bersama dengan kami dan mendengarkan apa yang kami sajikan di sesi-sesi acara kami untuk Anda. Saat ini sudah memasuki Maluku sore ini pukul 15 lebih 35 menit ya. Belum 16, masih 15. Ada di pukul 15 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur dan baru saja kami hadirkan program informasi Dinamika Maluku hari ini. Ya, sisa waktu untuk menemani Anda sampai nanti jelang pukul 17, kami buka kembali waktu dan kesempatan di sesi Maluku sore hari ini dengan lembaran musik dan informasi. Kembali saya akan banyak-banyak menghadirkan informasi untuk Anda plus musik menemani Anda di waktu sore hari Anda, baik di wilayah Indonesia bagian Timur dan Indonesia bagian tengah yang juga sudah memasuki nuansa sore hari. Selamat siang untuk yang ada di wilayah Indonesia bagian Barat yang akan memasuki pukul 14 ya. Iya, tak berapa lama lagi. Oke, selamat menikmati siang Anda dengan aktivitas rutinitas kegiatan Anda di sana. Semoga lancar sukses. Yang lagi memantau siaran kami juga, saya menyapa Anda. Selamat siang di wilayah Indonesia Barat. Iya, baik pendengar yang sudah ada dalam nuansa sore hari di wilayah Indonesia Timur juga, semoga masih dalam kondisi staminanya masih stabil. Iya. Kemudian tenaganya juga masih ada, belum pada habis. Ya. Kembali kekuatannya setelah mengambil waktu istirahat dan makan siang tadi ya, yang sudah lewat beberapa saat yang lalu. Saya buka kembali lembaran musik dan informasi. Pastikan Anda juga bisa berpartisipasi untuk mengabarkan dan menginformasikan sesuatu dari tempat Anda, tempat tinggal Anda, dari wilayah RT RW Anda, desa, kelurahan Anda, atau mungkin Anda lagi berada di pusat kota, Anda berada di mungkin di kawasan pesisir pantai, Anda berada di dalam kawasan hutan, Anda lagi on the way, Anda lagi di tol, Anda lagi, oh kalau yang saat ini nggak bisa. Kalau lagi di pesawat tidak bisa ya. Kalau di pesawat itu kan so pasti handphonenya harus di luar jangkauan. Ada mode pesawatnya ya. Ya biasa kan kalau kita perhatikan di handphone itu ada fitur yang gambarnya seperti pesawat terbang. Nah itu yang disebut mode pesawat. Kenapa sampai dibilang mode pesawat? Nah ini, iya, mode pesawat itu ketika kita lagi terbang bersama pesawat terbang itu, ya handphone Anda bisa di silent dengan menggunakan mode pesawat tersebut. Bukan di silent, cuma volumenya yang dikecilkan doang ya, lalu yang lainnya tetap aktif. Tidak, pakai atau pasangkan mode pesawat. Kenapa? Ya, ada alasannya kenapa handphone tidak boleh aktif ketika ada dalam perjalanan di pesawat terbang. Tapi kalau dengan kendaraan, mobil, motor, kapal laut, kereta api masih bisa. Tapi kenapa pesawat tidak? Coba cari tahu apa jawabannya. Kalau ada yang cari tahu dan sudah dapat jawabannya, kasih tahu buat saya. Soalnya saya juga tidak tahu. Tapi saya sekedar bertanya gitu ya. Makanya saya minta jawaban dari pendengar. Ada nggak yang tahu kenapa di pesawat tidak boleh menggunakan handphone? Atau handphonenya harus di luar jangkauan atau dinonaktifkan? Coba. Yang biasanya yang suka balasin atau yang suka cari-cari informasi gitu ada Mbak Desi di Depok ya. Biasanya cepat dia itu. Biasanya kalau saya nanya sesuatu langsung direspon cepat. No, ya. Keterangannya super lengkap. Iya. Oke. Okay. Buktinya baru-baru ya saya tanya itu kalau Citayam itu masuk daerah mana? Iya. Iya, masuk Depok atau Bogor. Nah, ternyata langsung dijawab ekstra cepat gitu. Oke. Okay. Kita lanjut dulu informasinya nanti saya akan bagikan. Namun sekarang kita nikmati dulu penampilan musik. Oke. Okay. Saya pastikan juga nanti ada beberapa nuansa lagu pop Ambon saya akan sisipkan sebagai musik shocking time untuk pendengar semuanya.

Di perjalanan mesin informasi sore ini, nah tadi ketika saya bilang coba dicari tahu, cari jawaban kenapa kalau di saat berada di pesawat terbang atau di dalam pesawat udara ya kapal, ada yang bilang pesawat terbang, ada yang bilang pesawat udara, ada yang bilang kapal terbang, iya semuanya sama tidak beda ya, plane, aeroplane, yes. Kenapa? Setiap di saat penerbangan dengan pesawat terbang tidak boleh mengaktifkan handphone atau apa? Aktifkan mode itu, mode pesawat. Oke. Nah, kebetulan ini sudah ada jawaban. Jawabannya dari pendengar kita juga nih. Oke, tadi jawabannya dikirimkan ya. Saya bilang tadi biasanya yang saat ini cepat kalau untuk merespon yang kayak kayak gitu ya. Iya, ketika ada pertanyaan langsung cepat itu diresponnya. Iya. Makasih dulu untuk Mbak Desi di Depok dan juga Mbak Wiga di Wonosobo. Iya, jawabannya sama, mirip ya. Jawabannya sama, tidak beda, iya. Oke. Yang dikatakan Mbak Wiga di Depok itu ya jawabannya mana ini saya bacakan dulu. Iya, jawabnya karena ponsel yang aktif di dalam pesawat dapat mengganggu sistem navigasi pesawat ketika lagi dalam penerbangan, apalagi udah di ketinggian ya puluhan ribu kaki ke atas itu. Jadi aktif mode pesawat itu harus, atau bila perlu handphonenya dimatikan saja. Oke, saya setuju. Begitu juga dengan Mbak Desi di Depok, jawabannya juga sama ya. Begitu jawabannya. Ya, Mbak Desi di Depok juga mengatakan bahwa ya, bahwa ponsel dilarang dinyalakan tanpa mode pesawat ketika berada di pesawat terbang karena gelombang radio yang dipancarkan dapat menimbulkan interferensi elektronik. Dan sinyal ini berpotensi akan mengganggu sistem navigasi dan komunikasi pilot dengan menara pengawas serta memicu suara bising atau denging pada alat pendengar kru pesawat. Iya. Nah, pendengar ponsel ketika saat aktif, ya dia akan terus berupaya mencari sinyal dan menara pemancar di darat. Jika tidak menggunakan mode pesawat, maka akumulasi sinyal dari ratusan penumpang dapat mengganggu frekuensi radio krusial di kokpit. Nah, mengganggu komunikasi dan navigasi. Ya, sistem navigasi dan komunikasi pesawat sangat bergantung pada keakuratan frekuensi radio. Gangguan sekecil apapun dapat membahayakan keselamatan, terutama saat fase kritis. Saya rasa jawaban baik dari Mbak Wiga, Mbak Desi ini sama ya, tidak beda jauh. Iya. Nah, kenapa benar kalau kita setiap mendengar adanya kecelakaan pesawat, biasanya orang bilang pesawat lost contact atau kehilangan kontak. Nah, ini ya kan. Bukan berarti ya kehilangan kontak lewat HP, bukan. Iya. Iya, karena kebanyakan pesawat yang celak kecelakaan itu biasanya diawali dulu dengan kehilangan kontak. Nah, pas kehilangan kontak itu ya, entah nanti apa yang terjadi, pesawatnya jatuh di mana, di laut atau nanti jatuh di darat, di gunung, ya. Dan rata-rata atau secara umum pesawat yang biasanya mengalami kecelakaan, ya khususnya pesawat penumpang ya, nah pesawat-pesawat lain juga bisa, itu adalah kehilangan kontak, lost contact istilahnya. Nah, atau mungkin juga ada beda dengan pesawat tempur, pesawat perang ya, yang digunakan untuk berperang. Kalau jatuh ya pasti ya kena tembak ya, didor sama musuh, tatatatatatatatat, boom, ya mendadak di udara dan jatuh. Tapi kalau pesawat penumpang atau komersil yang jatuh, rata-ratanya demikian. Jadi memang ketika saat di berada di dalam pesawat di udara itu tidak boleh mengaktifkan handphone Anda. Boleh aktif tapi ya fungsikan mode itu, mode pesawat tadi yang saya katakan. Nah, buka aja di fitur di handphone Anda, lihat ada gambar pesawat kecil ya. Nah, tekan itu ya, untuk mengaktifkan mode pesawat. Oke, okay, understand? Ya, biasa kalau di jam bahasa Inggris kan, are you understand? Yes, I understand, saya mengerti. Paham? Paham. Nah,
Ternyata bukan saja di pesawat ya, tetapi juga sama halnya dengan di area SPBU. Kenapa Bung Teis di SPBU HP-nya nggak boleh dihidupkan atau jangan main-main HP di area SPBU? Nah itu mirip-mirip dengan pesawat tadi. Nah, kalau di pesawat bisa saja mengacaukan sinyal frekuensi, nah pesawat saja bisa kacau, maka komunikasi bisa komunikasi antara pilot dan menara pengawas dan lain sebagainya itu navigasinya bisa kacau, komunikasinya bisa kacau, bisa mengganggu perjalanan dan bisa berakibat fatal. Begitu juga di area SPBU. Ya, makanya kalau kita sampai di SPBU kita bisa lihat itu ya, ada gambar HP ya, ada tanda gambar HP terus dikasih silang, dikasih palang itu. Artinya tidak boleh mengaktifkan HP di daerah itu. Tapi kenyataan sekarang ya, kalau sekarang saya banyak melihat itu di area SPBU, banyak yang masih tetap main-main HP dekat SPBU. Nah, saya bilang ini belum kena batunya ya, belum kena batunya. Sekali waktu sampai kena batu sialnya, pasti HP-nya meledak atau SPBU-nya meledak, terbakarlah semua yang ada situ ya. Bahaya itu. Saya kira mungkin Pertamina dan juga pihak berkompeten ya di tempat Anda lebih memperhatikan hal-hal kecil ini yang berisiko tinggi ya. Khususnya di area SPBU, yaitu dilarang keras itu setiap pengendara ketika masuk area SPBU, handphonenya harus dinonaktifkan di luar jangkauan. Bila perlu ada petugas yang memeriksa ya setiap ini. Dan saya dengar-dengar ini nanti akan diberlakukan juga ya. Iya, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap pengendara atau pengemudi yang akan masuk area SPBU, handphonenya diminta untuk dinonaktifkan. Setelah habis pengisian, barulah setelah keluar dari area SPBU, barulah dinyalakan. Ya, jadi antara SPBU dan pesawat terbang itu sama ya. Handphonenya juga sangat mengganggu, bisa memicu terjadinya kebakaran. Beberapa contoh kasus ya, kejadian terbakarnya SPBU, saya kutip dari beberapa informasi yang terjadi di beberapa negara, di Amerika, juga di Indonesia, kemudian juga di negara lainnya, di Eropa. Nah itu penyebabnya, salah satunya itu dipicu oleh sinyal handphone tersebut. Oke, setuju? Baik, kita lanjut kembali pendengar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu ku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja ku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Padeng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
4: Pemerintah Provinsi Maluku melalui Panitia Penyelenggara Haji PPIH memastikan rombongan jemaah haji yang menunaikan ibadah di Tanah Suci Mekah dijadwalkan tiba kembali di Maluku pada 19 dan 20 Juni 2026 mendatang. Ketua PPIH Maluku Kasrul Selang mengatakan, fase kepulangan jemaah haji asal Indonesia ke tanah air dimulai sejak tanggal 1 hingga 30 Juni 2026. Khusus untuk Maluku, dijadwalkan dalam dua gelombang penerbangan, di mana gelombang pertama akan tiba di Bandara Patimura Ambon pada tanggal 19 Juni dan disusul gelombang kedua sehari setelahnya. Menurutnya, rombongan jemaah haji Maluku akan dipulangkan melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Setelah transit beberapa saat, barulah rombongan melanjutkan penerbangan menuju Bandara Patimura Ambon. Ditanya soal kondisi kesehatan jemaah haji Maluku saat ini, Kasrul mengaku semuanya dalam kondisi sehat. Selain itu, tidak ada hambatan yang berarti untuk proses pemulangan nanti ke Maluku.
3: Sekian Cek Fakta.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan rekan-rekan kami di RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti acara kita 100% Indonesia.
1: Oh my God. Terus.
2: Selama 6 bulan saat itu gue belum nge-band nama T5. Cuman saat itu gue udah kapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama temen emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk angkot satu turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu nggak? Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua. Ada
2: saat
1: dua.
2: Saat itu butuh sih kebutuhan jujur karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari agar kebutuhan-kebutuhan itu sih.
1: Salut luar biasa.
3: Ini baru dibuka di RRI ya Bang Eri ya.
2: Belum pernah ceritain.
3: Wow luar
1: bukan
3: biasa.
1: Jadi,
2: teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
1: Berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersolo karir juga gitu ya berarti.
2: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe bener.
3: Baik.
2: Setelah itu ya setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman bangku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun tuh dia.
1: Oh I see. Dari situ baru mulai ngafe nyanyinya ya.
2: Akhirnya sampai ngamen dia sih nggak ikut ngamen gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
3: Okay.
2: Nah, karena emang butuh ya emang nyari sesuatu memang
1: kebutuhan. Buat kuliah lah ya.
2: Kuliah ya.
3: Okay. Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini Bang Eri ya.
1: Betul.
3: Tapi kita kayaknya harus break sebentar nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Bang Eri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya Sally?
3: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Eri sebenarnya ya.
1: Okay,
3: jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: mengekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
0: Betul.
1: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon, Iksan ya.
0: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 021-344-0696, 021-344-1499.
1: Betul banget. Karena kalau via telepon gak bisa ya, via WhatsApp ya.
0: Enggak, kalau mau telepon via WhatsApp itu gak bisa. Karena kita lagi terhubung via Zoom.
1: Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 Ibu Kota seluruh provinsi Indonesia ya.
0: Betul banget.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
1: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya. Ya,
0: ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
0: Betul.
1: 0811-7972-7912
0: atau juga di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
1: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
0: A'a Yeri.
2: Halo.
1: A'a Yeri, oh iya dari Bandung ya. A'a Yeri, baiklah.
2: Akang
0: gendang.
2: Akang gendang.
0: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa yang gendang.
1: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
0: Iya. Kang Yeri.
1: Ya.
0: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat boleh. Dulu boleh ya, Kang?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
0: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
1: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
0: Apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia, ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
1: Halo.
0: Cantiknya cuma satu Oma.
3: Iya ya, enggak banyak sih, kalau masih Udi di situ kan ganteng juga.
0: Iya.
1: Belakang layar banyak yang

0: pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan. Cuma untuk apa memberikan ini aja semangat gitu.
1: Support ya,
0: ya
1: support.
0: Tetap semangat, iya. Supportnya untuk tetap semangat, biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu.
1: Biar
0: itu
1: aja tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
0: Lalu. Terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhikah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
1: Oke.
2: Itu saja.
0: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhikah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas di sunyi gitu.
1: Oke, siap.
0: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan mbaknya ya.
2: Terima kasih, Oma.
0: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okay. Bang Yosi kembali terhubung ya.
1: Halo.
3: Halo, 100% Indonesia.
1: Iya. Mas Yosi mau tanya apa ini?
3: Ya, buat Bang Yeri ya.
1: Iya,
3: mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Akademi itu.
1: Betul.
3: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga. Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa? Dan yang keduanya gini sih, di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home band-nya, atau ya just collab aja gitu?
1: Oke, ada lagi Mas Yosi?
3: Sama mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
1: Oke.
3: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
1: Influence-nya ya.
3: Itu aja sih Bang Iksan.
1: Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Seru-seru pertanyaannya.
2: Terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
1: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
4: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
1: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh
2: ya.
1: Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
2: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah ya biasanya ya.
1: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
4: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
2: Oke.
1: Kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
2: Bisa. Lanjut.
1: Ada dari Mas Yosi.
2: Ya.
1: Nih, pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan band Akademi itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
4: Itu dulu kali ya.
1: Ya.
4: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di band Akademi ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuman kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya. Jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu. Dan sebelum mereka masuk ke band Akademi, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan. Dan gue sebenarnya banyak nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Termasuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi, nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka, termasuk yang collab ini. Nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah sama Rutinitas Pagi.
1: Memang gitu. Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama Rutinitas Pagi sebelum mereka ada di band Akademi. Bukan karena kemunculan dia di band Akademi akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
4: Ya betul.
1: Oke. Nah terus apakah ini Rutinitas Pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri, atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
4: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak ada. Di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain kedepannya.
1: Jadi intinya memang Rutinitas Pagi ini ya memang

0: karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
1: Pasti bisa sih.
0: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
1: Ada sih. Soalnya kan kalau Tifa kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
0: Betul.
1: R&B gitu. Jadi sebenarnya, tapi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
0: Siapa
1: dari
0: tuh, Kang?
1: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu influencer kita. Babyface itu salah satu influencer kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
0: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
1: Iya, kita juga salah satu acuan-acuan yang jadi referensi kita saat itu.
0: Banyak. Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
1: Iya, karena emang karena antara R&B dan yang pop, yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu emang kita jadi acuan juga. Jadi ke-mix gitu jadinya.
0: Ya. Justru jadi identitas sendiri buat T5 sendiri ya. Oke.
1: Pure R&B enggak sih?
0: Iya, betul. Setuju.
1: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Musik R&B sebenarnya berat kok.
2: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Tinggal dari kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kak Deli, Bang Ihsan.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bang Gery.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya, video klipnya masa remaja tuh udah
0: rutinitas Kang, bukan imunitas.
3: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang nggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
0: Oke.
3: Yang masa remaja tadi.
0: Terus?
3: Buat project bersama T5-nya yang terbaru ada nggak Bang?
0: Oke. Ada lagi yang kau kasih?
3: Oke, salamnya yang sedikit Bang Ihsan.
0: Boleh.
3: Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Sirtio Dila, Benya Persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Ihsan.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Satu you, lagi ya.
0: Yes.
2: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
4: Halo. Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengangkat Indonesia.
0: Oke, waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam, Mbak Sally.
0: Yes, Ayu.
2: Iya, betul.
0: Iya, Sally. Ya, Sally bukan Feli, bukan Rolly.
4: Iya, Mbak Feli, maaf.
0: Oke, Ayu mau tanya apa ini?
4: Rizky ya.
0: Bang Yeri Merian.
2: Bang Yeri.
4: Bang Yeri ya, selamat siang Bang Yeri.
1: Iya, orang Bandung
0: boleh, Akang boleh, bebas.
4: Abang aja deh ya.
0: Abang aja
4: gitu. Atau Nyong gitu ya kalau
0: ada. Ya udah, Nyong Yeri, oke boleh.
1: Boleh.
4: Selamat siang Nyong Yeri.
1: Selamat siang.
4: Ya, sisi lain dari air ini apa sih gitu ya? Terus sama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, menjadi seorang musisi.
0: Oke.
4: Saya jangan banyak-banyak nanti bingung jawabnya.
0: Oke.
2: Okay. Itu saja ya.
4: Dan tetap semangat ya, dan saya menyapa Bapak Benicio, Bapak Mawati juga Pak Widini Tansun yang semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada dua yang sudah bergabung ya.
0: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh.
2: Ya,
0: Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah.
1: Video klipnya minggu depan.
0: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi ya.
2: Minggu depan ya.
0: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
1: Di kita di YouTube ya udah pasti.
0: Iya, YouTube
1: kita
0: mana?
1: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di Yeri.tv.
0: Yeri
1: dan di Rinititas Pagi Official, dua-duanya pasti keluar nanti.
0: Oke. Jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
1: Oke.
0: Terus ada pertanyaan lagi. Ada project nggak barengan sama T5?
1: Project sama T5 kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding jadi kolaborasi sama Meli Mono.
0: Meli Mono. Meli Mono tuh
1: vokalisnya sih.
0: Iya, vokalisnya sih bener.
1: Jadi kebetulan nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. ada dua single nih sama T5.
0: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya.
1: Sama T5 itu sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe it.
2: Oke. Okay.
0: Ya. Bukan lagunya Amat Share kan? Do you believe in a
2: beda, beda.
1: Ketahuan yang katanya.
0: Oh iya, sorry.
2: Tanpa kita sebut ya, Bang Yeri ya. Sudah ketahuan.
0: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
2: Apa tuh?
0: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada enggak sih, Kang?
1: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya selama ini udah saat ini T5 ya T5 tuh kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala jauh banget ya karena banyak kepala sih.
0: Betul.
1: Tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih itu yang paling susah.
0: Betul.
1: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa banyak sih tantangan-tantangannya karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya perform di atas kontainer kita pernah.
0: Goyang-goyang ya.
2: Ngeri ya.
1: Itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau tahu.
0: Waduh.
1: Dan saat itu kita terima tantangannya.
0: 2005 aku belum lahir.
1: Aku belum lahir.
2: Gimana?
0: Belum lahir di industri.
2: Oke, baik.
0: Tunggu selesai dong.
2: Iya, baik.
1: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah emang gak nyaman banget sih performnya.
0: Pastilah kayak begitu tuh bagaimana itu kayak
1: lewat
0: gerobak dorong nih jatuhnya ya.
2: Iya.
1: itu challenge biasa kita selama ini manggung ya itu. Yang paling gila lah itu hampir jatuh lah segala macam alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam dipegangin.
0: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya terbatas berarti ya.
1: Terbatas. Enggak bisa ngapa-ngapain.
0: Baiklah Kang Yeri.
2: Oke, menarik banget ya. Menarik banget betul.
0: Seru.
2: Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
0: Ya,
2: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
0: Boleh via WhatsApp.
2: Ini betul banget. Di mana tuh Iksan?
0: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 0213440696 0213441499.

0: bersama kami di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pura-pura Cinta, lagu dari Ihsan Tarore pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Ihsan, kita sapa dulu kali ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yeps, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ya, ini, di segmen yang kali ya, ini tuh seru.
2: Ya, gimana?
1: Ya, ini tungguin aja lah pokoknya.
0: Karena
1: langsung
0: kita
1: aja
0: ada
3: Sirina. Wow. Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Waduh. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
0: Yep.
1: Cuma apa disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Aduh, masa remaja.
1: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
0: Nah lo.
2: Oh, Prahara Cinta tuh yang ini.
1: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
0: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
0: Nah, iya, boleh.
1: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
0: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
0: Ya, emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
0: Oke. Boleh.
2: Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. One, two, three.
4: Indahnya kisah kasih masa remaja di bawah.

0: buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser, agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba coba bisa nggak Bang Yeri?
1: Bisa nggak?
2: Nah ini lebih sulit ini.
1: Ini lebih sulit nih.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini login.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oke. Wah,
3: sweet. Indahnya kisah kasih masa remaja.
0: Keren.
3: Di bawah

0: Wah keren banget.
1: Berasa lagi ada di saung-saung. Mm-hmm. Wah,
0: betul banget. Saung-saung gitu. Lagi makan jukut goreng gitu ya.
2: Jukut goreng ya.
1: Iya dong.
0: Aduh sedap banget.
1: Aduh keren deh.
0: Bang
1: memang beneran.
0: Thank you loh ya.
1: Musisi loh nih. Mm-hmm. Ya di challenge langsung jadi.
0: Keren gitu. Banget. Aduh langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
1: Sok,
0: kita atuh. Sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Iram Raja Ceti punya kita namanya Putri. Iram si Putri
1: nyanyi
3: Raja Ceti.
0: Oke, keren juga. Pak Hanafi, silahkan.
1: Boleh, boleh, gue beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Jepang ini. Nanya, ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
1: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
1: Gitu. Oh, anggotanya T5.
2: Oh
0: ya. Oke.
1: Oke, terus?
3: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi. Ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
1: Oh, proses kau dulu ya.
0: Oke. Itu aja.
1: Oke.
3: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
1: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, baik.
0: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu lah.
0: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo juga Shelly, Ikan.
1: Gini dong benar.
4: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Wang Ridho Yudhismaning.
1: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
0: Kang Yeri.
4: Ya, Kang Yeri sampurasun.
1: Sampes.
4: Wah, daman Kang Yeri.
2: Damang pangesto bahasa Sunda.
4: Alhamdulillah.
1: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
1: Idi, Abi mah ngerti ya seetik-seetik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana teh.
1: Sundana duaan. Oke.
4: Nah, Kang Yeri.
2: Ya.
4: Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang.
2: Ya.
4: Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang, sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa, home band-nya begitu.
2: Ya.
4: Mirip bener apa namanya style musiknya gitu. Okay. Sama T5 gitu. Katanya jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya.
0: Yeah.
4: Apa pernah juga ngisi acara di Paris Van Java di Bandung. Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan penasaran Teteh, karena mirip bener musiknya gitu.
1: Oke. Okay.
4: Nah itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh. Dan apa lagi ya tadi ya. Tadi udah ada deh. Udah ada deh di pikiran tuh, apa mau tanya apa lagi gitu ya.
1: Mau tanya apa?
0: Ayo diingat.
1: Kan lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya. Iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang gak ada lawannya lah gitu ya.
1: Tapi ini kebetulan kanggernya doang.
0: Okay.
4: Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yeri-nya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
0: Oh, oke. Okay. T5, jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah
4: Bu Dinda. Kang Yeri terus berkarya, sukses dari ya. Ihsan.
1: Ah.
4: Ihsan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Iya.
0: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda.
4: Yang benar-benar aja. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
1: Terima kasih Teteh. Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
0: Ada
1: tuh
0: dua pertanyaan.
1: Teh Dinda tadi nanyanya apa
0: banyak,
1: tadi itu?
0: Banyak ya.
1: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
0: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya. Ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih. Sebenarnya masih jalan-jalan.
0: Masih
2: aja
0: jalan ya.
1: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform. Terus kayak T5 gitu, R&B gitu. Apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
0: Pasti nggak inget ya.
1: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
0: Bingung juga. Udah
2: beberapa kali kita perform.
1: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5.
0: Iya.
1: Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak
2: lihat. Lagi ada event PVJ. Karena kita emang biasanya event-event aja.
1: Iya.
0: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
1: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa di TV itu?
2: Tadi nyebutnya Paul apa ya?
1: Ah, itu dia tadi Paul apa gitu? Tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Matohab ya, kalau nggak salah.
1: Iya kalau nggak salah itu.
2: Bukan. Oh Matohab kayaknya orang Batak ya.
1: Oh namanya kayaknya marga Batak banget itu.
2: Paul
0: beda ya?
2: Paul dari Ambon.
0: Oh oke. Oke, ada lagi San?
1: Nanya, kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000 saat.
1: Masih ingat
2: rekaman tuh? Iya, masih ingat tahun 2000 sih kalau enggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
1: 3 minggu
2: atau sebulan? Karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh. Waktu zaman itu, kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu karena kita masih rekamannya di pita, bukan
1: digital. Iya benar-benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
2: Salah ulang. Jadi nggak bisa diedit juga, vokal masih susah diediting.
1: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kemarin?
2: Satu bulan, kayaknya.
1: Satu bulan sampai 3 bulan ya.
2: Ngematenginnya gitu.
1: Wow.
0: Lumayan ya.
1: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
0: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
1: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
1: Iya dong, please harus support musik tuh, Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
1: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu, Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh diberitahu dong.
0: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih? Yang TV apa yang project ini?
1: Yang Kakang sendiri dong, kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
1: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
0: Siap.
1: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
0: Baik, terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sukses.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
1: Ya, nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
0: Iya, benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, nampaknya sudah, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi,
1: setengah 2,
0: ya,
1: sampai jam
0: 3 sore. Betul. Ini terima kasih, sampai jumpa,
1: bye bye, assalamualaikum.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar rapat koordinasi strategis guna mempercepat penanganan dua isu krusial daerah yaitu stunting dan kemiskinan. Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman dalam arahannya menegaskan pengentasan stunting dan kemiskinan tidak boleh lagi terhambat oleh ego sektoral antar instansi. Menurutnya, salah satu fokus utama yang dibedah dalam rakor adalah masalah validitas data lintas sektor yang selama ini dinilai belum kompak. Padahal, akurasi data sangat menentukan keberhasilan intervensi karena tingginya angka kemiskinan berdampak langsung pada kualitas gizi keluarga. Pemkab SBB lanjutnya kini menyiapkan strategi sinkronisasi data kemiskinan ekstrim agar bantuan lebih tepat sasaran. Selain itu, intervensi kesehatan dan non-kesehatan seperti penyediaan air bersih akan diperkuat secara beriringan.
0: Sekian Cek Fakta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut. A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Saleh!
2: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
5: Kesehatan yang buruk dan kemiskinan saling terkait erat. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai, sehingga mereka rentan terhadap penyakit. Kondisi kesehatan yang buruk kemudian memperburuk kemiskinan karena menurunkan produktivitas dan menambah beban biaya pengobatan. Oleh karena itu, akses universal terhadap layanan kesehatan adalah salah satu solusi penting untuk mengurangi kemiskinan.

0: Ya, mendengar setelah tadi di beberapa saat yang lalu kita bergabung dengan siaran RRI Pro 1 Jakarta dan RRI lainnya menyiarkan acara berjaringan 100% Indonesia. Seperti biasa di setiap hari Selasa mulai dari pukul 15.30 hingga tuntas di pukul 17. Dan tepat di pukul 17 tadi kami hadirkan juga program informasi Cek Fakta, dan selepas itu juga ada musik dan juga beberapa pesan yang kami hadirkan. Saat ini kami hadir di program Mosaik Indonesia untuk Kentongan sampai nanti jalan pukul 18 waktu Indonesia Timur pendengar. Dan beberapa saat juga saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, namun siaran kami tetap akan berlanjut di sisa waktu sore hari ini sampai nanti di jelang sampai di jelang pukul 24 malam nanti atau di jam 12 malam waktu Indonesia Timur bersama rekan kami penyiar selanjutnya, ada Bung Jo Solo yang akan temani Anda. Pastikan Anda juga tetap bisa mendengarkan siaran kami dan melalui FM 105,1, kemudian juga melalui frekuensi AM 720 kHz atau gelombang 416,66 meter dan melalui streaming juga di aplikasi RRI digital kami. Terima kasih banyak Anda yang sudah memberikan atensi serta perhatian Anda untuk menyimak acara-acara siaran kami, khususnya bersama saya di sepanjang siang hingga di sore jelang malam ini. Semoga Anda juga tetap ada dalam suasana bahagia, sukacita, kondisi dan situasi, kondisi dan keadaan stamina Anda juga tetap fit, tetap sehat, tetap bugar. Ya, apalagi kalau sore-sore ini baru habis olahraga, pasti rasanya plong ya. Oke, nikmati terus persembahan-persembahan acara kami, baik yang ada di kota Ambon sekitarnya, Maluku pada umumnya, dan pendengar kami yang ada di seluruh penjuru tanah air.
1: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
2: Iya sih.
1: Terus nggak takut? Mau gimana lagi, dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
1: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu, jendela, supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun
2: ini. Penanganan bencana alam terus
0: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan oleh fenomena atmosferik dan hidrologi, termasuk kejadian terkait air dan cuaca. Beberapa contoh bencana hidrometeorologi meliputi banjir. Terjadi ketika air menggenangi area yang biasanya kering, seringkali disebabkan oleh hujan deras atau meluapnya sungai. Tanah longsor. Terjadi ketika massa tanah dan batuan bergerak menuruni lereng. Biasanya dipicu oleh curah hujan tinggi yang membuat tanah jenuh air dan kehilangan kestabilannya. Badai tropis siklon. Sistem cuaca yang kuat dan berputar, membawa angin kencang, hujan lebat, dan dapat menyebabkan gelombang tinggi. Angin kencang dan tornado. Angin dengan kecepatan tinggi yang dapat merusak bangunan, pepohonan, dan infrastruktur lainnya. Kekeringan. Periode waktu yang panjang dengan curah hujan yang sangat rendah menyebabkan kekurangan air yang berdampak pada pertanian, ekosistem, dan pasokan air manusia. Bencana hidrometeorologi seringkali memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, termasuk kerugian material, hilangnya nyawa, dan gangguan pada kehidupan sehari-hari. Pencegahan dan mitigasi bencana melalui perencanaan yang baik, sistem peringatan dini, dan edukasi masyarakat sangat penting untuk mengurangi dampaknya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

masih saya hadirkan untuk Anda. Dan selamat sore, saya Justru menemani Anda hingga malam nanti ya, pukul 24. Pendengar, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Watimena mendorong para pelaku usaha di Kota Ambon untuk mendaftarkan produknya guna memperoleh sertifikat halal. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha.

Mereka nanti ke ruang dengar Anda bakal kami hadirkan ya, kemandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur sesaat lagi.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

Disabilitas bukanlah keterbatasan, melainkan keberagaman dalam kemampuan yang dimiliki setiap individu. Dengan pendekatan inklusif, kita dapat membangun masyarakat yang menghargai dan memanfaatkan potensi setiap orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Memberikan dukungan dan akses yang setara adalah kunci untuk memberdayakan semua anggota masyarakat tanpa terkecuali.

0: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

Dengar tadi informasi yang kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Wali Kota Ambon dorong pelaku usaha daftarkan produk dan sertifikasi halal ya, karena itu adalah hal yang sangat penting. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPJPH Provinsi Maluku yang telah memfasilitasi penerbitan sertifikat halal bagi pelaku usaha. Sertifikat halal memberikan kepastian sekaligus peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Kepala BPJPH Maluku Abdul Karim Kilrey mengatakan bahwa pihaknya terus mendukung pemerintah daerah dalam penguatan jaminan produk halal. BPJPH tidak hanya berfokus pada pemberian label halal semata, tapi juga berupaya membangun ekosistem halal secara menyeluruh, mulai dari proses produksi hingga pemasaran produk itu sendiri.

0: Kawan, Ale pernah sih ketemu orang terus mikir, aduh, beta kenal dia ini, tapi siapa?
1: Tenang dulu, bukan berarti Ale lupa. Seng begitu, psikolog bilang, otak manusia tuh memang lebih gampang ingat muka daripada nama.
0: Iyo, karena bagian otak yang urus gambar, itu lebih aktif daripada bagian yang urus kata-kata.
1: Jadi, kalau Ale sering ingat muka tapi lupa nama, seng usah panik. Berarti Ale otak tuh visual sekali.
0: Supaya gampang ingat, coba sambungkan nama-nama orang itu dengan hal yang unik apa ya? Misalnya, Oma Christine rambut ikal. Pasti lebih gampang leka tuh.
1: Ingat deh, lupa nama tuh biasa, manusiawi. Tapi, jangan lupa senyum.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jangan panik, tapi jangan santai sekali. Bencana itu kayak tamu tak diundang. Datangnya mendadak, repotnya lama. Jadi jangan tunggu kejadian baru sibuk cari senter. Siapkan tas siaga. Isinya simpel saja. Air minum, obat-obatan, senter, power bank, dan dokumen penting. Lalu cek jalur evakuasi. Minimal Anda tahu harus lari ke arah mana, bukan ke arah masalah. Kalau nanti ada gempa atau banjir, satu aturan penting, jangan panik. Tapi jangan santai sekali. Tetap tenang, ambil keputusan cepat.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Kali ini terkait dengan Piala Dunia 2026 Stadion STK yang terletak di Kota Meksiko resmi terpilih ya sebagai tempat berlangsungnya upacara pembukaan sekaligus laga perdana Piala Dunia 2026. Pengumuman resmi mengenai jadwal penunjukan ini dirilis langsung oleh FIFA setelah melalui proses inspeksi kelayakan infrastruktur stadion yang ketat. Terpilihnya stadion legendaris ini, pendengar, menegaskan kembali posisinya sebagai salah satu kuil sepak bola paling sakral di dunia. Nah, laga pembuka sejarah baru ini dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis 11 Juni 2026 waktu setempat. Nah, pertunjukan ini dipastikan langsung membuat stadion STK mengukir rekor dunia baru yang sulit dipecahkan oleh stadion yang lain.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

6 pada Gara. Tim nasional Amerika Serikat menjadi salah satu sorotan utama dalam ajang Piala Dunia 2026 karena berstatus sebagai tuan rumah bersama Kanada dan Meksiko. Dengan dukungan publik sendiri dan generasi pemain muda berbakat, Amerika Serikat yang menargetkan mencapai terbaik dalam pencapaian sejak tampil sebagai finalis pada edisi 1930 dilansir oleh FIFA Selasa 9 Juni 2026. Amerika Serikat lolos ke Piala Dunia 2026 secara otomatis sebagai salah satu negara penyelenggara. Sehingga FIFA menetapkan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko secara otomatis memperoleh tiket langsung tanpa mengikuti babak kualifikasi zona. Event ini mendengar pada tahun 2026 menjadi penampilan ke-12 Amerika Serikat di putaran final Piala Dunia. Sebelumnya mereka tampil pada edisi 1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, dan 2020.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pakar Agama, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampaikan doa Kristiani dimanapun Anda berada, teman-teman Anda di kajian saat ini, hingga nanti pendengar pukul 20 waktu Indonesia Timur, untuk Anda Oma Kristiani menemani Anda ke depan.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

0: Mereka ke ruang dengar Anda, kami hadirkan ada drama radio, dan setelah itu bakal kami hadirkan untuk Anda di jumpa malam ini nanti ada ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kami hadirkan dulu untuk Anda ada drama radio persembahan RRI Mataram, sawah yang dipertaruhkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun, bagi Raka, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi, untuk mempertahankannya, memang tidak mudah.

0: Apakah kita jual saja sawah ini? Sudah ada yang menawar mahal.
1: Apa? Ayah serius?
0: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
1: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
0: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
1: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Hah? Inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

0: apa ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha, ayah.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendiri.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
0: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online loh, Pak.
5: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
6: Ayah bangga sama kamu, Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
7: Terima kasih, Ayah. Kita jaga sawah ini, Ayah. Sama-sama.
6: Iya, Nek.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali kami temani Anda di jumpa sajian malam ini, pendengar. Kami untuk Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini kita akan berbicara mengenai ketangkasan, kreativitas, dan persaudaraan dalam komunitas Tamiya. Ya, pasti kalau berbicara mengenai Tamiya, Anda juga sedikit tahu tentang, bisa dikatakan permainan ini ya, mobil-mobilan, dan mempunyai keseruan tersendiri. Seperti apakah keseruannya? Pendengar, saya sudah bersama dengan dua narasumber. Rencananya kami akan menghadirkan tiga narasumber untuk Anda. Dan di sini sudah ada Source, ada juga Mario yang ada dalam komunitas Tamiya. Dan kita lihat bagaimana mengenai perjalanan mereka di dalam komunitas ini. Keseruannya sih sebenarnya seperti apa? Langsung saja saya bersama dengan narasumber yang sudah ada di sini dari komunitas Tamiya. Selamat malam Bung Mario dan Source, apa kabar malam ini?
3: Selamat kabar baik.
2: Oke. Nah, ini kalau berbicara mengenai Tamiya, saya ingat berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Ini kalau berdua sudah mulai dengan mobil Tamiya dari tahun berapa?
3: Kalau saya sendiri dari tahun 90-an, dari masih SD.
2: Oh, 90-an
3: iya,
2: ya.
3: Oke. Okay. SD mainnya.
2: Itu kayaknya munculnya kayaknya 80-an pertengahan iya, kayaknya gitu. Itu. Saya ingat waktu masih ya begitulah.
4: 80-an terus di yang lebih boomingnya lagi itu di 2000-an.
2: Iya. Nah,
4: tapi yang pasti 80-an ke atas, 90-an itu ya.
2: Iya, benar. Kalau tidak salah itu 86 ke atas gitu. Iya, 86 benar, cukup benar. Seru juga itu. Dalam pertandingan antar kompleks bahkan kayak gitu ya, misalnya antara Merdeka dibuatnya di mana, iya, gitu iya, seru-seru betul. Sekali kayak gitu. Oke, kita lihat lagi nih terkait dengan hal ini. Ini kalau berbicara mengenai mobil Tamiya, ini kan mobil kayak gitu, iya. Mobil mainan identik dengan bukan sebagai mainan untuk masa kecil aja, tapi ini sudah berjalan sampai dengan saat ini, bahkan orang dewasa pun hobi dengan mainan yang satu ini. Kalau apa sih yang membuat Anda berdua ini sampai suka dengan permainan satu ini, Tamiya?
4: Iya, kalau suka terbawa dari memori kecil, kesenangan masa kecil dulu, hobi kecil kan.
2: Oke. Okay.
4: Zaman dulu kita mainnya masih belum punya banyak uang untuk beli yang bagus-bagus gitu. Terus ke bawah terus karena keseruan di arena balapannya itu,
2: okay.
4: Kalau menang pasti seru, jadi akan terbawa.

0: terus sampai sekarang ini kita bisa mulai membeli dengan yang harga yang lebih mahal
1: lebih lengkap
0: yang kayaknya. Lebih kompetitif. Terus sekarang kan lebih kita udah yang di umur yang sekarang yeah. mainnya udah lebih kompetitif, soalnya lebih yeah. pro-nya.
1: Itu kalau berbicara mengenai pemula lah misalnya. Yeah. Saya sebagai seorang pemula, saya harus memilih yang mobil yang seperti apa begitu, atau adakah level-levelnya ataukah standar-standarnya untuk mobil Tamiya ini begitu?
2: Ada levelnya atau yeah. ada dia punya beberapa kategori untuk Tamiya. Yeah. Yang paling dasar itu IBC.
1: Oke. Okay.
2: Yang seperti yang di depan ini, yang satu di ini itu paling standar sekali. Jadi itu kotakan standar dari box Tamiya sendiri. Jadi itu cuma rakit dari box Tamiya saja di situ. Jadi tidak penambahan-penambahan dari spare part yang lain kurang, cuma dari kotakan itu saja.
1: Oke, okay, karena tadi bilangnya di depan. Nah, oke, okay, saya ajak yang dengar kita di radio boleh langsung menyaksikan di YouTube kami biar nontonnya seru juga nih kalau bisa menyaksikan secara langsung. Tadi mobil yang mana nih kalau standar-standarnya kayak gitu?
2: Ya, yang ini standar.
1: Itu yang standar. Ya. Nah, standar itu berarti apa yang dijual di toko dalam bentuk dusan itu langsung dirakit sendiri atau seperti apa?
2: Biasanya dirakit sendiri. Dirakit langsung dari kotakan itu. Mm-hmm. Dia menggunakan part-part yang ada di dalam itu.
1: Mobil Tamiya ini kan kalau serunya juga kalau ada apa ya namanya rally-nya atau
2: ada track-nya.
1: Gitu. Track-nya kayak gitu. Saya ingat dulu-dulu tuh kayak dibuat dari pipa apa ya,
0: paralon
1: kotakan
2: atau triplex dengan papan
1: dan akhirnya dikasih warna jalurnya begitu, jangan membeda kayak gitu. Nah, kalau misalnya di Ambon saat ini di mana begitu bisa ditemukan bermainnya bersama-sama, karena kan kalau main sendiri tidak seseru dua orang ataupun kelompok misalnya.
0: Kalau di Ambon itu kita punya tempat mainnya yang punya track, sekalian punya jualan spare partnya, tokonya itu di Ayepat gitu, ada toko bebas.
1: Oke.
0: Okay. Ya, di situ itu sangat lengkap untuk kebutuhan spare part Tamiya, mulai dari yang paling standar sampai yang paling pro, semuanya ada, tracknya juga ada.
1: Oke.
0: Okay. Terus tracknya kita sih komunitas kita ngumpul duit barengan juga. Jadi terkumpul kita bulan ini kita beli track, jadi untuk kebersamaan, jadi milik kita semua itu.
1: Itu kalau berbicara mengenai trek, ada ukuran tersendiri kah atau seperti apa?
0: Mayoritas sih nggak ada ukurannya.
1: Dengan kesusahan tersendiri atau ya, sekali pasti muter aja kayak gitu? Betul,
0: pasti ada kesusahannya.
1: Oke. Okay.
0: Tiap dan trek pasti beda rintangannya beda.
1: Oke. Okay. Nah, apa sih yang kalian belajar dari komunitas ini misalnya? Ini kan bukan hanya sekedar mainan atau bukan hanya sekedar hobi dan lain sebagainya, kebersamaan atau apa sih yang timbul di dalam komunitas ini yang membuat kalian itu kayak ingin selalu bersama-sama di dalam satu hobi, satu frekuensi, dan kayaknya mempunyai ciri khas yang sama juga nih kayaknya ke depan. Apa yang membuat kalian ada nilai lah di dalam komunitas ini yang agak beda juga dengan komunitas lain?
2: Kalau kita lihat dari sini, kotong komunitas Tamiya nih, kotong secara ini kekeluargaan.
1: Yeah.
2: Jadi kadang kalau seng bermain Tamiya, kadang kotong suka kumpul-kumpul begitu rame-rame. Jadi kotong ada bukan cuma bahas ini Tamiya saja, tapi kotong bahas yang lain juga. Jadi kotong Tamiya ini jadi mempererat kotong hubungan satu antar yang lain begitu.
1: Okay.
0: Dalam komunitas Tamiya itu dari banyak kalangan, dari banyak kalangan profesi.
1: Okay.
0: Ada di semuanya.
1: Siap. Kalangan profesi seru juga ya.
0: Iya,
1: hanya misalnya bukan hanya dengan teman-teman saya seprofesi,
0: iya, benar,
1: tapi kalau kumpul tuh biasanya cerita apa? Cerita mobil aja atau
0: cerita mobil sampai cerita
1: keseharian,
0: harga dolar di mobil.
1: Itulah serunya ya. Kita break dulu. Ini kayaknya ada teman yang sudah muncul ya. Yang sudah ada begitu, narasumber satu lagi. Pada gar kita break sejenak. Setelah ini kami akan kembali dalam keseruan untuk Anda di malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, kembali bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas, di jumpa sajian kami untuk Anda. Dan saya sudah bersama dengan tiga narasumber di sini, Komunitas Tamiya ya, ketangkasan, kreativitas, dan persaudaraan dalam Komunitas Tamiya. Kalau tadi saya sudah bersama dengan ada George dan juga Mario, kali ini sudah nambah satu lagi narasumber kita, ada Bung William. Dan kalau tadi sebelumnya sudah menjelaskan dari kapan sudah memulainya. Kalau dari Bung William sendiri, mulai mengenal mobil Tamiya ini dari kapan sih sebenarnya?
2: Terima kasih. Ya. Mungkin kalau Tamiya ini, kita mengenal Tamiya itu sebenarnya sudah dari kecil. Ya. Hmm. Cuman istilahnya ya sekarang saatnya balas dendam.
1: Ya. Kenapa balas dendam?
2: Ya, dari kecil itu kan Tamiya itu kan memang harganya mahal.
1: Oke. Okay.
2: Jadi untuk membeli sebuah mobil Tamiya itu butuh pengorbanan yang benar-benar. Makanya sekarang saatnya mungkin kita bisa udah punya manage keuangan yang cukup, bisa untuk kita bisa membeli part dan mobil, merakit mobil sambil mengisi hobi yang dari dulu terpendam yang tidak bisa.
1: Membeli mobil Tamiya dan akhirnya bisa dengan ya, uang sendiri. Masing-masing sudah punya berapa nih mobilnya?
3: Kalau bilang hitung
2: mobil banyak.
1: Ini sudah kayak hiasan di dalam kamar atau di rumah, bisa, sudah jadi aksesoris bisa tersendiri begitu.
3: Ya, bisa jadi gitu, udah banyak.
1: Dan kalau untuk ke trek itu masih milik kelompok atau sudah ada yang punya sendiri?
2: Trek itu sebenarnya ada milik perorangan ya.
1: Oke. Okay.
3: Ada juga yang kelompok punya.
2: Iya, yang kelompok.
1: Ya. Nah, kalau untuk kegiatan dari komunitas Tamiya ini atau komunitas Anda bertiga, apa sih yang dilakukan rutin? Apakah hanya mengenai merakit atau juga melatih dan lain sebagainya, atau ada kegiatan lain begitu? Kegiatan sosial atau apalah begitu yang mengisi hari-hari dari komunitas Tamiya ini? Boleh, sambil cerita aja kita bertiga.
3: Kalau berbicara soal Tamiya ya, kita sambil rutin tuh lombanya kita adakan 2 minggu sekali.
1: Lomba
3: itu
1: ya?
3: Pasti ya, eventnya pasti. Kebetulan esok nih lagi mau lomba juga nih.
1: Apa tuh lombanya?
3: Lomba Tamiya diselenggarakan ranting silo kalau nggak salah.
1: Oke, okay. Bertiga ikut juga? Jadi peserta?
3: Peserta juga.
1: Oke.
3: Kemarin-kemarin ada dari askar sama wakil wali kota juga.
1: Oke.
3: Pokoknya kita rutin itu 2 minggu sekali pasti diadakan lomba. Terus kalau untuk masuk sampai ke sosial, kita belum sampai ke gitu. Masih dalam lingkup komunitas kita lah gitu.
1: Ya. Kalau misalnya nih saya baru gabung ya di dalam komunitas Tamiya ini, apa yang dilatih ke saya kayak gitu sebagai pemula? Kalau pegang ya mungkin tahu lah kayak gitu soal pegang. Tapi ini kan ya menurut saya sih bagaimana merakit itu harus cepat dan lain sebagainya. Apa yang dilatih kepada saya sebagai pemula begitu, Bung William?
2: Itu sebenarnya sih kalau mau bilang dilatih dengan cepat itu sebenarnya kita harus memberikan informasi dulu.
1: Oke, okay. Edukasi dulu ya.
2: Edukasi dulu, okay. Karena untuk karena kita bermain-main sekarang itu mobilnya mobil damper ya, jadi ada lompatan-lompatan.
1: Yeah.
2: Nah itu bagaimana kita bisa melihat mobil itu di track larinya harus benar-benar stabil.
1: Gitu. Oke. Okay.
2: Jadi caranya gimana biar kita mobil itu bisa lompatannya bisa tenang, bisa adem, jadi masuknya tetap tenang. Nah itu caranya gimana maintenance kita untuk bisa memberi edukasi buat pemain baru ini agar bisa, karena untuk jujur ya, untuk merakit mobil itu untuk pemula merakit mobil semua pasti bisa, cuman untuk yang mendapatkan mobil yang benar-benar presisi, yang benar-benar bisa stabil di track itu susah.
1: Oke.
2: Karena mobil damper ini benar-benar butuh perhatian khusus dalam proses perakitan.
1: Biasanya kalau untuk menghadapi suatu tanding begitu ya besok ya,
3: ya hari Minggu.
1: Itu ada latihan juga sebelumnya atau gimana?
4: Biasanya sih kalau untuk mau lomba, biasanya untuk panitia kan biasa sudah buka track.
1: Okay.
4: Biasa H-1 sebelum lomba. Jadi sebelum itu para racer biasa sudah menyiapkan mobil-mobilnya tuh. Jadi pada H-1 biasa dikasih waktu untuk bisa mencoba tracknya. Jadi ada dipersiapkan lombanya di situ, dipersiapkan lomba-lombanya gimana lompatannya sudah pas atau belum,
1: lalu
4: larinya sudah pas atau belum gitu. Ya. Jadi persiapkan di H-1-nya.
1: Berarti tadi
3: free practice-nya.
1: Berarti tadi sempat ke sana begitu untuk lihat lokasinya, track-nya.
4: Berarti hari Sabtu biasanya.
3: Hari Sabtu biasanya. Sabtu.
1: Oh, lombanya hari Minggu. Oh, lombanya hari Minggu. Iya. Begitu berarti hari Sabtu masih bisa lah ya. Tapi sudah sempat intip-intip dikit lokasinya di mana gitu atau
4: sudah ya? Sudah ada pemberitahuan dari panitia.
3: Di PGSD
1: Oh, di PGSD. Iya. Oke. Okay. Nah, kalau berbicara mengenai mobil Tamiya, adakah tantangan terbesar begitu untuk mendapatkan presisi tadi, mendapatkan kecepatan tadi dengan tantangan yang ada di dalam trek itu sendiri dari pengalaman bertiga seperti apa?
4: Ya, kalau dari tantangan sih untuk main damper sih tantangannya sangat besar ya. Karena di situ ada rintangannya berupa loncat, tikungan, ada biasanya IC juga. Nah, di situ mobilnya harus bagaimana dia laju, tapi loncatnya harus pas gitu. Okay. Dia tidak loncat out of track gitu. Jadi itu satu pikiran untuk bisa dapat dia punya itu.
3: Tantangannya memang terutama butuh ketenangan.
1: Okay.
3: Ketenangan yang diperlukan gitu. Bisa ngontrol mobil tapi kalau tidak tenang dalam lomba agak membingungkan nanti. Semuanya yang bisa dibikin nanti tidak bisa itu.
1: Berarti tidak asal menaruh mobil itu di track itu dan langsung jalan aja, tetapi ada hitung-hitungan tersendiri begitu ya.
3: Jadi kurang lebih zaman dulu ilmu fisikanya dikepake di sini.
1: Oke, kalau lomba-lomba yang sudah ikut apa saja dan di mana saja nih dari kapan pun?
3: Kalau
1: dari bertiga,
3: lomba dalam Ambon ya pasti tiap rutin seperti tadi bilang, dua minggu sekali rutin. Terus kalau untuk di nasional tahun kemarin kita ngikut kejurnas juga. Tahun ini rencananya juga bulan Juli kalau nggak ada halangan kita ke Surabaya juga dalam perencanaan juga.
1: Kejurnas itu tahun berapa ya?
3: 2025 kemarin.
1: Oh, tahun kemarin ya?
3: Iya.
1: Okay.
3: 2025 tahun ini kan udah jalan satu tahun itu 6 seri.
1: Oke.
3: Okay. Tahun kita rencananya esok Juli kalau nggak ada halangan kita jalan. Terus kita dari Ambon itu kebetulan kemarin-kemarin kita dikasih rekomendasi juga buat ngadain World Challenge.
1: Okay.
3: Yang biasanya ke Asia itu, juaranya ke Jepang.
1: Yeah.
3: Kita kemarin terbentur surprise dan lain-lain, jadi kita belum ngadain. Gitu.
1: Oke. Okay. Nah biasanya kalau ke tingkat nasional itu kan ada ya namanya juga evaluasi begitu. Yeah, memperbaiki diri untuk lokal itu sendiri hingga paling tidak standar yang awal menjadi standar yang lebih.
3: Iya,
1: betul. Nilai apa yang dibelajarkan dari 2025 kemarin, Bung William atau Thors?
2: Sebenarnya gini.
1: Ya.
2: Kita main kejurnas itu bukan hanya untuk mengasah skill kita, tapi kita punya tujuan. Tujuan kita yaitu mempersiapkan diri kalau memang PON 2028.
1: Ya.
2: Tamiya kan udah masuk dalam PON, udah cabang olahraga. Jadi memang sasaran kita itu ke sana. Jadi kita ikut kejurnas itu untuk istilahnya mengasah skill bagaimana kita bisa bersaing dengan tim-tim lain yang dari provinsi lain,
3: atlet-atlet
2: ya, istilahnya tim-tim yang besar, yang mau bilang tim-tim besar di Indonesia.
1: Yeah.
2: Nah, kita bisa bagaimana kita bisa berupaya untuk karena kita baru ya, jadi istilahnya untuk menyemai aja lah dulu. Sampai untuk melewati itu masih proses ya. Yeah, hoki lah istilahnya.
1: Oke, okay. Saya suka tadi apa yang dikatakan Mario tadi, yakni ketenangan begitu. Saat level nasional di sana, ini bagaimana penguasaan diri itu bisa diperoleh gitu?
3: Betul sekali. Karena kalau sampai level nasional itu race-nya lebih banyak. Kayak memang namanya kita balapan, ketenangan itu nomor satu. Yeah. Ilmu setinggi apapun, tapi kalau saat di lomba tidak tenang, semuanya akan buyar itu. Pasti itu. Level, apalagi level nasional yang lebih banyak lagi racernya, ratusan, 500-an orang. Lebih butuh ketenangan tinggi juga.
1: Oke. Boleh cerita apa sih yang paling berkesan selain tadi bisa berhadapan dengan atlet-atlet dari provinsi lain? Ini kan juga berbicara mengenai kesiapan mental dan lain sebagainya. Ada pelajaran yang bisa menjadi edukasi juga bagi pemula di Kota Ambon begitu? Karena waktu di 2025 kemarin di Makassar, kota yang besar juga tuh di sana. Iya. Oke. Dan hanya bisa ke sana, dan artinya kan kalau sampai ke tingkat nasional boleh ditanya lagi, ini persiapan kan berbeda betul, begitu ya, betul, dengan tingkat lokal. Walau waktu tahun 2025 kemarin persiapan dari Anda bertiga itu seperti apa begitu, hingga paling tidak keberanian itu sampai pada puncaknya dan berani melangkah sampai ke tingkat nasional. Gitu. Bung William, Zors, dan Mario.
2: Sebenarnya kalau event kejurnas itu, mungkin untuk saya sama Mario, mungkin kebetulan kita satu tim ya.
1: Okay.
2: Jadi dari zaman dahulu lagi, kita zaman dari 2015, 2016, itu udah main kejurnas.
1: Oh, okay.
2: Kejurnas Jakarta, Makassar, itu kita sudah main. Nah, makanya dengan yang damper style ini yang mau bilang notabene baru di kita. Nah, kita ke Makassar itu ke jurnas itu pingin belajar sebenarnya.
1: Okay.
2: Dari proses belajar, karena apa yang kita dapat di sini kita dapat lewat mungkin pelajaran-pelajaran, mungkin lewat teman, lewat YouTube, lewat apa PT-PT-nya orang di TikTok. Nah, itu kita belajar, kita proses merakit semua sampai dengan hasil, istilahnya kejurnas itu event pembuktian.
1: Okay.
2: Apa yang telah kita usahakan selama ini bisa tersalur di situ.
1: Bagaimana ketika sudah sampai di Makassar, ini belajarnya kan otodidak nih, tidak ada pelatih istilahnya begitu, dan mungkin sekarang baru bisa jadi pelatih, karena aku udah main level udah dari 2016 begitu ya, udah banyak pengalaman. Nah, otodidak itu bisa menghasilkan sesuatu hal yang lebih, karena kalau berbicara tingkat nasional, ya sudahlah kayak gitu, sudah sampai ke sana. Nah, udah sampai di level ini, apa yang akan dilakukan lagi untuk komunitas ini agar masing-masing itu mempunyai kapasitas yang sama, mungkin dalam menahan emosi seperti tadi dikatakan Mario bahwa itu menjadi modal tersendiri begitu. Ini bagaimana dengan yang lain, hingga paling tidak Bung William juga bisa sharing itu hingga menjadi kekuatan utama dalam tim yang ada.
2: Mungkin kebetulan, bukan kebetulan sih, kita main kejurnas ini, kita main Tamiya ini kan, kita mainnya tim. Ya, jadi di dalam tim itu harus ada orang yang bisa mengontrol.
1: Oke.
2: Jadi istilahnya mau bilang leader juga enggak, tapi bisa mengontrol cara main, terus emosi, semua daripada tim itu sendiri. Makanya kebetulan kita yang ke Makassar itu kita kan beda-beda tim. Ya, jadi untuk padunya itu kita belum dapat, jujur. Ini kita bicara soal apa yang kita dapat di Makassar ya, maksudnya mainnya tuh masih sendiri-sendiri. Jadi masing-masing setting mobil sendiri. Nah, padahal kalau mau bilang tim itu sudah harus dibentuk. Jadi istilahnya mekaniknya sendiri, racernya sendiri, itu tuh benar-benar masing-masing itu duduk pada posisinya.
1: Satu kali lomba misalnya itu butuh berapa orang dalam satu tim?
2: Kalau standarnya sih 10 orang untuk kejurnas.
1: Maksimal itu. Satu orang yang pegang mobilnya untuk main di track itu, ini karena saya awam ya, saya ingin bertanya lebih jauh lagi nih. Atau gimana?
2: Terkait dengan apa? Event kejurnas ya, kita bicara soal kejurnas ya.
1: Iya.
2: Itu kupon yang kita beli itu early-nya itu kuponnya banyak banget.
1: Oke.
2: Jadi tidak mungkin untuk satu orang main di semua track karena ada beberapa track. Iya. Jadi harus butuh beberapa orang. Jadi misalnya kita datang 10 orang, ada 4 track. Jadi kita bagi. Jadi dua di track A, dua track B, dua track C, dua track D.
1: Oke.
2: Okay. Nah, gitu. Nanti yang mekaniknya tetap duduk di pedok.
1: Oke.
2: Okay. Untuk kerja mobil, nanti tinggal informasi yang didapatkan dari mekanik itu yang resernya ini dia lepas mobil. Mobil misalnya kelontang. Atau apa, dia balik itu dengan informasi. Jadi informasi itu yang sangat dibutuhkan oleh mekanik untuk bisa dapat menyeting mobil itu bisa sampai bisa benar-benar stabil di dalam trek.
1: Saya jadi berpikir gini, kalau saya naik motor ya, saya bisa merasakan langsung motor ini kayaknya harus ganti oli atau misalnya remnya lagi blong atau misalnya lain sebagainya gitu. Ini bagaimana kalian bisa menyatu dengan mobil Tamiya itu kalau harus diperbaiki bagian ini, bagian itu, dan lain sebagainya.
3: Itu dari lama main jam terbang kita juga.
1: Okay.
3: Jadi di informasinya dia bilang gini, kita sudah tahu ini pasti kendalanya di gini, di setting lagi kayak gitu.
1: Berarti yang ya, montir ya istilahnya tadi ya?
3: Mekanik.
1: Dia harus lebih
2: harus benar-benar punya
3: menguasai semua.
2: Punya skill yang benar-benar
3: menguasai. Itu.
2: Bisa mengetahui apa kendala ini untuk masalah ini. Solusinya apa untuk masalah ini, solusinya apa, itu yang dibutuhkan oleh seorang mekanik.
1: Dalam perlombaan durasi sementara jalan, waktunya sementara berputar, di saat perbaiki harus secepat itu gitu untuk mengejar ketertinggalan yang ada. Betul, berarti ini instingnya itu harus cepat di tempat begitu tanpa istilahnya lola atau lo dimana gitu. Oke.
2: Benar-benar dibutuhkan.
1: Berapa mekanik yang dimiliki oleh tim kalian?
3: Kalau di kita untuk lokal kita masing-masing kerja
1: masing-masing bisa gitu.
3: Rata-rata semua di komunitas, semua yang ada, semua tim mampu, semuanya bisa ngerjain dan bisa joki sendiri gitu.
1: Serunya karena bukan hanya saya menguasai di bagian apa, tetapi harus menguasai semua begitu.
3: Betul.
1: Dan ketika misalnya sampai ke tingkat nasional, ketika saya bukan di posisi apa ya, montir tadi ya.
3: Iya.
1: Saya harus di situ karena saya sudah terlatih dari di sini begitu.
3: Iya,
1: berbeda ketika saya hanya menguasai satu aja begitu.
3: Betul.
2: Ya, istilahnya dengan dia mengetahui mobil itu benar-benar kayak misalnya lompatnya miring, dia bisa tahu. Karena kita belajar dari sini kan.
1: Yeah.
2: Jadi masing-masing belajar sendiri, kerja sendiri, lepas mobil sendiri. Jadi bisa tahu, oh mobilnya lompatnya begini,
3: masalahnya
2: di sini. Gitu, ya. Nanti dia balik kasih informasi ke mekanik, karena kita kan udah percayakan mekanik kan. Jadi balik kasih informasi ke mekanik bahwa mobil ini masalahnya di sini, lompatnya gini. Jadi informasinya jelas, nanti mekaniknya yang kerja. Nah tugas dia itu nanti ambil mobil yang lain, balik lepas start lagi.
1: Oke. Okay.
3: Jadi emang kayak tim balap
2: mobil
3: dari motor benar itu, jadi fungsinya masing-masing itu ada.
1: Oke. Okay. Jadi luar biasa ya, artinya semuanya memainkan peran di waktu bersamaan.
3: Benar,
1: begitu. Benar. Ketika melihat mobil ini atau agak sedikit oleng dan sebagainya, saya sudah melihat dari sini, baliknya saya sudah ngerti gitu. Plus dengan informasi yang disampaikan. Begitu. Nah, kalau berbicara lagi mengenai hal ini kan kebersamaan sih sebenarnya, saling mengerti satu dengan yang lain. Berarti ini adalah nilai yang diperoleh dalam komunitas yang dibangun. Komunitas ini dari tahun berapa mulai ada? Mulai kumpul-kumpulnya.
3: Kalau komunitas, komunitas Tamiya lama, dari 2006, 2005, 2004. Cuma kita resmi baru membentuk satu wadah dalam, terus diresmikan di bawah IMI. Kita ke 2013. 2013 apa? 2024 kemarin kalau nggak salah. Iya, baru diresmikan di IMI itu secara ofisialnya.
1: Saya boleh tanya agak sedikit pribadi, bertiga udah nikah? Sudah. Berebut mainan kan dengan anak-anak di rumah atau gimana?
3: Ya, ini kan mainan.
1: Mainan tapi ada harga juga di situ.
3: Anak-anak di atas 30 tahun.
1: Itu gimana? Karena kan anak-anak kalau misalnya lihat mainan ini kan daya tarik tersendiri bagi mereka. Sementara ya, ini punya papa gitu intinya. Itu ya, gimana?
3: Kalau untuk anak ya yang
4: standar saja kayak gini-gini aja.
3: Yang 100-100 standar, kalau ini jangan dulu.
1: Berapa sih kalau ukuran yang standar itu sekarang?
3: Kalau yang standar yang kayak gini, kotakannya 120 sampai 200 yang maksimal itu. Dari 120 sampai 200.
1: Oke.
3: Kalau untuk build kita build yang kayak gini, ini yang sudah damper. Ini itu biasanya kita ada namanya damper 50 sama 150 itu official 50% original, yang sisa part aftermarket. Itu kalau yang 50 tuh dari paling rendah 800-an ya. 800-an udah jadi. Untuk part KW yang soalnya yang replika yang aslinya cuma sasis sama mesin, yang sisanya replika bisa. Tapi kalau yang original 2 jutaan.
1: Bisa modifikasi begitu misalnya dari mobil satu ke mobil yang lain?
3: Bisa. Kalau untuk yang damper bisa. Tapi ada semuanya dibahas, ada tuh regulasi yang mengikat, jadi yang boleh enggak boleh lewat dari batas-batas.
2: Ada aturan-aturan yang mengikat.
3: Kalau yang kayak gini ya ini udah normal, ini open class. Ini semua 3-3 class. Ini udah pakai suspensi kayak gini, ada suspensinya semua. Ini 3 jutaan, ada sampai 6 jutaan. Oh. 6-7 jutaan. Tiga class ini yang kita mainkan di PON nanti 2028 yang kita akan lagi sedang usahakan.
1: PON 2028 kesiapannya seperti apa? Walaupun memang agak jauh, tapi 2028 ya, ini 2026 hitungan 2 tahun, 1 tahun setengah lah kayak gitu. Gimana melihat 2026 dengan catatan kemarin di 2025 di Makassar itu ya seperti yang dikatakan tadi kekuatan tim juga harus diperkuat. Ini bagaimana melihat 2026 persiapannya seperti apa?
3: Persiapan ya kita latihan terus. Perbanyak event, soalnya dari event itu kita jam terbang kita bertumbuh dari situ. Dan biayanya.
1: Okay. Ini kan walaupun dalam satu komunitas, tapi kalau dalam pertandingan kalian adalah musuh bersama nih.
3: Musuh bersama sebatas setelah
1: iya kan setelah mau gimana pun waktu lomba jalan pasti musuh lah. Tidak sampai berantem.
3: Gak,
1: gitu.
3: Cuma bercanda-bercanda gitu aja.
1: Oke, keseruan sekali gitu ya.
3: Seru, sangat seru.
1: Nah, ke depan dari komunitas ini apa yang akan dilakukan lagi begitu? Ada hal-hal baru kah atau masih berputar tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk event-event yang akan diikuti nanti yang paling terdekat hari Minggu ya hari Minggu, untuk eventnya?
4: Ya, saya berharap saja untuk ke depannya nanti untuk Tamiya ini, apalagi kita punya ibu pembina sekarang sudah Ibu Wawali. Jadi harapannya untuk komunitas Tamiya nih di Kota Ambon nih bisa terus maju sampai bisa ada kejurda sampai bisa juga kita turun ke PON gitu. Karena itu harapan besar sekali untuk komunitas kita walaupun masih kecil ya, kita berharap sekali ada memang untuk dari para pemerintah juga
1: selaku pembina ya Ibu Wawali. Ada pesan yang mungkin terbersit atau teringat sampai sekarang yang menjadi penyemangat buat komunitas ini ke depan apa gitu? Yang mungkin pernah disampaikan hingga, karena kan kalau berbicara mengenai pembina atau juga motivator itu adalah trigger ya atau penyemangat juga untuk kalian bisa lebih jauh lagi melangkahnya.
3: Kemarin kebetulan di event bulan April itu yang diselenggarakan Ibu Wawali. Terus kita setelah lomba kita minta sama beliau untuk menjadi pembina dan beliau setuju. Beliau yang pasti beliau mengatakan beliau akan mendukung komunitas Minim 4W di Ambon ini untuk lebih maju lagi gitu.
4: Dan juga beliau janji kalau nanti kalau ini mau bikin aja event dengan hadiah yang lebih, lebih besar dari yang kemarin gitu.
1: Nah, bagaimana kalian melihat ya? Ini kan mobil Tamiya rakit sendiri, main sendiri dengan tantangan yang ada dunia digital begitu. Sudah tinggal main aja di handphone, tapi keseruannya agak berbeda begitu. Bagaimana melihat kedua hal yang agak bertolak belakang gitu? Melihat fisik langsung atau melihatnya di layar HP begitu? Ini bagaimana melihatnya? Kalau ini ada game-game yang di game-game. Gitu. Kan agak beda tuh.
2: jadi sebenarnya gini, dengan Tamiya ini sudah masuk dalam cabang yeah. olahraga.
1: Oke.
2: Okay. Sebenarnya sudah sebagai motivasi buat anak-anak ABG anak-anak kecil sekarang bahwa lebih baik tinggalkan handphone untuk main-main game-game online, main game, maksudnya main-main game atau mobil Tamiya ini yang bisa bukan cuman sekedar hobi, bukan cuman sekedar permainan, bisa jadi sebuah apa namanya,
3: sesuatu yang serius yang
2: sesuatu yang bisa kita serius dalam apa sebagai apa sih namanya,
3: kalau kepon kan jadinya atlet
2: gitu. Jadi lebih profesional, sesuatu yang berguna lah. Jadi dia kan bisa jadi atlet, bisa jadi daripada main game yang memang game-game online itu bisa jadi atlet juga karena sudah masuk dalam e-sport sekarang kan.
3: E-sport ya.
2: Tapi ya lebih sebenarnya lebih
1: kekompakan tim tidak dapat di game online itu ya mungkin ya. Kesabaran juga,
3: ngulik-ngulik dan segala macamnya itu yang tidak ada sama-sama
1: game. Bagaimana online Perhitungan dengan durasi yang tinggal berapa detik misalnya harus betul, segera betul, saat itu juga kayaknya agak berbeda gitu.
3: Tekanannya beda,
4: Selain itu kan ada juga, kalau mau bilang selain ketangkasan juga ada di sini ketong ada fisik.
1: Okay.
4: Jadi di sini waktu perlombaan itu apalagi masuk di babak atas 2, babak 3 itu waktu dipanggil untuk rest itu dalam hitungan detik. Jadi mau tidak mau harus lari. Tidak bisa jalan tuh harus lari. Ya, lari. Setiap dipanggil, setiap rest yang ini habis harus lari lagi di rest berikut.
3: Nah, dia ada 10 detik lari,
4: 10
3: lari.
4: Tidak bisa ini.
3: Jadi fisiknya.
4: Jadi fisiknya juga
3: dilatih. Sangat-sangat dituntut. Habis lomba tuh biasanya, jadi, aduh capeknya.
2: Kalau lewat tetap best. Lari tidak bisa masuk dalam box start.
1: Oke.
2: Okay. Dia batasnya 10 detik.
1: 10 detik ya. Yeah. Memanfaatkan 10 detik untuk durasi yang tercapai dan juga nyetik banyak hal. Udah gila lah di situ. Karena seru dan sekali lagi terima kasih begitu ya sudah ada di sini. Ada poin yang saya dapat di sini dalam artian dengan mobil Tamiya secara langsung dengan ya, game online yang ada, walaupun memang Tamiya juga di situ, tetapi tidak bisa mendapatkan nilai ketenangan, kekompakan, kebersamaan, bagaimana berburu dengan waktu sementara mobilnya mungkin lagi oleng dan lain sebagainya. Dan artinya bisa menjadi maksimal, bisa berpikir memaksimalkan otak gitu ya,
3: betul.
1: Dengan durasi yang ada luar biasa sekali. Dan sekali lagi terima kasih untuk diskusi yang menarik di saat ini, walaupun hanya sekedar, bukan sekedar sih, mobil yang bisa melahirkan karakter yang kuat juga, ketenangan dan ketangkasan yang ada. Terima kasih bertiga sudah ada di Ngobrol Bareng Komunitas di saat ini. Semoga ada kabar gembira 2028 nanti, begitu ya, ketika mewakili Provinsi Maluku ke tingkat yang lebih lagi. Dan sukses untuk hari Minggu nanti.
3: Oke, terima kasih.
1: Dan pendengar, demikian sajian kami untuk Anda di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas, menghadirkan komunitas Tamiya di jumpa saat ini. Kita berbicara mengenai ketangkasan, kreativitas, dan persaudaraan dalam komunitas Tamiya, menghadirkan 3 narasumber di jumpa saat ini. Anda juga bisa menyaksikan kembali di layanan YouTube kami, di streaming kami RRI Ambon. Saya Jusri, selamat malam dan pukul 21 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kami ajak Anda mengikuti Warta Berita.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukhlesena menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamen Lu dalam putaran pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
14: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
15: Dan ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram nggak? Haram. Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
14: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap

0: dahi, dan pada saat proses Al-Huzna, sebelum Al-Huzna, dari yayasan wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
1: Dan sementara itu, Musyid Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifil Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
3: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini, sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat, sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk. Dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
4: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan. Di antaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi.
3: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinur pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
2: Berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana sesaat lagi tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan laga FIFA Matchday edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini telah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa memang John Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Rabu Liti Loli Pratik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Salam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi temani Anda di Ruang Rindu saat ini. Untuk lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda dan pendengar. 28 menit bakal kami hadirkan untuk Anda siaran langsung FIFA Matchday dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Indonesia akan berhadapan dengan Mozambik. Bersama dengan reporter kami akan melaporkan jalannya siaran langsung FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Ada Indra Firjantara dan Tomo Hakim di jam 10 malam. Sesaat lagi ke ruang dengar Anda bakal kami hadirkan keseruan malam ini.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo.
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Prostator RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi temani Anda di jumpa sajian saat ini. Pak Tegar, kami untuk Anda di Ruang Rindu Pop Indonesia. Untuk lagu-lagu yang sementara Anda dengarkan, kami siarkan di malam ini. Dan Pak Tegar, nanti di jam 10 malam, sesaat lagi bakal kami hadirkan siaran langsung FIFA Matchday dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menghadirkan sajian siaran langsung FIFA Matchday ini di mana Indonesia akan berhadapan dengan Mozambik, dan bersama dengan reporter Indra Firjantara dan Tomo Hakim akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Dan pendengar ke ruang dengar Anda, seperti yang kami informasikan di waktu sebelumnya, saatnya kami hadirkan untuk Anda di jumpa sajian malam ini, pendengar, bersama dengan Pro3 Jakarta untuk menyiarkan untuk Anda, pendengar, secara langsung FIFA Matchday dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, menampilkan Indonesia berhadapan dengan Mozambik dengan dipandu reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya, dengan ketika melawan Oman, Indra ya. Saat ini memang ya, tampak lebih ramai,
3: terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini, namun tribun selatan cukup ramai, dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Handuk La Grande Indonesia selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
2: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan, terjatuh satu pemain Mozambik yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Donitri Pamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah, kali ini Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson kepada sang penjaga gawang yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada terjatuh satu pemain Indonesia, Donitri Pamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
4: Amancio Haupita Kanhembe.
2: Ya, nah, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Donitri Pamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola, Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand di situ, mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
3: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
2: Ya, Kevin Dix.
3: Ya, membilang ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, membentuk tiang. Sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infran da Conceição nampaknya juga ada
4: sudah dilakukan. Oh, kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah. Ed Nielsen nampaknya. Ya, Mozambik melewati garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana. Dayo Domingos. Lagi pada Ed Nielsen, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Ed Nielsen masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Rido, mencoba dikejar tadi oleh Johnny Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat, dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Melebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas loh saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik. Doni Tripamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
5: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Cio ya. Karena nggak terima kayaknya dia
4: gerakan bola. Dia nggak mau ditinggalin ya, kan? Begitu aja.
5: Aduh, makanya langsung ditarik. Ya.
4: Jangan tinggalin aja aku.
5: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
4: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
5: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Rido. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Rido. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Rido. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratnangun di situ. Ada Ragnar Ratnangun melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh. Dihalang-halangi oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Sudah masuk dalam kotak penalti, bah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya. Ya, Rizky Rido ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia di kotak penalti, dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kan ya. Boleh masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Oratmangun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar. Coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik. Bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya. Mencoba untuk melakukan. Ah, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino. Dalam tengah. Ratnat Oratmangun kali ini. Ah, sayang sekali. Terputus terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini.
6: Coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi
4: di kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnas Orangmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
5: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
4: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
5: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al Quwa Al Jaywa Irak ya sebagai seorang back. Ini juga cukup apa bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Tarminio. Masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Tarminio. Sebentar lagi pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi kembali kepada Edmondson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Tarminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke jaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Robosan berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
6: Dari belakang menggunakan Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni yang mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
5: Ya sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole ole ole ole.
4: Nah ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
5: Ya enggak digue-guekan ya.
4: Iya, lulukan aja, ada ole.
5: Oh iya. Nah makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Tarminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini Ivan Tarminio ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Shelton Jenito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola
2: melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
6: For Indonesia, by point number 10. Dicetak oleh pemain nomor 10, Oleh. Terima kasih.
4: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebenarnya ukuran yang telah membangun ada Marcelino
6: Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh tiga pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, kembalikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Mereka pindah ke tengah, kembali ke lingkaran tengah. Verdong, lanjut lagi, ke tengah, pas ke tengah, pas ke tengah, pembinaan. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan, bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudah.
2: Ah, pelanggaran sepertinya.
6: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi. Sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar, putar-putar Ivar. Sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana, mencoba membantu. Alirkan lagi langsung depan, mencari Doni Tripamungkas. Mencoba dikejar, Doni Tripamungkas. Oh, sayang sekali. Pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola. Bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi. Lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen.
4: masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi, masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disondorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangut. Ratna Orang Mangut untuk menggiring bola, lepaskan lagi. Baru bola kabur pedal, lepaskan tendangan. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
2: Protes dilakukan.

0: Bola akan dihadapi oleh Edmilson. Ya, Edmilson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik, terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya, kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja dia umpan terobosan. Kali ini ada Calvin Verdonk, sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
1: Kaputa oleh Rabaili. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia? Ada Marcelo lompat dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang? Buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
0: oleh
1: Romeni, yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali, pencetak gol pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
1: Ya.
0: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
1: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola kini dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang. Memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan kali ini. Dipatahkan Elkan Bagot. Sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik coba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio, satu pemain yang cukup gesit mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia kali ini.

0: oleh Rumeni. Coba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand. Kembali kepada oleh Rumeni. Umpan terobosan oleh Rumeni kali ini.
1: Berbahaya. Ada Ipariana langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuhkan pemain Mozambik. Ivan Carminio hampir saja
0: banyak sekali jadi blunder ya.
1: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
1: Iya.
0: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
1: Ya, mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya, iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung iya, ya kan.
1: Kayak nyeplos tadi.
0: Atau enggak pakai sarung jadi iya. Bisa di nutmeg ya.
1: Iya nih Kak. Bercanda mulu kiper itu.
0: Main bola apalagi canda dia.
1: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio. Nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya. Dapat dipatahkan lagi oleh Matipai. Sebuah tenaga lagi. Dapat lagi dipatahkan lagi. Bagaimana orang bangun. Luar biasa. Penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan.
0: Kevin Dix ya.
1: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri musang Indonesia. Kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada oleh Romeni juga di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sektor sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho. Mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pelupesi. Sodorkan lagi. Ada Ivar Yenda dan Kevin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah. Mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan oleh. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri dengan nomor punggung 9 Alcidio ini. Ke tengah dia. Oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pelupesi. Dengan tenang saja. Mengawal barisan pertahanan. Dari Indonesia, Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas. Donitri ke tengah dia. Menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner. Masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas. Masih Donitri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik? Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Berbahaya. Ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Oh, sebuah pelanggaran tadi nampaknya atau benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
0: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
1: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
0: Kevin Dix, ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masih kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik nomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia, yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Oli Romeni. Terjatuh Oli saat mencoba merebut bola. Oli Romeni pemain nomor punggung 10.
1: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh, Orat Mangun ya. Oh, orang lihat saya.
1: Orang mudeng ya.
0: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
1: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Oli dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Oli berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan akan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai, ke tengah dia bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri, nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya masih melakukan serangan, namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat, melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kiri ke lagi bola ke depan, di sana ada Dodi Tumangkai, Dodi Tumangkai, kiri ke bola ke depan.
2: Mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas, hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
3: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
2: Iya,
3: cepat sekali ya, cepat sekali bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini, sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
2: Betul
3: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
1: Iya, makanya kenapa dia begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lain ini, bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana, ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya, oleh Romeni. Masih oleh, berada di sisi kiri lini serang Indonesia, coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini, ada Elkan Bagot, Elkan Bagot mencari kawannya, ada Ivar Jenner, Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas, pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan, menemui oleh Rami, offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi, posisi oleh Romeni, menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi, namun sayang sudah dalam posisi offside, sudah mampu mengeksekusi. Si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio yang gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, sudah melambat terjadi duel di sana, namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falcon Antonio bersama dengan Echidio, nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana dari Rio Choi. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Milson mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Milson. Makin mundur saja Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana, dipotong saja. Bagaimana Kevin di sana, terlepas sama saudara. Ada lagi Rizky Ridho,
2: lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0, saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka.
0: Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 Dario Conga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Donitri Pamungkas yang dituju, ya Ivariena.
4: Oh, mau kirimkan bola ke depan, mencari kartu tembong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivariena, kembalikan ke Ferdong di sektor sebelah kiri. Ferdong kirimkan bola kamu, Utgalar, pemain sudah lalu Indonesia. Namun sayang, kundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Donitri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia menemui Ivariener, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Ferdong dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Wilson. Masih Ed Wilson mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat direbut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Ferdong, sodokan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sulit, lakukan bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpang Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini, ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola, Joy Pelupesi, Ivariener, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terlepas, bagaimana menolak, datang lagi Beto, masih Kevin Beto menguasai bola, kembali lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirindan, mencari tengah, ada Orat Mangun, menguasai bola, datang, sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tempatnya pemain KS Big Wheel. Oh, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, lakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Ferdong di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivariener, kembalikan lagi pada Ferdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan tendangan. Bentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43, masuk memasuki menit 44, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
0: Coba mengulur waktu ya.
4: Iya,
0: coba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, labung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola, dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ, coba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil curi kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik.
2: saat terjatuh. Satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocco Mai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit Hakim Garis.
5: 2 menit. Tambahan waktu 2 menit.
2: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan. Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Melebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali. Bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14, Joey Pelupesi. Ke belakang dia, ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan? Kevin Dix mencoba untuk membangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik kembali ke belakang. Kevin Dix melebar ke tengah kali ini dia. Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino. Sayang sekali Ole Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
6: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami akan lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda, bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hartner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amayan saat tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Ya, gitu, ya. Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan. Dia ada waktu lawan Oman uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku. Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi.
0: Prediksi
2: saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, dan nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya ya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pusat sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Yang terlalu muluk yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Begitu.
0: Baik.
4: Oke, selamat malam juga. Salam olahraga.
0: Jaya. Pak Putra di Flores, saya ke Jember. Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Iya.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0.
5: Biasa. Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini.
0: Mm-mm.
5: Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaedi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Ya ini tadi ini saya menitam dari tadi ini.
0: Iya.
1: Sangat-sangat butuh tambang pemain ini Indonesia ini.
0: Hmm.
1: Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Iya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya.
0: Skornya
2: berapapun enggak apa-apa.
0: Saya
2: gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Ya.
2: Menikmati proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang.
0: Mudah-mudahan
2: jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh, Mas.
0: Sama
2: India Belanda.
0: Iya.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya.
0: Iya.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: ya. Juga. Tapi semakin matang ya, semuanya. Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali,
0: bagus
2: sekali ini, bagus sekali ini. Ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali
0: ya.
2: Pelatih ini, luar biasa.
0: Ya.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Pengumuman dilanjut ya, kita
0: ya.
2: Lihat sama-sama nanti.
0: Ya.
2: Nyon pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia.
0: Luar biasa ya?
3: Iya, betul. Saya minta, saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan, khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut, atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun, atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun lalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami, Ivar Jenner tadi. sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan kaki kirinya, bola melambung tinggi melalui garis tengah dan jadi duel di sana di udara, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia, terjadi perebutan di sana, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner, namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi, Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Joey sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix, ada lagi Ratnar Orotmangun, sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk kini, Calvin Verdonk menguasai bola, Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada Ole Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joey Pelupesi sodorkan kepada Rizky Ridho di sana bersama dengan Doni Tripamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joey Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang, Ole coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot. Kedua lagi Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Ridho berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Ridho. Rizky Ridho menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Ridho. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai. Kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joey Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joey Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joey Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya,
4: Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Suli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
5: Substitute for Mozambik, player number 15, Kensuli Amido, replaced by player number 6, Manuel Nanda Kambala.
4: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kensulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola. Rizky Ridho yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama, skor belum berubah dari babak pertama, masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Jepil Pesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain, ya dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola. Di pinggir tadi hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Cerdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Cerdong, diterima. Sayang sekali.

0: Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik. Tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho. Sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik. Berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya?
1: Ya, kartu kuning pertama ini ya. Dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas atau tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya, ya Elkan Bagot, kita nantikan kembali. Pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 18 di sana. Bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun, lebih kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi kepada Joey Pelupesi, berputar dia, namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia, mencoba membangun serangan, Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho, Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orangmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pelupesi, masih lagi Ole Romeni, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawan yang dibebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Ivar Jenner mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik gagal pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pelupesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fredong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia. Berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ivan dikerja sama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Dapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Ratna Orangmangun, Ratna lepaskan tendangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Ratna Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dibayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
2: Wah, panjang ya?
1: Panjang ini, saya namanya hampir 4
2: Davide,
1: kata.
2: Hampir Davide Edmundo ya?
1: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
2: Iya, Alcides.
1: Kayak Jepang ya? Betul, serangan balik untuk saudara-saudara. Bagaimana Mas Celino Perindah? Satu sebelah kiri, ada orang Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari

0: Indonesia mundur ke belakang dia. Main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi. Bio Antonio. Yang kan ada dua pemain lagi. Sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar. Dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Ambeo Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Kavim Fredong juga membayangi dengan ketat. Menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain nampaknya. Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. Tiga pemain Indonesia.
1: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
0: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga. Gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri. Dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga. Siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
1: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
0: Ya.
1: Ayo siapa ayo. Nah. Oke, kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
0: Iya, kelihatan kita gak ada layar.
1: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
0: Ya, ya. Nampaknya kapten kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
1: Ya.
0: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
1: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Herdman ini, juga menjadi salah satu
2: substitution for Indonesia. Player number 7 Marcelino Ferdinand replaced by player number 21 Raihan Hanan. Player number 8,
0: ya, lemparan ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua keputusannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Bila banyak, ada Nathan Chowaon. Pemain sudah sana. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dibabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
1: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin pass. Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Ke belakang dia lagi, Kevin Dix, kembali ke bola Verdong. Nathan, Verdong coba melakukan penetrasi. Ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan, kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio, dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri, coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
1: habis ngitung ya? 7
0: iya cm tadi, ya, langsung saya pakai alat pengukur yang jamin bingung. Sebuah serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
1: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
0: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
1: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Melebar dia sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
3: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelipesi. Masih Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas, pemain Persija Jakarta, coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
4: Jumlah penonton yang berada pertandingan
3: di gawang dari
4: Mozambik berjumlah 29.889 penonton.
3: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri bernama Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix. Coba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelipesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelipesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia, Joy Pelipesi Indonesia. Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas sedangkan hampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodorkan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, sama dia kelirikan lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia hari ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung muncul di seluruh tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Caminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung mencari sudut. Hampir saja benturan tadi, bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain, ya 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
2: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
3: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
1: Hati-hati kepleset.
3: Nah, Amede Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampak yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan, masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot pada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix, ada Ole Romeni mencoba menjemput bola, Ole Romeni terjatuh dari sampai kotak-atik di tackle di kakinya sampai memegang lututnya Ole Romeni.
1: Apakah akan diganti oleh, kita lihat tuh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heelsnya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Nah sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini, ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah mencoba melakukan serangan kali ini Ole Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Ole Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia, coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik. Kali ini sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung di ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan oleh Romeni, terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel. Kali ini menguasai bola, main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia, main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik, hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi, tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini, main nomor punggung 6, belakang dia Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan, kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang, satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain ala tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
5: Iya,
1: Ole masih mencoba untuk membangun serangan, Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra. Ole,
5: ya betul sekali, bagaimana Ole penguasaan bola ini memang sangat bagus, mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun, ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, kembalikan lagi kepada Verdong, memainkan bola dengan tenang Orat Mangun, kembalikan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah, datang lagi Joy Pelupesi, dia lupa-lupa sih. Kali ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Lorenzo Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece atau tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa disubuh, lepas ditepis lagi pemain dari Mozambik, oh pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru, kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti dari pemain NOL Romani, Joey Pulupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Oratmangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Oratmangun? Ratar Oratmangun menggiring bola, perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Oratmangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratar Oratmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joey Pulupesi. Masih Pulupesi, Ratar Oratmangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya, mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang. Masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong, alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joey Pulupesi. Masih Joey di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kali di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang, masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar. Berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan, ada Ole Romeni mencoba menggiring, masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar, Ole kirimkan lagi, ada Rotna Orangmangun di sektor sebelah kiri, ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola, datang lagi Ole Romeni, masih Ole, berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia, mencari Calvin Verdong, kembali.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Sekedar demikian sajian kami untuk Anda, kami cukupkan ya. Tadi siaran langsung FIFA Match Day dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yang mana menghadirkan Indonesia dengan Mozambik dalam FIFA Match Day di hari ini. Sementara berlangsung, Anda juga bisa beralih ke Pro 3 untuk mendengarkan bagaimana jalannya siaran langsung FIFA Match Day di Indonesia, begitu ya. Indonesia berhadapan dengan Mozambik yang sesaat lagi akan segera berakhir. Demikian beragam sajian kami untuk Anda di hari ini, Selasa 9 Juni 2026, dan besok kami akan temani Anda lagi.

dengan terdengarnya hirama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Pendengar kami untuk Anda di Selasa 9 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Jos Rui, kru studio, teman-teman di pemancar studio Gunung Muna dan Baso, mengucapkan terima kasih dan kami akan temani Anda lagi besok pagi. Pendengar, sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa 1.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Senang rasanya kami kembali menjumpai Anda di saat ini untuk edisi Rabu 10 Juni 2026. Tentunya kami akan bersama Anda dengan beragam informasi di Malgo pagi ini ya. Dan untuk itu pendengar kami juga hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi dengan tentunya lagu-lagu religi bernuansa islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa

Pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan." Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

Anda tentang kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda sudah menikmati lagu-lagu religi di Mutiara Pagi. Satu lagu dari Haddad Alwi featuring Sulis mengakhiri kebersamaan kita di Mutiara Pagi, dan kami ajak Anda untuk kita jelang dinamika Maluku Pagi.

0: Kalau gabah itu kami beli 6.500 per kilo, itu gabah kering panen. Makanya itu gabah kami beli dari gabah kering panen dari petani.
1: Tambun untuk segera bersertifikat halal supaya ketumpung produk lebih berdaya saing di level lokal, nasional maupun internasional dan menjadi berkah.
2: Pendekar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini Rabu 10 Juni 2026 yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Nurga Marpati, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya.

0: DPRD Maluku dan Kepolisian Daerah Maluku sepakat memperkuat sinergi demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Komitmen ini mengemuka dalam pertemuan strategis yang berlangsung di Gedung DPRD Maluku. Kedua institusi menegaskan bahwa kolaborasi erat sangat direalisasikan agar segala persoalan di tengah masyarakat dapat ditangani secara cepat dan tepat. Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menyatakan stabilitas keamanan merupakan faktor utama yang mendukung kelancaran pembangunan serta aktivitas warga. Oleh karena itu, DPRD membuka ruang komunikasi dan koordinasi yang luas dengan aparat kepolisian agar kondisi daerah tetap aman, damai, dan kondusif. Selain isu keamanan, pertemuan ini juga membahas pentingnya dukungan semua pihak terhadap agenda pembangunan yang sedang berjalan di Maluku. DPRD Maluku berharap sinergi dengan Polda Maluku ini terus terjalin erat sehingga berbagai tantangan daerah baik di bidang keamanan maupun pembangunan dapat dihadapi bersama-sama. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kalapas Kelas 3 Wahai Tersi Victor Noya menggelar inspeksi mendadak ke area warung telekomunikasi khusus warga binaan pada Selasa kemarin. Langkah preventif ini dilakukan untuk memastikan fasilitas negara tersebut digunakan sesuai prosedur serta steril dari aktivitas ilegal seperti peredaran narkoba dan penipuan. Dalam sidak tersebut, petugas memeriksa fisik perangkat ponsel, kami ulangi, perangkat telepon, hingga riwayat panggilan dan penelusuran internet. Kalapas Tersi Victor Noe menegaskan, Wartelsus adalah fasilitas vital untuk melepas rindu dengan keluarga, sehingga harus digunakan secara bijak dan hanya untuk telepon keluar, bukan telepon masuk. Warga binaan juga diingatkan untuk mematuhi aturan ketat, seperti wajib mendaftarkan nomor keluarga. Aksi proaktif ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat binaan yang merasa tidak disalahgunakan oleh oknum yang dirugikan. Pendengar, kita ke berita lain, proyek pembangunan jembatan Garuda yang menghubungkan Desa Englas dan Desa Sesar di Kecamatan Bulah, Kabupaten Seram bagian timur kini mulai dikerjakan. Proyek ini diharapkan dapat membuka keterisolasian wilayah sekaligus meningkatkan konektivitas serta mobilitas masyarakat di kedua desa tersebut. Dan Ramil Bula Kapten Infanteri M. Jen Anjarang menyatakan pembangunan jembatan merupakan bagian dari program pembangunan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saat ini progres pengerjaan menunjukkan perkembangan yang cukup baik, di mana prosesnya dikerjakan secara gotong royong oleh personil Koramil bersama jembatan Garuda ini. Kami ulangi, kehadiran jembatan Garuda ini diharapkan mampu memberikan manfaat besar seperti memperlancar distribusi ekonomi warga hingga meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Pendengar, menjaga stabilitas pangan di wilayah Maluku, Perum Bulog menyerap ribuan ton gabah dari Pulau Buru.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara terus bergerak cepat memperkuat penyerapan hasil panen petani lokal. Langkah strategis ini diambil demi menjaga stabilitas pangan sekaligus mendongkrak kesejahteraan para petani di daerah. Manajer Pengadaan dan Operasional Kanwil Bulog Maluku dan Maluku Utara Abdul Aziz mengatakan, saat turun langsung memantau panen kedua di Kabupaten Buru, hasil monitoring menunjukkan kualitas produksi gabah petani pada musim ini berada dalam kondisi yang sangat baik. Dijelaskan, panen kedua di Kabupaten Buru menunjukkan hasil menggembirakan dan hingga kini Bulog sukses menyerap 3.472 ton gabah serta 230 ton beras murni yang jika dikonversikan setara dengan 2.006 ton beras. Secara keseluruhan, capaian realisasi di lapangan kini hampir mendekati target baru yang ditetapkan oleh kantor pusat. Lantaran performa awal melampaui target, manajemen pusat akhirnya memutuskan untuk menaikkan target penyerapan wilayah. di mana target baru Bulog adalah 5.547 ton gabah, 1.998 ton beras, dan 4.835 ton setara beras. Saat ini, realisasi gabah sudah menyentuh 94,79%, sedangkan beras baru 31,06%, dan akumulasi setara beras berada di angka 68,45%.
2: Kalau gabah itu kami beli 6.500 per kilo, itu gabah kering panen. Makanya itu gabah kami beli dari gabah kering panen dari petani, kemudian diolah oleh mitra penggilingan kami itu, mengolah sampai kering, kemudian sampai digiling. Setelah itu jadi beras, hasil giling langsung dimasukkan ke gudang Bulog.
1: Abdul Aziz menambahkan, selain menyerap hasil panen, Bulog juga sukses menuntaskan program penyaluran bantuan pangan gratis bagi masyarakat. Total sebanyak 601.840 kg beras telah disalurkan kepada 30.092 penerima bantuan pangan di Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Tak berhenti di situ, program stabilisasi pasokan dan harga pangan juga terus digencarkan demi meredam gejolak harga di pasar. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, program polisi mengajar yang mulai diterapkan di sejumlah sekolah mendapat apresiasi positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Maluku. Program dalam mendukung dunia pendidikan sekaligus membangun kedekatan antara aparat kepolisian dan generasi muda. Ketua DPRD Maluku Ben Hurwatubon menyatakan kehadiran personil kepolisian di lingkungan sekolah sangat efektif sebagai sarana pembinaan karakter dan kedisiplinan siswa. Menurutnya peningkatan kesadaran hukum tidak cukup dengan penegakan aturan semata, tetapi harus dimulai sejak dini lewat edukasi langsung di bangku sekolah. Politisi PDIP Perjuangan tersebut berharap program polisi mengajar dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan sehingga masyarakat menjangkau seluruh wilayah Maluku. Dengan begitu, manfaat edukasi hukum ini dapat dirasakan secara luas demi meningkatkan kualitas generasi muda di masa depan. Komisi 1 DPRD Maluku meminta pemerintah Provinsi Maluku mengevaluasi peraturan gubernur tentang harga kayu. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan tersebut tetap relevan dengan perkembangan ekonomi serta akomodatif bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Ketua Komisi 1 DPRD Maluku, Solihin Buton, di kantor DPRD mengatakan aturan ini perlu dikaji ulang karena adanya keluhan dari daerah penghasil kayu seperti Kabupaten Buru, Buru Selatan, dan KKT. Sejumlah daerah tersebut mengeluhkan harga kayu yang saat ini dinilai masih terbilang rendah dan tidak sesuai lagi dengan dinamika pasar. Menyikapi hal tersebut, Komisi 1 berencana memanggil Dinas Kehutanan Provinsi Maluku beserta instansi terkait lainnya untuk rapat bersama. Selain itu, DPRD juga akan melibatkan seluruh kepala bagian hukum kabupaten kota guna menyamakan persepsi dan mencari jalan keluar terbaik.

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berkomitmen penuh mendorong pelaku usaha lokal untuk memanfaatkan segmen e-katalog. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri saat membuka bimbingan teknis e-katalog di Aula Pendopo Bupati. Dalam sambutannya, Bupati Fahri menyatakan e-katalog merupakan instrumen penting untuk mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan berbasis digital. Sistem ini memberikan peluang luas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memasarkan produknya langsung kepada pemerintah tanpa proses yang rumit. Dengan begitu, perputaran ekonomi daerah diharapkan dapat meningkat secara merata. Lebih lanjut, Fahri meminta seluruh perangkat daerah untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada pelaku usaha lokal. Dirinya optimis lewat semangat kolaborasi dan pemanfaatan e-katalog, belanja pemerintah bisa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan kemandirian warga Seram Bagian Timur. Kita ke informasi selanjutnya, Wali Kota Ambon mendukung pelaku UMKM agar segera mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.
1: Pemerintah Kota Ambon memberikan dukungan penuh kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM agar memiliki sertifikat halal. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, daya saing, dan kepercayaan konsumen, baik pasar lokal, nasional, maupun internasional. Wali Kota Ambon, Bodo Winwatimena, mengatakan pemerintah Kota Ambon secara aktif melakukan sosialisasi kampanye wajib halal untuk mendorong agar UMKM segera bersertifikat halal, sehingga produknya lebih berdaya saing. Bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan secara mandiri proses sertifikasi halal dapat diajukan melalui platform resmi Sistem Informasi Halal atau Sihalal Kemenak yang melengkapi persyaratan dan pernyataan mandiri mengenai kehalalan produk.
2: Tambun untuk segera bersertifikat halal supaya ketompong produk lebih berdaya saing di level lokal, nasional maupun internasional dan menjadi berkah para ketong semua. Produk halal para Ambon, UMKM halal, Ambon para semua.
1: Melalui sinergi yang terus dibangun, pemerintah Kota Ambon berharap seluruh produk UMKM dan industri lokal dapat memenuhi standar kualitas. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Kota Ambon terpantau masih bertahan di angka yang cukup tinggi. Berdasarkan pantauan di Pasar Mardika, lonjakan harga tetap terjadi meskipun ketersediaan stok di tingkat pedagang sebenarnya masih melimpah. Salah seorang pedagang menyatakan harga cabai rawit kini menyentuh Rp80.000 per kilogram karena tingginya modal awal dari agen. Selain itu, cabai keriting dijual hingga Rp85.000, tomat Rp30.000, sedangkan bawang merah menembus Rp70.000 per kilogram. Bawang putih juga diprediksi akan ikut naik karena modalnya yang mulai merangkak naik. Di sisi lain, harga barang kebutuhan untuk komoditas beras. Kamu lagi di sisi lain, harga barang kebutuhan pokok atau sembako juga masih bervariasi. Untuk komoditas beras saat ini dijual antara Rp13.000 hingga Rp19.000 per kilogram, tergantung kualitasnya. Sementara minyak goreng dibanderol dari Rp15.000 hingga Rp24.000 per liter. Pendengar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tua lakukan kunjungan sekaligus pantauan di beberapa sekolah yang melaksanakan seleksi Olimpiade Siswa Nasional tahun 2026.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tua MZ Nuhuyanan lakukan kunjungan sekaligus pantauan di beberapa sekolah yang terlibat pelaksanaan seleksi Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat Kabupaten Kota tahun 2026. Proses seleksi berlangsung pada Senin 8 Juni dengan menggunakan sistem daring pada masing-masing sekolah yang terpilih. Pada tahun ini, sebanyak 9 sekolah dasar yang siswanya terpilih melalui penyaringan nasional untuk mengikuti seleksi pada 3 Maret mata pelajaran unggulan, yakni Matematika, IPA, dan IPS. Kesembilan sekolah tersebut terdiri dari SD Negeri 1 Kota Tual, SD Negeri 12 Kota Tual, SD Negeri 15 Kota Tual, SD Negeri 20 Kota Tual, SD Negeri 33 Kota Tual, SD Menora, SD Kristen 1, SD Kristen Taar, dan SD Islam Terpadu Al-Fat. Penjelasan ini disampaikan Nuhuyanan kepada RRI saat lakukan pemantauan di SD Negeri 15 Kota Tual saat pelaksanaan seleksi untuk pelajaran matematika.
4: Dari 9 sekolah yang ada ini, hari ini kita lakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya dan kita berharap siswa ini sudah mengikuti dan laksanakan tugas tes secara baik. Harap kita tetap berada dalam prestasi mudah-mudahan dan di tahun ini SD kita ini dapat prestasi nanti untuk regional kita akan pelaksanaannya di dinas.
3: Nuhuyanan berharap seluruh peserta seleksi OSN tahun 2026 mampu memberikan hasil yang terbaik, sebagaimana pada tahun sebelumnya. Ia meyakini selama ini pihak sekolah telah mempersiapkan para siswanya dengan optimal sesuai dengan Juknis Pusat. Proses seleksi yang transparan dan ketat merupakan bagian penting untuk mendapatkan hasil murni. Dari 3 mata pelajaran yang diseleksi, masing-masing pelajaran mewakilkan sebanyak 5 siswa. Selama proses seleksi, pengawasan dilakukan secara ketat dengan sistem pengawasan silang antar sekolah. Menurut Nuhuyanan, keterlibatan 9 SD di dalam seleksi OSN tahun 2026 bertujuan menjadikan sekolah tersebut sebagai representasi dari kualitas pendidikan di Kota Tual. Usai seleksi, akan dilanjutkan dengan pengumuman hasil pada akhir Juni 2026 dan seleksi akan dilanjutkan ke tingkat SLTP dan seterusnya. Maya Pranira melaporkan.

Pendekar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon merilis peringatan dini potensi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Maluku berdasarkan indikator sistem peringatan kebakaran tingkat kekeringan dedaunan dan alang-alang di lapisan atas tanah kini berada pada kategori muda hingga sangat mudah terbakar. Dari sisi penyebaran api, BMKG mencatat kondisi angin saat ini dapat mempercepat perluasan api apabila terjadi kebakaran. Adapun sejumlah daerah yang diminta meningkatkan kewaspadaan tinggi, diantaranya Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Menyikapi kondisi tersebut, BMKG mengimbau masyarakat, pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk saling menjaga lingkungan. Warga juga diminta tegas untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, serta terus memantau perkembangan cuaca resmi guna menekan risiko karhutlah di wilayah Maluku.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Menjaga stabilitas pangan di wilayah Maluku, Perum Bulog menyerap ribuan ton gabah dari Pulau Buru. Wali Kota Ambon mendukung pelaku UMKM agar segera mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Wakil kerabat kerja yang bertugas, Hendur Kaparpati, mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar. Kembali Sanur Kamar Pati menyapa Anda di Maluku pagi ini. Itulah satu lagu dari Nadif Basalama. Kota ini tak sama tanpamu. Gimana? Pagi ini ada yang hilang? Ya, semoga saja tidak begitu ya. Biar Anda tuh masih bisa tersenyum lah. Dan masih semangat untuk memulai pagi ini. Salam hangat untuk Anda semua yang saat ini sudah disibukkan aja dengan berbagai rutinitas pagi ini. Ada informasi menarik yang tentunya kami hadirkan untuk Anda di saat ini begitu. Nah, pendengar, problem sengketa pengadaan lahan proyek wisata Pantai Honimua tahap 2 di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu memasuki babak baru begitu ya. Pemerintah Provinsi Maluku kini diterpa isu miring terkait dugaan praktik pungutan liar. Waduh, pungli ini kayaknya ada di mana-mana ya. Bahkan pendengar ini mengarah pada indikasi tindak pidana korupsi di atas lahan yang belum resmi menjadi aset daerah ini. Wow. Nah, meski dana ganti rugi atas lahan seluas 45.360 meter persegi milik ahli waris ini belum direalisasikan sejak tahun 2022, Pemprov Maluku dilaporkan tetap aktif melakukan penagihan dan juga penarikan retribusi di kawasan wisata tersebut. Ya, akibat ketidakpastian yang berlarut-larut ini, pendengar, pihak ahli waris itu mulai melalui kuasa hukumnya melayangkan surat permohonan resmi kepada Gubernur Maluku tertanggal 2 Mei 2026. Jadi surat tersebut menuntut kepastian jadwal realisasi pembayaran ganti kerugian atas lahan yang merupakan bagian dari tanah dati Honimua. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pariwisata ini diduga telah menguasai, mengelola, dan memanfaatkan area lahan tahap 2 tersebut ya secara sepihak sejak Januari 2022. Nah, ini yang disampaikan oleh kuasa hukum pemohon begitu. Ya, semoga saja pendengar ini ada penyelesaiannya begitu ya, karena adanya juga di tempat wisata yang mana dibutuhkan oleh kita orang Maluku begitu. Jadi ya mohon ada pertemuan lah begitu Pemprov dengan ahli waris ya untuk menyelesaikan hal-hal yang dimaksud. Nah, untuk Anda juga yang mau berbagi informasi dengan kami di 3834921 pendengar, atau ya Anda juga bisa berkirim informasi di WhatsApp kami dan Live Chat RRI Digital. Kembali informasi berikut ini. Informasi berikut ini pendengar, Pemkot Ambon pertahankan opini WTP. Jadi Wali Kota Ambon Beduin Watimena itu mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kota Ambon untuk menjaga opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diraih dari hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025. Capaian ini dinilai sebagai hasil kerja keras bersama yang harus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Dikatakan pengalaman meraih opini disclaimer selama 3 tahun berturut-turut dan 1 tahun wajar dengan pengecualian atau WDP ini harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Ya, karena itu seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan disiplin dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Ya, gitu ya pendengar. Dan juga informasi lain akan Anda dapatkan pendengar usai jeda berikut ini.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi untuk Anda di Maluku pagi ini, pendengar. Yang mana kami juga berharap Anda bisa bertukar informasi dengan kami, berbagi kabar di 3834921 atau juga WhatsApp dan live chat RRI Digital ya. Salam untuk Anda yang berada di Pulau Buru, di Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Seram bagian barat, Seram bagian timur, begitu ada informasi apa, info cuaca, lalu lintas, dan harga pasar yang bisa Anda update. Tentunya kami tunggu di line telepon, WhatsApp, dan juga live chat RRI Digital. Informasi berikut ini, pendengar, program inovasi fase 3 bekerja sama dengan Universitas Patimura menggelar workshop berbagi pengalaman ya, dan juga penggalian ide bertema peran lembaga pendidikan, tenaga kependidikan bagi pemerintah daerah. Jadi kegiatan ini tuh menjadi forum strategis ya, yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk berbagi praktik baik, menggali gagasan inovasi, inovatif, serta memperkuat kontribusi LPTK dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Dekan FKIV Universitas Patimura, pendengar sekaligus juga ketua panitia penyelenggara, mengatakan bahwa workshop ini tuh merupakan bagian dari kemitraan berkelanjutannya antara perguruan tinggi dan program inovasi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional. Ya, jadi semoga saja kegiatan ini tuh bukan sekadar workshop begitu pendengar ya, tetapi menjadi ruang kolaboratif untuk menggali ide, berbagi pengalaman, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam membangun pendidikan yang berkualitas melalui pendekatan berbasis mutu ya, tidak hanya untuk Maluku tetapi juga untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua, pendengar, untuk warga Ambon dan Maluku yang sudah bangun pagi. Bangun pagi biasanya nyari apa sih? Apa yang Anda temui duluan? Yang pasti ponsel, ya kan? Ngaku aja. Oke, jadi kalau ponsel tuh lihat apa? WhatsApp? Lihat sosial media? Ya WhatsApp juga sosial media gitu kan ya. Nah, pendengar, yang pasti kalau Anda lagi scrolling sosial media ya, saya cuma mau bilang sih, jangan cuma kasih komentar di grup WhatsApp atau di beranda Facebook, TikTok. Sekarang saatnya tuh kasih masukan langsung deh ke DPR RI. Ya, saya juga mau nanya, kalau yang urus keterbukaan informasi publik 5 tahun ke depan dipilih, masyarakat harus diamkah? Wah, jangan mau diam dong. Suara kita tuh penting ya. Komisi 1 DPR RI saat ini itu membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap 21 calon anggota Komisi Informasi Pusat periode 2026-2030. Jadi, kalau ada calon yang menurut Anda berkompeten atau bahkan ada catatan penting yang harus diketahui publik, sekarang waktunya bersuara. Kenapa ya? Karena transparansi bukan cuman urusan Jakarta, tapi juga hak masyarakat sampai di ujung timur Indonesia. Jadi ya, jangan cuman baca postingan, geser, lihat informasinya, dan sampaikan masukan Anda. Ya, kami juga nunggu nih informasi dari Anda, info cuaca, lalu lintas, harga pasar, atau ya situasi terkini yang terjadi di sekitar Anda. Silakan saja pendengar, kami tunggu di line telepon, WhatsApp, atau juga di live chat RRI Digital. Tentunya informasi-informasi dari Anda itu sangat bermanfaat begitu ya pendengar. Dan juga informasi lain masih kami berikan untuk Anda begitu ya. Kita beralih ke informasi ekonomi. Kalau beberapa hari terakhir Anda dengar kabar saham perbankan BUMN lagi mendapat tekanan akibat gejolak pasar global, gimana perasaan Anda? Was-was kah? Tenang dulu. Jangan langsung panik ya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama jajaran Himbara, BUMN, dan Antara, dan juga pemerintah itu menggelar pertemuan untuk membahas langkah menjaga kepercayaan investor dan juga stabilitas pasar. Menurut mereka sih, kondisi fundamental bank-bank plat merah itu masih kuat loh pendengar. Bahkan opsi buyback saham atau pembelian kembali saham perusahaan menjadi salah satu langkah yang dibahas untuk menjaga kepercayaan pasar. Artinya apa? Ya, di tengah tembok ekonomi global yang lagi bergelombang. Bergelombang kayak apa? Yang lagi bergelombang nih pendengar. Pemerintah dan pelaku industri keuangan itu sedang berupaya memastikan kapal ekonomi Indonesia tetap berlayar dengan stabil.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia? Peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru. Sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Listen up. Pendekar, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami di Maluku pagi ini. Tentunya saya masih berharap ya informasi dari Anda yang bisa Anda bagikan di kami di line telepon, WhatsApp, juga live chat RRI Digital, info cuaca lalu lintas, harga pasar, atau juga kejadian terkini yang terjadi di sekitar Anda. Nah, kami juga punya informasi untuk Anda nih, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Naib Amirul Hajj telah tiba kembali begitu ya di tanah air usai menjalankan tugas pengawasan layanan haji di Arab Saudi. Selama berada di tanah suci, Wamenak ini memastikan seluruh proses pelayanan jemaah berjalan dengan baik, mulai dari puncak pelaksanaan ibadah haji hingga proses kepulangan jemaah ke Indonesia. Nah, hasil pemantauan tersebut kini menjadi bahan evaluasi ya bagi Kementerian Agama untuk menyiapkan berbagai perbaikan layanan haji tahun 2027 agar semakin optimal, aman, nyaman, dan juga ramah bagi seluruh jemaah Indonesia. Ya, karena ibadah yang khusyuk ya, tentunya harus didukung ya pelayanan yang terbaik. Semoga pendengar penyelenggaraan haji tahun 2027 itu semakin berkualitas dan juga memberikan kenyamanan bagi seluruh tamu Allah.

kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: ...105,1 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Dan tentunya beragam informasi kami hadirkan ya ke ruang dengar Anda. Dan kami ajak Anda juga untuk bergabung di Kopi Pagi, Komentar dan Opini, yang mana membahas mengenai tantangan dan persaingan UMKM hadapi pasar. Padahal topik ini juga yang nantinya akan dibahas bersama narasumber di Aspirasi Maluku. Jadi kalau hari ini semua UMKM di Kota Ambon atau di daerah Anda pendengar sehari saja, kira-kira apa yang akan terjadi? Kebayang tidak sih pendengar apa yang akan terjadi ketika UMKM itu tutup sehari saja? Tidak ada warung sarapan, tidak ada jajanan pagi, tidak ada penjual ikan. Bahkan ya bisa aja banyak kebutuhan harian yang sulit didapat. Artinya UMKM itu memang menjadi denyut ekonomi masyarakat. UMKM selama ini terbukti menjadi sektor yang paling bertahan ya saat terjadi krisis ekonomi. Namun memasuki era digital dan juga persaingan pasar yang semakin terbuka, pelaku UMKM itu ya menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kenaikan harga bahan baku, biaya industri yang tinggi, biaya distribusi yang tinggi begitu, hingga daya beli masyarakat yang belum stabil, ini menjadi persoalan yang dirasakan banyak pelaku usaha begitu ya. Belum lagi masuknya produk-produk dari luar daerah yang menawarkan harga lebih kompetitif. Pertanyaannya, apakah UMKM Maluku sudah cukup kuat untuk bersaing di pasar yang semakin terbuka? Saya tunggu pendengar telepon Anda di 3834921 atau Anda bisa di live chat RRI Digital, dan tentunya kami melayani Anda juga di WhatsApp 0813-5624-5886. Silakan pendengar sampaikan komentar dan opini Anda terkait dengan topik kami di pagi ini, yang mana nantinya akan dibahas juga di Aspirasi Maluku.
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.

Dalam pasar yang kompetitif, inovasi adalah kunci untuk menarik dan mempertahankan konsumen. UMKM yang mampu terus berinovasi dalam produk dan layanan mereka akan lebih mudah memenangkan hati pelanggan. Mulai dari desain yang unik hingga konsep bisnis yang segar, inovasi memberikan UMKM keunggulan tersendiri dalam membangun merek dan meningkatkan daya saing.

105,1 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi untuk Anda semua mendengar di Kopi Pagi, komentar dan opini. Untuk Anda yang mau berkomentar dan beropini, silakan saja di line telepon kami 383-4921, begitu ya. Nah, pendengar, topik yang kami bahas di saat ini itu mengenai tantangan dan persaingan UMKM hadapi pasar yang nantinya juga akan dibahas begitu ya di aspirasi Maluku. Nah, untuk itu apa yang ingin Anda sampaikan dengan UMKM? Bisa langsung saja di line telepon kami 383-4921.

Lagi bingung cari ide bisnis yang keren, tapi tidak bikin kantong bolong? Tenang, di sini tempatnya. UMKM alias Usaha Mikro Kecil Menengah. Memang lagi hype sekali saat ini. Anda bisa jual apa saja. Dari makanan kekinian, fashion stylist, sampai produk handmade yang unik-unik. Selain cuan melimpah, Anda juga bisa membantu perekonomian lokal. Plus, makin banyak yang tahu kalau kreativitas Anda tidak akan ada matinya. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai bisnis UMKM Anda sekarang juga. Jadilah bagian dari perubahan dan buktikan kalau Anda bisa sukses dari hal kecil. UMKM, kecil-kecil, cabera.

0: 105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Ambon ya. Tadi sudah kami buka line telepon untuk Anda, WhatsApp, live chat RRI digital juga untuk yang mau berkomentar dan beropini di saat ini begitu ya. Jadi dulu pendengar, kalau kita itu mau jualan cukup buka lapak begitu ya. Nah, kalau sekarang itu harus punya WhatsApp bisnis, Facebook, Instagram, apalagi sih TikTok gitu kan ya. Bahkan marketplace. Nah, kalau tidak mengikuti perkembangan ya tahu sendiri kan bisa-bisa tertinggal begitu. Jadi perubahan pola belanja masyarakat itu menjadi tantangan baru bagi UMKM juga gitu ya. Konsumen itu sudah mulai membandingkan harga dengan kualitas hanya melalui telepon genggam. Jadi banyak tuh UMKM yang produknya bagus, tetapi kalah bersaing lah ya, karena kurang dikenal. Sebaliknya ada produk yang biasa saja namun laris karena strategi pemasarannya itu tepat. Artinya saat ini tuh pendengar, UMKM tidak hanya menjual produk tetapi juga menjual cerita, kepercayaan dan juga pelayanan kepada konsumen. Nah, disinilah pentingnya literasi digital agar pelaku usaha lokal itu mampu memanfaatkan teknologi sebagai peluang, bukan cuma ancaman begitu ya. Nah, kalau Anda pelaku UMKM, apakah media sosial itu sudah membantu meningkatkan penjualan atau justru menjadi tantangan baru? Ya, semoga saja ini tuh membantu ya untuk meningkatkan penjualan Anda begitu. Jangan dianggap sebagai tantangan atau halangan gitu. Untuk yang mau berkomentar silakan aja di line telepon kami, WhatsApp, live chat RRI digital. Pendengar, seringkali juga ya kita tuh bangga dengan produk lokal. Tapi ya ketika berbelanja yang dipilih itu justru produk dari luar. Nah, bagaimana UMKM bisa berkembang kalau kita sendiri juga ya belum menjadi pelanggan setianya begitu ya. Semoga saja Anda masih mencintai produk lokal begitu, karena kemajuan UMKM itu bukan hanya tentang, bukan hanya tanggung jawab pelaku usaha ya. Pemerintah juga memiliki peran penting melalui pelatihan, akses modal, apalagi yang Anda ketahui, pendampingan usaha begitu ya, hingga pembukaan akses pasar yang luas. Namun ya dukungan dari masyarakat juga tidak kalah penting, karena membeli produk lokal itu berarti membantu roda ekonomi daerah itu terus berputar. Sesaat lagi nantinya juga di pukul 8 kami ajak Anda untuk ikuti Aspirasi Maluku.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Yah, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

105,1 FM Pro 1 Kendal Informasi dan Inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar. Dan saat ini kita di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk ikuti Aspirasi Maluku, tentu dengan topik yang sama yang kita bahas tadi di komentar dan opini pagi.

Lagi bingung cari ide bisnis yang keren, tapi tidak bikin kantong bolong? Tenang, di sini tempatnya. UMKM alias Usaha Mikro Kecil Menengah. Memang lagi hype sekali saat ini. Anda bisa jual apa saja. Dari makanan kekinian, fashion stylist, sampai produk handmade yang unik-unik. Selain cuan melimpah, Anda juga bisa membantu perekonomian lokal. Plus, makin banyak yang tahu kalau kreativitas Anda tidak akan ada matinya. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai bisnis UMKM Anda sekarang juga. Jadilah bagian dari perubahan dan buktikan kalau Anda bisa sukses dari hal kecil. UMKM, kecil-kecil, cabai rawit.

0: justicia untuk memutus mata rantai COVID-19.
1: Kemudian banyak dana yang dialokasikan situasi masyarakat dalam
2: ini pilih
3: aspirasi Maluku.
4: Kali ini kita akan membahas tentang tantangan dan persaingan UMKM menghadapi pasar ya, baik pasar biasa dan tentunya pasar digital. Dan pendengar, di studio telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada petani dan peternak ayam buras ya, Pak Patrick Rumtili. Selamat pagi Pak Patrick.
5: Selamat pagi Pak.
4: Ya. Dan pendengar, kita punya narasumber yang kedua ada Dr. Maratun Saliha MSI, beliau biasa disapa Ibu Neng, dan beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri AIM Sangaja Ambon. Assalamualaikum dan selamat pagi Ibu Neng.
6: Ya, waalaikumsalam Pak.
4: Ya.
6: Selamat pagi.
4: Ya, baik, pendengar, Anda nanti boleh bergabung atau menyampaikan saran, tanggapan ataupun mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Anda boleh menghubungi kami di 0911-383-4921 ya. Dan pendengar, kita langsung dengan Pak Patrick dulu nih. Ini saya juga penasaran bagaimana peluang dan realitas usaha dari peternak ayam ya, peternak pelaku usaha ayam buras.
5: Ya, ya.
4: Silakan
5: ya.
4: Pak Patrick, bisa diceritakan sedikit sejak kapan mulai usaha ayam buras ini?
5: Baik, usaha ayam buras ini saya mulai 2 tahun lalu dengan hanya 2 sampai 3 indukan, 1 pejantan. Dan saya mulai dengan beternak konvensional pada umumnya, dan sampai sekarang itu dia sudah bertambah, sudah sekitar 100 ekor indukan yang menghasilkan telur. Dan sasaran produksi saya itu untuk menjual telur.
4: Iya, ya. Jadi baru dua tahun lalu begitu ya?
5: Baru 2 tahun lalu.
4: Iya, jadi awalnya 2 ekor atau 2 ekor itu dapatnya dari mana tuh Pak Petri?
5: 2 ekor itu ayamnya tetangga, karena dia udah malas pelihara, indukannya dia kasih ke saya. Nah, dari situ saya mulai. Jadi 2 ekor betina, 1 pejantan.
4: Iya, jadi memang sebelumnya sudah belajar cara beternak atau bagaimana nih Pak Petri?
5: Iya, ternak ayam kampung ini kan kita udah belajar dari sejak masih kecil di kampung sudah ada beternakan. Tapi saya juga belajar banyak dengan melihat setelah skalanya agak besar, misalnya udah 50 ekor, itu kita nggak bisa lagi usaha dengan cara konvensional.
4: Iya, betul.
5: Nah, saya belajarnya dari mulai melihat dari YouTube, mulai menanyakan ke ChatGPT atau apa, bagaimana memberi obat tradisional kalau ayamnya sakit, misalnya tetelo atau dia berak kapur. Nah, itu saya mulai cari-cari obat-obatan seperti begitu, misalnya racik dari kunir, dari jahe, kan kayak gitu. Nah, itu yang bikin ayamnya mulai terus bertambah dan bisa bertahan sampai hari ini.
4: Iya, jadi tempat usahanya di rumah saja atau mungkin jaraknya misalnya 100 meter atau 200 meter atau di kebun begitu Pak?
5: Kebetulan rumah saya ini di tengah lahan kami ini cukup luas. Ya, jadi kandangnya saya buat agak ke pinggiran, kemudian ayamnya sebagian saya umbar di halaman. Nah, kan rumah kami ini kebetulan dia berbatasan dengan hutan. Jadi ayam-ayamnya main di sekitar.
4: Di mana tuh Pak Patrick?
5: Di Gunung Nona.
4: Di Gunung Nona ya. Jadi memang peluang usahanya besar begitu ya Pak Patrick ya?
5: Besar, peluang usahanya besar sekali.
4: Iya, baik. Nanti kita bicara lagi dengan Pak Patrick.
5: Baik,
4: Ibu
5: Pak,
4: Neng
5: baik.
4: Melihat bagaimana awal mula dia berusaha ini, bagaimana ini kesannya sangat, bagaimana gitu ya Ibu Neng ya?
6: Iya, iya. Jadi
4: kayaknya dari coba-coba nih ya.
6: Iya, ini menarik sebenarnya nih. Jadi usaha yang dilakukan oleh Pak Patrick ini kalau kita kategorikan kan sebagai kategori UMKM. Ya. Sebelumnya kita bahas dulu sebenarnya UMKM itu apa kan. Nah, di UMKM itu adalah atau singkatan biasanya usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang mulai skalanya itu kecil ke menengah. Nah mungkin Pak Patrick ini bisa kategori kecil apa yang satu sudah 1 M ya Pak ya? Ya ini tahunan loh Pak, nggak apa-apa. Ya jadi seperti gitu. Artinya sebenarnya Pak Patrick sudah ada usahanya, ada upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah jadi artinya tadi usaha yang dilakukan oleh Pak Patrick ini di mana dia yang awalnya coba-coba terus akhirnya jadi
5: serius,
6: jadi serius gitu kan, bahkan sampai sudah ada lahan yang yang dipersiapkan kan. Kalau kita sekarang ini kan melihat ayam apa Pak,
5: ayam kampung, ayam buras, bukan ras
6: itu jarang gitu pasarnya kan, sebenarnya jarang. Sebenarnya ini jadi segmen Bapak Pak Patrick sebenarnya bagus loh Pak, ini menarik sebenarnya. Sekarang kita sebenarnya lebih kalau di supermarket tuh ayamnya tuh kan ayam beku. Nah ini sebenarnya Bapak bisa masuk pasarnya tuh pasar ayam segar, ayam segar. Kalau tapi mungkin segmennya kita belum ketemu karena memang ini dia kalau kita melihat segmennya harus jelas dulu.
5: Benar.
6: Supaya Bapak punya hasil itu dia jelas gitu. Karena kalau misalnya dia kita belum punya, kita belum punya pasar, ya mungkin lebih enak kita beli ayam beku jadi biar di stok tuh nggak apa-apa. Nah tapi kalau katong pengen segmennya tadi Bapak jelas tadi ya memang kita harus ada jelas juga misalnya. Tapi sebenarnya idealis dari Bapak ini perlu dipertahankan kalau saya berpikir.
4: Baik Ibu Neng, nanti ini sebetulnya menarik ya Pak Patrick. Jadi kalau awalnya kan ambil dari tetangga nih,
5: betul,
6: coba-coba ya,
4: kira-kira kalau tetangganya lihat Pak Patrick punya usaha sekarang sudah bisa menghasilkan uang yang begitu banyak, pastinya kan saudara puluhan juta begitu. Apa rasanya begitu Pak Patrick? Apakah dia pernah datang bilang, Pak Patrick itu saya punya ayam, kalau bisa dikembangkan begitu atau bagaimana Pak Patrick?
5: Enggak juga, bahkan dia biasanya beli. Dan sekarang ini kalau pasar saya yang bagus adalah ayam dara, ayam belum dewasa, dipesan dan saya biasanya berikan dalam bentuk karkas, jadi udah potong, udah dibersihin semua, kemudian dijual itu per ekor itu 100 ribu. Nah itu cukup untung. Saya memang terbayang misalnya satu waktu saya akan punya warung atau rumah makan dengan menyajikan ayam bakar, ayam kampung atau ayam betutu versi Ambon misalnya, atau ayam kalasan tapi bukan ayam kalasan, ayam Gunung Nona misalnya, kayak gitu, menu-menu seperti itu. Jadi biar dia punya segmen seperti tadi. Nah sekarang ini kan kita cuma melayani orang yang memang, misalnya kalau ada anaknya yang mau makan telur setengah matang, dia belinya biasanya telur ayam kampung. Nah kita cuma melayani seperti itu. Atau ada orang yang sakit, atau ada orang dengan skala, dengan ekonomi yang sedikit menengah ke atas. Itu biasanya kalau mereka bikin sup itu mereka minta ayam dara, ayam remaja yang ayam kampung. Nah itu kaldunya menurut mereka itu lebih enak gitu. Nah untuk sementara sih saya melayani pasar kayak gitu yang masih sporadis, masih random sana sini. Tetapi toh sampai hari ini juga produksi daging dan telur saya tidak mampu memenuhi memenuhi kebutuhan permintaan.
4: Iya, berarti sebetulnya jadi, ada peluang usaha.
5: Sebetulnya peluangnya besar.
4: Iya. Iya, Pak Patrick kalau misalnya infrastrukturnya bagaimana? Ya infrastruktur usaha lah, kandang atau apa begitulah. Kalau memang sudah cukup atau memang perlu ada penambahan atau apa pakai teknologi baru atau bagaimana gitu Pak Patrick?
5: Kalau fasilitas infrastrukturnya sih relatif sederhana ya, karena ayam kampung kita cukup dengan kandang sederhana, bahannya dari kayu dan bambu udah cukup. Yang penting sistem perkandangannya itu kita harus perhatikan supaya tetap higienis, tidak bau, tidak menjaga tetangga. Itu kan udah banyak teknologi yang mengajarkan kita ke sana gitu loh. Misalnya pakannya kita kasih probiotik biar dia nggak bau kayak gitu-gitu ya. Nah sekarang probiotik juga udah banyak dijual, misalnya M4, ada banyak merek, jadi sudah enak lah. Tapi yang paling dibutuhkan itu sebetulnya alat untuk memproduksi pakan ternak dalam jumlah banyak. Nah, ini di Maluku ini kita nggak punya. Kita nggak punya. Dulu 30-40 tahun lalu saya di Ambon itu kita masih bisa berburu di toko ternak, beli termostat, beli ini untuk kita bisa rakit mesin tetas sendiri. Sekarang mungkin karena udah banyak mesin tetas yang langsung jadi, kalau kita berburu alat-alat itu, makanya untuk penengah apa pengusaha kecil itu setengah mati. Mau berburu alat, mau merakit mesin tetas sendiri itu susah. Nah, untuk datangkan alat untuk mencacah pakan ternak aja 10 juta harus dari Surabaya. Nah, ini yang bikin kendala saya sampai hari ini. Kalau dalam skala 10, 20, 30 ekor mungkin pakannya saya masih bisa cacah. Tapi kalau udah di atas 100 setiap hari saya cacah pakan, nah itu kan agak susah. Sementara kalau mau beli pakan jadi itu mahal.
4: Iya. Ada tidak orang yang kerja bantu atau mungkin sudah punya karyawan begitu atau cuma orang di rumah aja yang bantu?
5: Di rumah, kita, istri dan dua anak laki.
4: Iya, dan itu masih bisa dihandle begitu ya Pak?
5: Masih bisa. Kalau nggak bisa, apa perlu ada itu? Nggak mungkin juga kan tambah istri biar ada tenangan, nggak bisa.
4: Iya, baik. Iya, baik. Saya ke Ibu Neng. Ibu Neng, tadi Ibu Neng sudah melihat bagaimana progres dan juga ada kendala dan tantangan. Nah, dari sisi ekonomi dan bisnis, nah, mungkin Ibu Neng bisa menggambarkan sedikit apa kira-kira yang perlu misalnya dilakukan oleh Pak Patrick begitu agar mungkin ke depan ini bisa lebih berkembang lagi begitu.
6: Iya, ini kalau kita melihat tadi sudah apa mendengar yang Pak Patrick sampaikan tadi, kalau usaha yang dilakukan masih sederhana kan, tapi banyak apa ya pesanan yang nggak bisa ke handle justru gitu kan. Ini dikhawatirkan kalau misalnya kita lebih apa ya mau yang modern nanti ya kan nanti nggak bisa ke handle lagi kan gitu. Tapi artinya Pak Patrick perlu paham juga untuk kan tidak selamanya yang tadi kayak Bapak sampaikan mencacah terus misalnya kan pasti ada tahap di mana Pak Patrick juga harus menyediakan satu model yang lebih mapan di mana harus mengantisipasi jangan sampai ketika Pak Patrick orang sudah mulai mengenal sekarang aja orang belum terlalu mengenal aja atau segmennya masih terbatas itu Pak Patrick sudah kewalahan. Nah, tapi kita juga tidak bisa memungkiri ke depan orang sudah aware kepada kesehatan tentu saja orang akan memerlukan produk yang sangat terjaga hidroponik atau ayam kampung yang terjaga itu saya sangat optimis dan juga khawatir apakah pasokan ini bisa kehandle oleh Pak Patrick. Benar. Nah gitu jadi memang ada beberapa hal yang mungkin sebenarnya menarik Pak jadi tidak hanya Bapak bisa menyediakan pasokan tapi konsep ini Bapak bisa juga mengembangkan tapi ini khawatir nanti gimana nih cara masuknya gitu kan. Nah itu sebenarnya untuk mengedukasi gaya hidup sehat misalnya bisa juga kan jadi kayak wisata edukasi itu kan luas tadi tuh lahannya tadi Pak Petik 3.000 Pak ya 3.000
5: bukan kalau hidroponik itu skalanya kan biasanya dalam lubang tanam. Kalau ada hidroponik skalanya 3.000 lubang tanam.
6: Kalau ayamnya tuh
5: ayamnya baru ratusan lah
6: ratusan gitu ribu. Iya jadi kalau kan pertama tadi dikirimin, memang customer seperti itu harus kita pertahankan, customer yang pelanggan lah begitu, karena memang segmen ini dia masih terbatas. Tapi ketika ada yang tadi modelan seperti tadi, memang Pak Patrick harus mempertahankan customer seperti tadi yang Bapak bilang ada modelannya ada grup WA, berarti kan orang-orang ini kan mereka satu circle nih, satu circle yang gaya hidup sehat, terus makanannya yang terjaga, yang mesti tidak boleh tanah tanamnya harus tidak ditanah gitu kan. Artinya mereka sudah sangat aware kepada kesehatan nih pasarnya khusus ini Pak Petris, menarik ini Pak Petrik ini menarik sekali dan di Ambon ini belum ada masih belum ada yang apalagi skalanya sangat
5: belum
6: besar
5: banyak,
6: belum banyak gitu jadi itu tadi tantangan juga, sebenarnya tantangan tapi peluang juga sebenarnya. Peluang pasar puppeting sangat luas. Bahkan saya sangat optimis itu puppeting tidak hanya perlu dibantu istri dan anak, kayaknya puppeting sudah harus
4: profesional.
6: Profesional benar gitu. Karena menarik sekali, menarik.
4: Iya. Baik, Ibu Neng, ini cuma contoh Pak Patrick ya. Kalau Ibu Neng melihat tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Maluku ini sebetulnya apa? Secara umum begitu ya, Ibu Neng melihatnya.
6: Iya, sebenarnya masalah di UMKM itu tidak hanya masalah modal, Pak. Tapi masalah ada pasar yang katong belum paham. Gitu. Jadi ada pasar yang terkadang begini, UMKM itu kayak misalnya kayak tadi Pak Patrick. Pak Patrick sangat menjaga idealisnya. Tapi kita juga harus paham pasar itu perlu apa. Itu juga pasar perlu apa. Gitu misalnya makanan seperti ini kan dia mahal tuh. Nah, mahal. Kalau kita misalnya idealis, oh dia harus sekian, harus kita akan kalah dengan yang konvensional gitu. Gitu. Jadi kita memang gimana sih cara misalnya kalau kangkung konvensional 10.000 segini, tapi kangkung hidroponik sebegini saja, sekecil gini, Pak,
5: sudah 20.000.
6: 20.000 gitu kan. Nah, gitu. Jadi memang tidak hanya juga kita melihat kita secara idealis, tapi juga pasar bisa enggak untuk menerima 20.000 itu, atau mungkin jadi memang apakah nanti dia bikinnya per paket atau seperti apa? Mungkin ada UMKM juga harus paham pasar maunya apa, gitu. Supaya edukasi kita kan sebenarnya kan pengen juga, sebenarnya ada selain niat Bapak masuk di segmen itu kan mungkin ada niat baik Bapak juga, ini loh kalau mau hidup sehat, kalau anak tidak terkontaminasi pestisida gitu kan, mungkin kayak gitu. Jadi ada niat-niat baik itu yang memang katong harus sampai, jangan sampai gara-gara idealis kita kepada harus kekeh kasih jual segitu, pesan itu nggak nyampe.
5: Benar,
6: gitu kepada
5: harus lebih kreatif,
6: harus
5: ya
6: gimana caranya gitu.
4: Baik, ini mungkin soal branding ya, Pak Patrick punya branding tidak? Misalnya ayam jago Gunung Nona begitu, atau ayam jago Patrick begitu, punya branding tidak?
5: Belum.
4: Dan branding ini kan seharusnya sudah dipikirkan dari sekarang ya, mungkin hari ini belum, tapi ya ke depan lah kemungkinan karena kalau sudah berkembang, memang ini harus ada branding. Kalau Ibu Neng melihat bahwa branding ini penting tidak bagi pelaku UMKM?
6: Penting sekali. Tapi tadi Pak Patrick bilang belum ada kompetitor ya Pak ya?
5: Belum ada kompetitor.
6: Jadi kayak masih
4: brandingnya masih belum.
6: Belum terlalu tapi ya. Tapi perlu juga untuk pertama-tama dikenalkan tadi kayak usulan tadi, oh apa ayam apa Pak Patrick gitu atau ayam. Jadi oh kalau namanya ini pasti dia organik, pasti dia ayam kampung. Nah, sudah orang sudah ke image, sudah kebangun, sudah kebangun image itu. Itu bisa juga Pak diciptakan dari sekarang, diciptakan dari sekarang supaya walaupun mungkin masih tataran tradisional atau apa, nanti pas berkembang, wow kalau Pak Patrick itu pasti ayamnya oke deh, pasti sudah kebangun sudah kebangun itu image gitu,
4: gitu. Iya, jadi misalnya kalau ada banyak pilihan ini yang dicari tuh mana ayam jagonya Pak Patrick biasanya kan begitu kalau
5: dalamnya
4: sudah mendapat tempat di hati konsumen begitu. Nah, sejauh ini Pak Patrick pasarannya di mana untuk ayam buras dan ayam kampung itu?
5: Baik, kalau pasaran secara umum, secara konvensional itu memang belum ada. Misalnya saya masuk ke pasar atau gitu, sampai hari ini saya cuma punya kelompok konsumen yang ada di dalam grup WA. Jadi ada konsumen, ada grup konsumen dan ada grup konsumen prioritas. Nah, itu untuk melayani itu aja udah susah, makanya belum sampai berpikir ke branding segala macam, karena yang namanya pengusaha ini yang dia pikirkan pertama itu barangnya terjual enggak, habis enggak di pasar. Kan itu cuannya kan di situ. Nah, sekarang ini kondisi saya adalah barang saya habis terus di pasar. Nah, ini yang bahkan saya tidak mampu memenuhi kebutuhan teman-teman yang pesan atau orang-orang yang pesan ini. Jadi memang belum sampai berpikir ke branding. Tapi kalau untuk sayuran hidroponik memang sudah. Kalau punya saya itu Immanuel hidroponik, itu selada saya itu yang biasanya laku. Setiap kali sampai itu kita ngantar hari ini, besok kita cek di etalase di toko itu udah habis. Itu ya. Kita harus ngantar lagi. Sementara tanaman ini dia butuh proses untuk tumbuh. Nah itu, jadi skalanya mungkin yang harus diperbesar atau gimana.
4: Iya, iya, tapi jangan sampai karena hidroponiknya cepat habis dan mungkin tidak membutuhkan banyak persoalan ya ketika merawatnya, akhirnya ayam kampung ditinggalkan.
5: Oh, gitu, tidak, tidak. Ayam kampung ya, lebih untung masalahnya.
4: Iya, Ibu Neng, kalau misalnya cara Pak Patrick memasarkan lewat grup WA misalnya, ini sudah masuk pasar digital atau bagaimana nih?
6: Iya, ini sudah masuk, artinya pasar sudah tidak lagi kita pahami sebagai konteks biasa di mana secara fisik kita harus ketemu kan gitu. Nah, ini walaupun dia ada satu media, kan sekarang ada banyak tuh ada banyaklah tawaran-tawaran pasar, tapi dia kita nggak ketemu gitu. Nah, terus ada Pak Patrick ya termasuk juga, artinya ada kesepakatan, ada customer ketemu dengan Pak Patrick sebagai penjual, terus kemudian disepakati ada satu nilai, terus kemudian atau mungkin nilainya sudah ada, harga gitu misalnya, terus kemudian Pak Patrick tinggal kirim gitu kan. Ini sudah ya, artinya pasar Pak Patrick sudah ciptain sendiri. Tapi kan ada juga kayak model-model kayak marketplace yang lain kayak misalnya kan, nah itu disediakan oleh itu, terus nanti customer ketemu di situ. Nih Pak Patrick sudah nyediain sendiri nih pasarnya, sudah satu circle, nanti satu orang yang mempunyai gaya hidup seperti itu, nah, mereka kekumpul di situ, ini sebenarnya sudah bagus. Nah, kalau Pak Patrick bisa menjaga kualitas apapun produk maupun pelayanan, artinya ini sudah branding sendiri tuh, mulut ke mulut tuh sudah. Ah, ini Pak, kalau ini tuh hantu begini loh, kalau antar on time banget, kalau habis dipesan tuh langsung. Ini itu sebetulnya walaupun model seperti ini sebenarnya perlu juga ditingkatkan. Khawatirnya Pak Patrick juga tidak selalu kuat atau tenaga perlu juga nanti ada sokongan ya, model tadi yang kayak Pak, kita kayak perlu juga diolah secara profesional kayak kan gitu.
4: Iya, jadi mungkin Pak Patrick perlu dilecut begitu lebih jauh ya, perlu digebuk mungkin ya supaya lebih semangat lagi begitu ya.
6: Benar. Tapi konsepnya itu sangat menarik sebenarnya.
4: Ibu Neng, kalau kelebihan plus minus pasar konvensional dan pasar digital itu kira-kira di mana tuh?
6: Kalau yang ini ya, kalau kita pasar yang biasa tentu saja terbatas ya. Artinya ya kita harus ke sana, harus ke tempat itu. Terus juga customer atau penjual ketemu ya terbatas juga. Terus kalau waktunya juga ada batas juga, akan ada kalau pagi pasar pagi atau kalau supermarket pasar mungkin dia bisa 24 jam atau tapi kalau di digital tadi atau
4: lebih memudahkan,
6: lebih memudahkan
5: kapan saja
6: benar. Sambil nongkrong sambil apa itu kita bisa,
4: barangnya sudah sampai tidak perlu kena macet, tidak perlu banyak orang di pasar berkerumun begitu.
6: Tapi di sini memang teruji kita punya trust ketika

0: langsung dinilai oleh customer gitu.
1: Ya baik Ibu Neng, Pak Patrick, nanti kita lanjut lagi setelah kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Lagi bingung cari ide bisnis yang keren tapi tidak bikin kantong bolong? Tenang, di sini tempatnya. UMKM alias usaha mikro kecil menengah. Memang lagi hype sekali saat ini. Anda bisa jual apa saja, dari makanan kekinian, fashion stylist, sampai produk handmade yang unik-unik. Selain cuan melimpah, Anda juga bisa membantu perekonomian lokal. Plus, makin banyak yang tahu kalau kreatif plus Anda tidak akan ada matinya. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai bisnis UMKM Anda sekarang juga. Jadilah bagian dari perubahan dan buktikan kalau Anda bisa sukses dari hal kecil. UMKM, kecil-kecil, cabai rawit.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog aspirasi Maluku. Tentunya kita masih berbicara tentang UMKM, tantangan dan persaingan di era pasar digital. Dan tentunya kita juga masih dengan Pak Patrick dan Ibu Neng. Dan pendengar, Anda boleh bergabung dengan kami di 0911-383-4921. Mungkin ada hal atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Anda bisa langsung ya, karena ini menyangkut UMKM. Tadi sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Patrick tadi banyak inspirasi ya yang bisa kita peroleh, bagaimana dia dengan 2 ekor atau 3 ekor ayam ya, 2 betina 1 jantan, dengan model itu dia bisa langsung ya mendapatkan usaha atau perkembangan yang begitu luar biasa ya. Dan nampaknya pendengar kita sudah terhubung dengan salah satu pendengar. Halo, selamat pagi.
1: Halo. Pagi, narasumber.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mira di KTKT.
0: Iya, Ibu Mira di KTKT, silakan.
1: Ya, sebelumnya untuk Bapak narasumber nih, kita mau bilang kalau memang di rumah nih memang katong pecinta garis keras ayam kampung ya, Bapak ya. Oh. Dan dialog ini sangat menarik sekali. Yang pertama tuh Bapak itu mau tahu kira-kira kendala yang Bapak hadapi tuh dalam memasarkan Bapak punya hasil usaha itu seperti apa, baik dari hidroponik maupun ayam kampung yang saat ini, terus bagaimana dia punya peluang pasarnya saat ini. Terus buat ibu dosen, mungkin ibu ini kan saat ini kondisi ekonomi kita tuh tidak baik-baik saja. Kira-kira solusi bisnis yang potensial yang cocok saat ini itu apa saja, Bu? Terus mungkin kalau saat ini ibu melihat tantangan terbesar yang dihadapi UMKM itu dalam dia pertahankan dia punya usaha di tengah persaingan pasar yang semakin ketat itu apa? Terus faktor yang kalau kata mau dilihat menyebabkan UMKM itu sulit memperluas dia pangsa pasar itu seperti apa, Bu? Karena katong kalau lihat kan UMKM kan saat ini banyak, tapi ya begitulah turun naik usahanya seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih, selamat pagi.
0: Ya, baik, terima kasih Ibu Mira di KTKT. Ini untuk ke Pak Patrick dulu nih, kendala tantangan yang dihadapi dalam usaha hidroponik maupun peternak ayam.
2: Ya, dan pasarnya ya.
0: Dan pasarnya ya. Ya. Silakan Pak Patrick.
2: Baik, selamat pagi Ibu Mira. Kalau untuk kendalanya, kendala dalam usaha atau dalam manajemen usahanya memang ada beberapa. Tetapi kalau kendala di pasar itu memang belum ada. Artinya bahwa sampai hari ini pasar saya itu tetap tersedia, di mana barang saya begitu ada habis gitu loh. Model penjualan saya sampai hari ini masih pakai, kalau hidroponik itu saya drop di toko-toko swalayan, dikemas dulu, kemudian dikemas dalam berat yang diinginkan oleh pasar, kemudian dipasangin harga, dipesan, kita antar, nanti tokonya yang jual, kita tinggal ambil uang dari toko, itu teknisnya. Tapi kalau untuk daging dan telur ayam kampung itu saya masih sebatas melayani sebatas pesanan.

0: Jadi kalau kendala di pasar memang belum ada, belum ada. Tapi kalau kendala dalam usaha ada, misalnya kendala dalam usaha ternak. Dalam usaha ternak itu saya sering kesulitan itu pakan ternak. Tapi bisa disiasati dengan kita meracik dari bahan-bahan lokal. Misalnya saya cincang kasbi atau singkong, kemudian saya campur dengan cincang daun singkongnya, dengan daun pepayanya. Nah itu biasanya saya kasih buat, lalu direbus, kasih garam dikit, kasih minyak jelanta dikit untuk ada lemaknya, kasih garam itu untuk menambah gizinya, ya sudah, kasihkan ke ternak, itu biasanya ternak tetap bisa hidup. Daun pepaya itu untuk menambah daya tahan ternak dengan supaya dia bisa tahan terhadap cuaca yang ekstrim ya, perubahan cuaca terus, jadi dia nggak mudah kena sakit. Sementara daun singkong itu untuk gizi dia untuk bisa lebih sehat. Nah kalau untuk kalau peternakan ayam kampung memang kita gabung, jadi ada yang saya kandangkan ya, jadi sudah intensif, tapi ada yang masih dengan konvensional lokal diumbar aja di halaman, di hutan itu ya, di lahan saya. Jadi memang tidak terlalu banyak banyak kendala. Yang penting kita mau terus belajar untuk mengatasi terutama saat ternak ayam itu yang sakit, Ibu Mira. Nah,
1: iya, kalau peluang sendiri, peluang usaha sendiri yang ditanyakan oleh Ibu Mira tadi bagaimana Pak?
0: Baik. Kalau peluang usaha ini untuk ke depan menurut saya itu sangat terbuka lebar, artinya bahwa besar sekali. Nah, saya kadang-kadang saya menghayal begini. Bayangan saya begini, kalau sampai ada 2-3 lapak yang menjual pecel lele atau pecel ayam kampung, ah itu enak tuh. Artinya bahwa saya punya pasar tetap, setiap hari saya harus pasok daging ayam kampung ke sana. Atau ada jamu yang spesial, misalnya jamu dengan telur ayam kampung. Ah, atau ada warung yang menjual nasi goreng tapi dengan telur, nasi goreng telur ayam kampung. Nah, itu asik. Saya lagi juga berpikir untuk telur ayam kampung ini mau dibikin telur asin, mau dibikin apa. Tapi untuk sementara memang ide-ide itu belum jalan. Kenapa? Untuk melayani pasar aja sekarang kan barang saya nggak cukup. Jadi ya untuk sementara jual-jual aja dulu, yang penting dapat duit kayak gitu.
1: Iya, baik. Ya, Ibu Neng silakan ditanggapi yang ditanyakan oleh Ibu Mira tadi.
2: Baik. Tadi saya mau sebelum ke Bu Mira, mungkin ini yang perlu diperhatikan oleh mungkin orang yang akan mau masuk terjun di dunia ini ataupun yang sudah terjun di dunia UMKM ini adalah harus berpikir tidak hanya yang penting habis, tapi yang harus juga berpikir untung nggak.
0: Benar.
2: Gitu.
0: Benar.
2: Gitu, itu yang harus juga dipikirkan. Kadang-kadang kita udah yang penting laku semuanya. Nah, tapi kita ini untung nggak? Karena itu buat kita mengevaluasi apakah produk yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan pasar.
0: Benar.
2: Nah, jadi tadi yang Bu Mira tadi bertanya ada sebenarnya apa tadi peluang atau untuk di zaman sekarang yang serba seperti gini sebenarnya UMKM atau usaha seperti apa sih yang pas begitu kan? Nah, sebenarnya kalau untuk masalah pangan atau kita berpikir apa yang sekarang atau yang terkait dengan kebutuhan masyarakat itu pasti bisa saja, karena kita semua lagi membutuhkan kaitannya dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau dan UMKM itu kebanyakan adalah di sektor seperti itu, di sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang skala-skala kecil menengah. Nah, itu sebenarnya sudah artinya walaupun sekarang lagi krisis, kita kan semua kan
1: butuh makan,
2: butuh pakaian, betul, butuh ada apa usaha apa namanya warung-warung di pinggir yang akan skalanya kecil aja gitu. Itu sebetulnya itu peluang. Jadi posisi kondisi seperti apa itu dia masih terbuka lebar. Artinya kita harus cari produk juga yang itu tuh kondisi seperti apapun kita semua butuh gitu loh. Mau apa ya, pada saat kita punya uang, pada saat tidak punya uang,
1: ada krisis ataupun krisis, tidak, kita butuhkan
2: itu. Ya. Jadi sektor itu tuh pasti dia terbuka. Nah, terus yang kedua adalah kita harus yakin bahwa semakin mungkin yang sekarang seperti Pak Patrick sampaikan tadi, walaupun beliau baru sendiri atau belum ada kompetitor, beliau sudah kewalahan, tapi kita sangat yakin ke depan peduli kesehatan itu semakin tinggi. Nah, artinya pasar Pak Patrick ini sudah harus sudah semakin luas besok ini. Gitu. Jadi itu sudah harus diantisipasi oleh Pak Patrick juga. Ini juga peluang juga, artinya Bu Mira juga berpikir ke depan ini orang akan berpikir juga tidak hanya sekedar makan, tapi makan ini baik tidak buat kita. Nah, itu. Benar. Jadi sudah pasti perhatian, apalagi sekarang informasi sudah semakin tidak terbatasi, artinya orang tidak hanya sekedar kenyang, tapi ini baik nggak buat kebutuhan tubuh kita itu. Jadi sudah jadi sektor pertama adalah semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia masyarakat itu termasuk peluang apapun itu tadi. Terus yang kedua adalah kita yakin bahwa orang ke depan aware kepada kesehatan semakin tinggi. Jadi sektor-sektor yang ke arah baik, ke arah itu terbuka lebar. Kalau ingin Bu Mira atau Pak Patrick concern ke situ. Terus yang ke apa namanya? Ketiga adalah tadi yang kata tadi bahas adalah teknologi tadi. Oh, susah kan ini kalau sewa mahal gitu loh. Nah, ini sebenarnya digital ini peluang. Kita enggak perlu ada toko, enggak perlu ada apa ya? Etalase, sewa-sewa ada anggaran sewa, tapi barang kita bisa kejual. Kayak Pak Patrick cuman punya apa tadi halaman sih ya, halaman, tapi beliau bisa memasarkan hanya melalui media WhatsApp tadi. Itu tidak perlu nongkrong di apa pasar yang apa tuh ada etalase atau apa
1: ya, harus sewa lagi
2: Nah, ini media ini sebenarnya sudah membantu untuk mengurangi biaya biaya sewa tempat tadi, sewa tempat, sewa itu tadi. Itu juga bisa tidak ada penumpukan customer di jalan. Terus terus udah gitu karena kenapa terus tadi kondisi seperti ini gimana sih usaha dengan produk lokal atau bahan baku lokal ini menjadi salah satu peluang juga, artinya dia tidak berpengaruh kondisi di luar kita punya daerah. Jadi kalau misalnya sekarang kan kayak misalnya kalau Pak Petik sudah berpikir bahwa ya saya kalau andaikan mengandalkan makanan dari toko, habislah saya. Kayak gitu. Nah, makanya beliau mengantisipasi dengan mencacah-cacah tadi. Itu sebenarnya salah satu solusi untuk ada pilihan lain untuk ini kalau misalnya pakan yang dia harus beli dari luar dipengaruhi oleh harga instrumen-instrumen di luar, ya kan, apalagi dia ekspor ke apa dia impor dari dari tempat lain, nah itu kan harganya akan harganya akan berpengaruh. Sedangkan Pak Petik ini sangat menjaga misalnya, atau UMKM ini sangat menjaga harga itu kalau bisa bisa ramah kepada customer gitu. Nah, itu bagaimana caranya? Jadi kan sebenarnya itu. Jadi produk lokal atau bahan baku lokal itu bisa dijadikan satu pilihan buat orang mau terjun di dunia usaha tadi, supaya dia nggak terlalu dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar itu. Terus persaingan tadi ya. Sebenarnya tadi UMKM itu dia punya sistem organisasi yang sangat simple, nggak rumit. Jadi kalau misalnya seperti tadi yang saya bahas di pertama adalah UMKM atau kita usaha, kata kita mau idealis boleh, tapi kita juga harus lihat pasar, Nah, supaya bukan hanya sekedar terjual, tapi apakah ini dia menguntungkan atau tidak. Nah, persaingannya seperti apa? Nah, tadi kita harus punya tadi kayak Bapak tadi, Pak Patrick punya branding tadi, dia punya khas. Khas tadi itu
0: ya,
2: sebenarnya
0: kekhasan produksi
2: kekhasan
0: ya.
2: Itu.
0: Ya.
2: Kekhasan tadi itu untuk persaingan tadi. Nanti kalau dapat kompetitor datang, kalau misalnya dia enggak di atas Pak Patrick masih ini, masih termasuk unggul gitu. Jadi memang kita harus punya kekhasan tadi, walaupun kita tidak bisa juga memungkiri kita nanti pasti ada kompetitor.
0: Suatu saat ada kompetitor.
2: Tapi untuk persaingan ya, kalau kita ada persaingan tadi, kita harus punya tadi ikonik,
0: ada nilai tambah.
2: Karena persaingan tuh bagus, artinya kalau ada persaingan masih ada pasar.
0: Benar.
2: Masih ada pasar, kalau ada persaingan berarti apa? udah kasih aja deh kayak gitu, atau seharga juga nggak bisa berkembang gitu.
1: Iya baik. Ya, baik, Pak Patrick, ini mungkin soal ke depan ya, mungkin ke depan ini Pak Patrick punya pemikiran bahwa ya mungkin bisa terlibat dalam marketplace atau mungkin juga bisa promosi lebih jauh, lebih masif lagi di lewat media sosial atau bagaimana Pak Patrick?
0: Kedepannya itu pasti ya, tadi dibilang branding itu juga bagus, itu harus ada. Kemudian kalau saat ini untuk saya harus punya satu added value ya, jadi ada nilai tambah dari itu harus saya persiapkan, karena kalau nanti ada kompetitor saya harus punya keunggulan apa gitu loh yang membuat sehingga konsumen memilih saya ketimbang membeli dari yang lain kan gitu. Nah misalnya sekarang saya memang saya bergerak di kalau dalam dunia UMKM ini kan ada usaha produksi atau barang, kemudian ada jasa. Nah ini saya gabung nih, saya hasilkan telur ayam kampung, tetapi itu barang saya, tetapi jasanya adalah gini, saya tidak pakai jasa dari luar, bayar lagi tambah, tapi saya ngantar sendiri. Nah itu kan double tuh untung tuh. Nah jadi kalau besok misalnya ada kompetitor, ah beli aja dari si Patrick, kenapa? Telepon dia ngantar gitu loh. Nah itu kan asik tuh, jadi saya udah punya nilai tambah. Selain itu misalnya saya harus jaga kualitasnya, saya harus jaga kualitas. Kalau branding dalam arti trademark di mana merek dagang tertentu di mana saya harus memanagenya sehingga orang mulai mengenal, kemudian saya harus masuk dari sisi psikologis apa dengan logo seperti apa, itu memang belum sampai situ. Tapi kedepannya itu udah mesti. Justru yang menjadi pemikiran saya sekarang adalah saya harus bikinkan pasarnya. Saya harus bikinkan pasar. Misalnya bekerja sama dengan UMKM ibu-ibu yang jual ayam betutu misalnya. Atau kalau di Bali itu kan misalnya ya, itu sampai terkenal ke mancanegara itu kan ayam betutu. Iya, yang paling enak itu yang di Gilimanuk. Nomor dua itu yang di Teuku Umar dan Pasar. Nah itu kan enak sekali tuh. Di situ itu terima daging ayam kampung itu ratusan ekor per hari. Nah saya sedang berpikir kalau di Ambon model seperti itu harus seperti apa ya kita bikin di Ambon misalnya. Apa ayam goreng, nasi goreng ayam kampung, ayam goreng ayam kampung atau apa kayak gitu.
1: Iya, atau nah, kalau tidak ada pasar. Pak Patrick aja yang buka begitu ya.
0: mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Nah, itu yang jadi diversifikasi pasar itu yang sedang saya pikirkan. Nah, selain itu memang kita punya banyak kendala. Misalnya begini, kalau skalanya mau saya naikkan, skala usaha saya dari, kalau dalam dunia peternakan itu kan ada skala usaha. Nah, kalau skala saya mau naikkan, itu saya butuh modal tambahan. Karena kalau dengan cara konvensional dalam skala yang besar, itu nggak bisa. Pasti kita kalah dari sisi manajemen usaha ternaknya. Di teknis setiap hari, kasih makan pagi, kasih makan siang, Nah sementara kalau saya ikuti perkembangan akhir-akhir ini, orang kasih makan ternak itu udah pakai remote dari, dia dimanapun dia remote gitu loh. Nah dia remote, alatnya buka pintunya, makanannya keluar, ayamnya makan, kemudian dia remote lagi, mati lagi gitu. Nah kasih makan udang, kasih makan lele, itu orang sekarang perkembangannya pakai remote. Nah kalau di Ambon sendiri, di Maluku sendiri, alat untuk produksi ternak, makanan ternak itu nggak ada. Kita di sini nggak punya pabrik makanan ternak, padahal bahan lokal kita tuh banyak. Makanya sampai hari ini Ambon sulit untuk cita-cita pengen jadi lumbung ternak Indonesia Timur itu belum bisa tercapai.
1: Masih jauh panggang dari api begitu ya.
0: Iya, padahal bahan lokal kita untuk makanan ternak itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik dan tersedia dengan dalam jumlah yang banyak. Misalnya kalau tanam singkong, daun singkongnya dipakai untuk ternak. Susah apa coba tanam singkong? Sesusah apa coba? Dibuang aja dia tumbuh coba. Lah kalau kita tanam aja, itu terus daunnya itu mau dipanen, kalau singkongnya lahannya luas, itu mau dipanen berapa kali pun nggak habis-habis daun singkong kan, dia tetap tumbuh terus, tetap muncul daun terus gitu loh. Nah jadi ke depan pabrik makanan ternak di Maluku itu harus ada. Harus ada.
1: Ya baik Pak Patrick, nampaknya kita sudah terhubung lagi dengan salah satu penelpon. Halo selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya selamat pagi, boleh tahu dengan siapa di mana?
3: Dengan Berti di Gunung Nona.
1: Ya dengan Berti di Gunung Nona, silakan.
3: Ya, menarik sekali nih dialog pagi hari ini. Besok cuma mau tanya buat Pak Patrick nih. Pak Patrick, apakah selama ini pernah mengikuti program pembinaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, atau lembaga lain? Kemudian apa harapan dari pelaku UMKM terhadap pemerintah terkait dalam mendukung pengembangan usaha dari Pak Patrick sendiri dan teman-teman pelaku UMKM di Kota Ambon sana. Kemudian untuk ibu kita yang pagi hari ini juga menjadi narasumber yang sangat smart, Bu, mungkin saya mau tanya nih, bagaimana usaha bisa beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan konsumen yang ada di daerah? Karena kita lihat banyak warung-warung kopi, dulu anak muda nggak terlalu cenderung untuk kopi, tapi sekarang hampir semua rumah kopi itu dipenuhi deh dengan anak-anak yang ya mau bilang Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya. Bagaimana ini bisa usaha ini bisa beradaptasi dengan perubahan konsumen saat ini? Terima kasih.
1: Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Berti di Gunung Nona. Iya, Pak Patrick,
0: ya,
1: bisa langsung jawab.
0: Baik. Selamat pagi Pak Berti. Kalau di Gunung Nona berarti kita kan sekampung ya.
1: Tetangga mungkin.
0: Tetangga ya mungkin. Cuman kita belum saling kenal aja. Kalau pembinaan UMKM dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat lainnya itu belum pernah. Ya, belum pernah, dan menerima bantuan pun itu juga belum pernah ya dari untuk usaha ternak saya itu belum pernah. Kalau usaha hidroponik itu pernah. Tapi kalau usaha ternak ayam kampung belum. Kalau harapan saya ke depan untuk pemerintah itu yang perlu dipikirkan itu kalau programnya adalah menjadikan Maluku ini lumbung ternak, nah itu berarti yang perlu dipikirkan adalah faktor-faktor yang menyupport peternakan itu. Misalnya ternak itu butuh makan, berarti harus ada pakan. Nah, bikinkan dulu dong pabrik makanan ternak. Atau ciptakan iklim di mana usaha ternak itu bisa tumbuh. Nah, atau support, karena begini, satu usaha itu muncul itu kan kalau ada needs atau ada kebutuhan masyarakat. Nah, di kita ini kebutuhannya ada, tetapi kita impor selalu. Daging, cabai, bawang putih, bawang merah, kita masih impor. Apakah kita nggak punya lahan gitu loh Pak. Nah, itu yang saya kadang-kadang berharap pemerintah bisa melirik sampai situ. Seram itu masih terlalu luas untuk kalau cuma sekedar tanam bawang putih, bawang merah. Tapi sampai hari ini bawang putih, bawang merah kita datangkan dari Makassar dan dari Surabaya.
1: Betul, setuju.
0: Kayak gitu.
1: Iya, baik. Baik, Ibu Neng, silakan ditanggapi adaptasi UMKM.
2: Iya, tadi terkait dengan fenomena yang sekarang anak-anak muda banyak yang nongkrong gitu. Berarti kayak di warung kopi. Sebenarnya berarti UMKM ini atau kafe ini, dulu kita selalu berpikir kafe itu yang mahal.
1: Hal-hal negatif lah. Nah, ada juga yang hal-hal negatif
2: Atau yang skala yang mahal. Sekarang ada yang kafe yang skala kecil ada, menengah ada, atau mungkin yang agak-agak ini juga
1: bahkan
2: ada.
1: Bahkan pakai kontainer juga bisa.
2: Ada, artinya dari sini sebenarnya industri di sektor ini itu dia sudah melihat tadi, sudah melihat pasarnya sudah. Kita sudah tidak terpaku lagi kalau kafe itu udah sempit yang tadi itu. Ini sudah tempat nongkrong dan kapan aja bisa. Dan dulu tuh kayak lebih ke elit gitu loh. Lebih ke atau tertentu. Sekarang sudah
1: kalangan tertentu
2: benar. Nah, ini sebenarnya tadi yang Ketong sudah bahas di pertama itu di mana pelaku usaha itu tidak hanya idealis untuk menjual yang dia punya saja, tapi dia lihat customer tuh perlu apa.
0: Gitu.
2: Suasananya. Kadang jadi kafenya itu disediain wifi gratis, terus ada sekarang kan anak-anak muda sekarang mereka bukan hanya sekedar nongkrong, tapi mereka juga kasih makan. Bukan hanya buat ngopi, tapi juga kasih makan IG-nya. Gitu. Jadi memang dia ada hotspot foto. Jadi ini yang ditangkap oleh industri kafe-kafe itu untuk itu, menarik itu. Jadi mungkin kopinya cuma satu gelas, tapi nongkrongnya apa, lama-lama kentang goreng atau kasbi goreng, artinya podo-podo lokal masuk juga kan itu. Sebenarnya seperti tadi, artinya dia melihat peluang customer tuh maunya apa sih. Oh, kalau anak-anak muda dia sukanya foto, mereka punya IG, mereka juga tidak hanya kasih makan minum kopi, tapi juga IG-nya juga, terus juga ada spot-spot foto, terus nongkrongnya bisa bisa lama, bisa mereka bisa kadang kerjain tugas di situ, artinya tidak hanya sekedar buat makan aja. Itu artinya memperlebar, pertama memperlebar paham kita tentang kafe, dan juga menjadi apa ya, anak-anak juga dulu kita kayak konotasinya jadi gimana gitu, sekarang anak-anak saya
0: jadi ada yang disediain kebutuhan lain yang terpenuhi di kafe selain dari minuman dan makanan,
2: betul kan, gitu. Itu gara-gara itu anak-anak.
1: Mungkin besok-besok ayam gorengnya Pak, ayam jamnya Pak Patrick juga bisa masuk ya. Ya.
2: Jadi produknya itu, tapi Pak Patrick juga menyediakan layanan-layanan yang lain gitu.
1: Ya, baik Ibu Neng, karena kita sudah dibatasi oleh waktu, mungkin yang ingin saya tanyakan peran dari dunia kampus sendiri untuk ya mengembangkan lah dunia UMKM ini kira-kira seperti apa Ibu Neng?
2: Iya, jadi di kami itu sebenarnya ada dua pendekatan yang kami untuk mengembangkan UMKM. Jadi yang pertama kita ada riset juga, riset terkait dengan untuk jadi gimana sih kita cara mengembangkan model sekarang UMKM seperti apa. Terus yang kedua adalah pengabdian masyarakat. Nah tadi seperti kita pendampingan kepada UMKM. Jadi kami juga ada program di mana kayak tadi mungkin juga bisa masukkan, tapi khawatirnya Pak Petik kewalahan nih. Ini aja yang Pak Petik masih yang bersifat sendiri.
1: Home, bisa bilang home industri begitu ya.
2: Bisa, iya, bisa. Masih bisa dikelola oleh keluarga saja. Pak Petik udah kewalahan untuk khawatir kalau Pak Petik udah secara standar ini. Standar tapi artinya ini adalah bisa jadi masukan kepada Pak Petik untuk jangka panjang. Di mana kalau kita ada apa namanya belum untuk pengabdian masyarakat di kami. Untuk tadi itu kita ada supaya pasar itu sekarang tidak hanya segmennya terbatas. Nah, ada salah satu yang kami dekati, ada yang kami ini karena sekarang ada salah satu standar buat produk terbaik itu adalah menggunakan sertifikasi halal. Nah itu, jadi segmennya tidak hanya untuk sertifikasi halal, tidak untuk kalangan tertentu saja, tidak. Ini adalah sudah menjadi suatu kualitas produk terbaik. Jadi apapun background apa ya agamanya sudah tidak dipakai lagi, ini adalah salah satu, dan itu menjadi segmennya menjadi lebih luas. Itu kami biasanya untuk pendampingan kepada UMK supaya segmennya tidak hanya jual di muka warung saja gitu kan, tapi dia bisa masuk ke toko-toko, bisa masuk juga ke tempat-tempat yang lain sehingga dia segmennya jadi lebih luas, dan bahkan dia bisa berkembang tidak hanya mikro, dia sudah naik ke menengah begitu. Itu sih.
1: Iya, baik. Baik, Pak Patrick, Ibu Neng, waktu kita mungkin kurang lebih ada 4 menit. Jadi 2 menit terakhir buat Pak Patrick, 2 menit terakhir buat Ibu Neng. Pak Patrick, sebagai closing statement, mungkin ke depan ini bagaimana? Apakah butuh modal lebih tinggi lagi, atau mungkin ada harapan, ada cita-cita, ya keinginan yang ingin disampaikan kepada pemerintah begitu, agar ke depan ini ya mungkin usaha peternak ayam Pak Patrick ini lebih berkembang lagi begitu.
0: Baik, kalau saya usaha peternak di Maluku, usaha ternak di Maluku itu sangat amat potensial. Kemudian yang kedua, saya mau bilang buat anak-anak muda bahwa usaha ternak itu adalah usaha yang profitable, artinya bisa sangat menguntungkan dibandingkan dengan kita harus menjadi pekerja atau ini di korporasi tertentu kayak gitu. Kemudian kalau harapan saya buat pemerintah adalah pemerintah harus memperhatikan faktor-faktor pendukung berkembangnya usaha ternak di Maluku, baik dari sisi UMKM maupun dari sisi skala ekspor atau skala industri. Karena misalnya sampai hari ini Maluku punya fishing ground yang begitu bagus, kita nggak punya Pengalengan. Punya lahan yang begitu luas, kita nggak punya bawang, kita nggak punya, kita nggak punya ternak. Ini hal yang perlu dilirik oleh pemerintah hari ini untuk memperhatikan faktor itu. Saya dalam usaha ternak saja, misalnya saya untuk mencari mesin penggiling pakan ternak aja itu susah sekali. Susah, itu nggak ada di sini gitu loh. Tidak ada bengkel yang menyediakan atau toko yang menyediakan. Jadi harapan saya, pemerintah harus menciptakan iklim, kemudian menyediakan sarana-sarana sehingga usaha ternak itu bisa jalan. Tetapi kalau Maluku sendiri, saya bilang sangat amat berpotensi menjadi lumbung ternak bagi ketahanan pangan nasional besok.
1: Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Petri.
0: Baik, Pak.
1: Umtili, sarjana peternakan, petani dan peternak ayam buras, luar biasa tadi.
0: Terima kasih,
1: pengalaman dan juga ide-ide kreatif yang disampaikan oleh Pak Patrick. Semoga usahanya lancar dan
0: Pak Fatih tetap baik, menjadi
1: kesehatan. Ibu Nen, terakhir mungkin ada harapan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Waktunya masih ya 2 menit buat Ibu Nen.
2: Ya. Jadi mungkin ini sebagai penutup dari saya, kita jangan meremehkan hal yang kecil. Tadi UMKM itu kan kayak kecil itu kan, karena UMKM ini adalah merupakan satu sektor yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat, bisa jadi mendukung perekonomian bangsa di saat krismon juga dia masih bisa bergerak. Terus apalagi ada potensi menggunakan produk lokal, kita sangat menitipkan sebenarnya tanggung jawab ini kepada seperti kepada UMKM. Jadi walaupun sekecil tapi mereka mempunyai peran yang sangat besar gitu. Jadi kita tetap support UMKM yang ada di Maluku, yang tentu saja sudah bekerja keras dan beradaptasi dengan situasi yang ada di Maluku. Jadi semoga mereka bisa, kondisi sekarang ya, bisa bertahan, tapi juga bisa tumbuh dan naik kelas.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Dr. Maratun Saliha, MSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri AIM Sengaja Ambon. Ibu Neng, terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Ya, mungkin ke depan lagi bisa berbagi inspirasi lagi.
2: Boleh.
1: Di Pro 1 RRI Ambon. Dan pendengar, demikian dialog aspirasi Maluku hari ini. Saya Uya Abdullah Lurima bersama TMB Angga dan kawan-kawan menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di dialog aspirasi Maluku berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19.
5: Kemudian banyak data yang diinformasikan situasi masyarakat dalam
6: kalau ini terkait
7: aspirasi Maluku.

0: 105,1 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Anda baru saja ikuti Aspirasi Maluku. Dan saatnya juga kami mengajak Anda untuk kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
3: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
1: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Setelah kami dipanggil oleh Presiden,
5: Jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang masih stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental